0: Hebat, hebat, hebat bah, hebat.
1: Si Jajaka maneku mecrek panon moloho kasih abah anu keur cacarita haritate. Urang nyarioskeun kaayaan Dayang Sumbi. Tarangna kerung manehna jadi tagi bura teu puguh rasa. Ujug-ujug breh bayangan hiji orok anu ngagolera di leuweung tea. Tuluy dipulung ku paman lengser di papangku dihaturkeun ka Kangjeng Raja. Breh kacipta ku Dayang Sumbi kasabang di dalam munanana. Eta orok teh dirina pribadi. Lenyap hati Dayang Sumbi lumenyap ampir weh katur lengan harita teh.
2: Nyai gelis kunaon.
1: Bi Umi rewaseun lantaran nenyok Dayang Sumbi siga anu ngangluh henteu berag cerita tadi.
2: Bi, eta sepuh teh nyarita kenaonnya bi. Ku abdi ka kuping pisan asa matak penasaran abdi mah bi teh.
1: Dayang Sumbi numareuda, da asa ka dirina atuh nu cacarita teh.
2: Ah, ulah seueur emutan nyai, eta mah lain naon. Biasa, biasa we ngadongeng tamat tiiseun. Maklum teu aya deui hiburan geusan ngaliripur kalbu. Iwati ku ngadongeng. Aih beli sonten teuing atuh hayu, gelis urang mulih ka kaputen ieu mah yeuh. Ayeuna mah bisi sonten teuing ieu teh.
1: Bi Umi ngajak balik maneh nangara sahariwang bisi Dayang Sumbi leuwih loba pabangihanana.
2: Abdi mah asa betah keneh bi. Enjing urang ka dieu deui ulah sok sering ameng teu puguh bisi seueur dedengian gerengke urang ka dieu deui enjing lah jeung bibinya.
1: Cek Bi Umi akhirna Dayang Sumbi eleh deet jung nangtung berjeng asal lanyung. Terus ngalengkah mani asa ngolong kewang awak asa hampang teu aya eusian. Kitu rasaan Dayang Sumbi waktu harita. Barang langeor nu geulis angkat salah saurang anu ngariung ngalieuk panona molotot ngajeng hok kaget malah tuluy hariweus-weus babeja ka baturna.
3: Waduh, daek sama din sia itu deleh. Aduh, deuleu eta sia. Aduh kumaneh euy. Aduh.
1: Naon ari Akang?
3: Atuh tingali. Itu deuleu widadari. Aduh kaporotan teu ka dieu. Atuh.
1: Bari nunjuk ka Dayang Sumbi anu geus ngaleos, nyapuguh we sarerea curing ha komo si Jajaka mah. Mani teu sedikna ngakurubug panona puncalik ret ka Dayang Sumbi anu leumpang digoneng ku Bi Umi.
3: Atuh biung, atuh, atuh, aduh. Bener, daknya eta mah. Wah, wah, eta mah nyaan. Nyaan lain jelema, eta mah lain jelema. Widadari anu turun ti kahayangan. Deuleu itu, eta mending ngalangeur kitu. Alah, tobat, ieu mah ya, aduh, ampun.
1: Nah, di mana atuh kuraon teh?
3: Hah? Kunaon mana teh? Aduh tobat, tobat, tobat, tobat, tobat. La ilaha illallah, masya Allah. Aduh, mata kapeng peongan ima yuh. Aduh, eta langeorna. Yuh, aduh, la ilaha illallah ima yuh.
1: Cek si Jajaka bari molotot panona teu ngicep-ngicep bakat ku pogot nenyo anu demplon kawas Dayang Sumbi.
3: Alah, dasar panon ngora, aduh, meni awas karu denok mah.
1: Cek si abah bari ngahehe, kusiwal ngabijilkeun parudan cina saku kampret harita teh.
3: Ah, hari abah geus teu sidik,
1: hah, geus teu sidik karu kitu,
3: karu demplon, nu demnok, nu godo moe donto.
1: Cek si Jajaka,
3: alah, lamun kana paculeun mah teu sidik jang. Tapi ari kan we herang-herang mah nya awas. Abah oge da normal atuh. Tapi ulah loba bebeja. Nah kumaha ki? Tong dibejaan nu ngadongengna. Waduh, ngeus lah nu ngadongengna mah. Kacida pisan ta mah. Alah. Hejo pisan lah. Lebih ti abah teh pokona mah nu ngadongeng nama kitu.
1: Si abah ngagagak seuri det ngeusian padudan ku bakomole. Dayang Sumbi jeung Bi Umi beki jauh tapi satungtung katenyo keneh mah si Jajaka teu weleh mencrong ti corona lok-lokan kumetap kawas nu lapar.
2: Mengus iya, tong dipensrong wae siate ujang. Bisi kaedanan, mun kaedanan mah abah ketempuhan gerak, ulah dipikiran. Karek geus saliwat awe geulis teteh. Si teteh budak raja teh teteh. Alah, tong dipikiran jang. Bisi kaedanan, geur ngagerebeg ke leuleumpangan sorangan beulah walah wahuleuh kitu. Da eta mah yeuh, eta mah lain pitandingan urang. Lain pucat dengan orang, itu lain babat, lain pacing, sama lain bang ban, lain pacing, lain campak aku duna.
3: Duh, naon hati nabah, maka jeng sinir sampir sangat rupa tu abah maite. Tongku silip siroka tu malah dengar ti kuring maite.
2: Tante hati nate, lain bang ban, lain pacing, lain campak aku duna, lain babat, lain tanding, lain kadinya aku duna. Tepantes atau pokoknya mah. Nah, maka jeung kuring teu pantes sarupa, dahak eta mah unggal manusia oge aya we atuh hayang kana geuris mah. Geuning cocona abah, geus kolot kitu ge anger we ningali nu geuris mah tuh, bah. Geus lewat nu kitu mah geus kolot ya ayeuna mah yeuh.
1: Si Jajaka colohok tayuhna bae nyaan eta Jajaka teh geus kasengtrem ku Dayang Sumbi anu memang na pikawitaeun pisan Dayang Sumbi teh.
2: Ya, urang mah kudu ngukur kakujur, kudu nimbang kana awak. Ari nanaon teh kudu nalimpak maneh atuh. Da ditalipak ku batur mah pan moal daek lain. Hese lah. Hese nalipak maneh mah. Mun nalipak abah teh bisa kuring mah. Dasar sia. Si teu uyahan, si kurang ajar ye. Terus tunjung Inta maneh mah. Inta, naon bah? Bawa balik teh si Ono. Si Ono cah, nah nari kau kering nyebut Ono. Apa ngaran mana Ono? Ono ngaran mana masih deh? Esa Eta ngaran ucing nu ngadongeng. Si Ono ngaranna gitu. Nah, kuring mah ieu geus merang ngabubur berembur bodas kuring teh ngaran teh Ono. Keun wae siapa kana mah daripada nepi ka mencrong kitu kawen saliwat sia teh. Isi ngaco sia teh. Geura balik tuh bawa balik Inta ka ditu. Bala balik si Ono teh yeuh. Engke geura abah anu katempuhan. Heuk abah anu mimitina nyaritakeun. Ceuk si abah bari ngareret ka baturna anu umurna tengah tubuh ngaranna teh nyaeta ngaranna teh Inta nu tadi teh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat tuju sareng Umi Engkas. Umi Engkas teh di
6: Citamiang.
5: Citamiang nyaminya.
6: Iya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran nyaminya.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
6: Iya.
5: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
6: 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Nah, bisa ka dia alhamdulillah.
5: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu
5: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha tami?
6: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
5: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
6: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
5: Rorong kujutan panginten nya.
6: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di Lisbang teh kitu.
5: Mun sabaraha lami eta nuju? Aranya teh 8 sasi.
6: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
5: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng sena ngaleut kumaha.

0: alhamdulillah. Saya berapa tetes kali itu kemarin?
1: Tilu genap tetes kan yang sedintennya. Oh. Sekali ngaleut.
0: Genap tetes. Genap tetes. Tilu kali pangitannya. Tilu kali.
1: Tilu kali.
0: Oh berarti.
1: Mulai sare.
0: Berarti 18 tetes ya sedintan.
1: Anjing-anjing gitu.
0: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
1: Amin.
0: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cek si Abah paling ngareret kabaturna anu umurna tengah tubuh ngaranna teh nyaeta ngaranna teh Inta nu tadi teh. Ari Mang Inta nganukur seuri jung nangtung leos init dituturkeun ku si Abah. Atuh jajaka oge nuturkeun bari pok ngomong kawas anu hanyeulu.
1: Ah, nah Abah mah tuh bah, aya kadua ngajujurkeun kana boga kahayang teh, teu dek ngarojong ieu mah yeuh. Nah Abah teu atoh. Lamun kuring diparengkeun boga bojo ka anak widadari.
2: Ih, atoh nama atoh jang. Tapi Abah mah hariwang, bisi hidep poho kana temah wadi. Nanaon oge kudu make perhitungan mikahayang ka awewe teh yeuh. Ulah ngandelkeun hawa nafsu unggul. Sabab nafsu mah mata kaduhung, engke apan badan anu katempuhan. Soal bogo jeung resep kanu geulis lenyang mah lain udang wae atuh. Abah oge sarua sia teh. Tapi urang ge kudu nalipak maneh ceuk Abah mah.
3: Heueuh ka harti bah ku kuring oge. Ngan ulah nyaram atuh da kuring boga kahayang.
2: Nya lain nyaram ngan urang ge kudu boga wibaha, kudu pinuh perhitungan.
3: Ah liur ah, si Abah mah.
2: Heuh, teu mun didinya mah ge liur teh.
0: Si Jajaka duluyna mah jempe,

0: teu ngomong deui harita teh. Kacaturkeun Dayang Sumbi jeung Bi Umi, harita teh geus tepi deui ka Kaputren. Bus ka jero, Dayang Sumbi tuluy ngalungsar, tilemek teu nyarek. Socana melong kana lalangit, kucap kiceup bari nyawang kajadian anu dicaritakeun ku si Abah teh. Breh deui bayangan manehanana waktu baheula. Dina mangsa Kangjeng Raja Sungging perbangkara moro kaleuweung teh, terus mangihan orok tuluy dibawa ka karaton. Mana orokna ayeuna? Pasti geus gede. Mana buktina? Mun lain Dayang Sumbi, saha deui atuh? Ku ayana pikiran kitu Dayang Sumbi jadi was-was. Hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan. Istuning kapangaruhan ku dedengean anu kapanggih di perjalanan.
1: Nyai, gelis Dayang Sumbi, gerak tuang heula, gelis tuang heula, ya gelis tuang heula. Gelis cedamang, gerak ke gelis ieu teh, ketuang mah.
0: Ceuk Bi Umi nyaah jeung deudeuh pisan ka Dayang Sumbi teh sarua jeung ka anakna pribadi.
1: Engke deui Bi, kacan hoyong.
0: Ceuk Dayang Sumbi sabab ngadadak leungit sari ilang rasa. Inget bae kana omongan si Abah teh ya. Jadi pikir ngahudang kapanasaran ke Dayang Sumbi.
1: Tekengin kitu nyai. Ulah seueur emutan. Ini jantan panyawat. Teu sae ngantep salila teh. Hayu urang tuang heula anggur majeng bibi. Bini Kanjeng Raja Bendugra omat ulang emutan lain-lain ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngagugu ka Bi Umi maksakeun pindah ka tempat tuang. Dina meja geus ngabarak ka tuangan sagala aya. Palainaon oge karikop. Dayang Sumbi memang untung ditilik tina lahiriah mah lantaran hirup di lingkungan karaton anu sagala aya moal kakurangan. Tapi sabada mineng lunta ka nagara, jalan-jalan bari nitenan kahirupan masyarakat loba pepanggihan, loba dedengean. Anu nimulkeun rupa-rupa pertanyaan kana dirina. Nya akhirna hate jadi kurang panceg loba pertanyaan anu teu kajawab.
1: Mangga geura tuang atuh nyai ieu teh.
0: Ceuk Bi Umi ngagareuwahkeun anu keur hulang-hulang malaweung.
1: Tuang mangga atuh Bi.
0: Dayang Sumbi tuluy tuang ngan edas teu cara biasa. Carek babasaanna mah sangu asa catang bobo, cai asa tuak bari. Kitu kaayaan Dayang Sumbi waktu harita. Tapi isukna ku Bi Umi terus dihibur, dibebenyokeun, didongengan anu pikalucueun, anu pikaseurieun, anu sakira matak ngahibur kalbu ngabeberah kana manah. Nya akhirna Dayang Sumbi jongjon deui jadi pengrajin nyaeta ninun. Ngajalankeun parentah si Kangjeng Raja supaya jadi mojang anu parigel rancage kana gawe sagera bisa sagera nyaho. Harita teh beurang deui peuting deui. Waktu terus maju nambahan itungan, nambahan bilangan. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan kitu teu aya eureuna. Teu karasa geus aya sataun Dayang Sumbi diajar ninun. Atuh pangabisana geus tambah, pangaweruhna geus maju, jaba salira beki jadi, beki ngeusi, wuwuh mulus tambah lenyang, ngan ayeuna mah waktuna beaku ninun. Beaku ninun waktuna teh minangka pangobrah manah anu keur susah, panghibur kalbu anu bingung ku ninun mah rada kahibur. Kiwari Dayang Sumbi geus bisa nyieun lawon pibajueun. Pisi nyangeun sarta pikaremongeun tegasna geus teu gumantung ka batur hayang nu kumaha bae oge geus bisa nyieun sorangan. Dina hiji mangsa Dayang Sumbi ras emut kana kanyaah Bi Umi. Kadeudeuhna, kaasuhna, tulatena, getena geus moal manggih babandinganna. Kanyaah kadeudeuh Bi Umi geus tamplok ka Dayang Sumbi sarua jeung ka anakna sorangan. Ieu teh karasa pisan ku Dayang Sumbi. Dangan ka Bi Umi nginungna mika welas mika asihna. Dayang Sumbi hayang nemongkeun pamulang tarima minangka tanda mi asih mi inung harita teh.
1: Aing kudu ninun anu pangalusna keur Bi Umi. Duh, ieu mah tanda soca we tanda mata. kerbi umi. Ah, pokona mah rek ninun anu pang alusna tina lawon anu pang hadekna ina benang anu pang hadekna ieu mah hasil jeunan kuring.
0: Kitu gerentes manah Dayang Sumbi tuluy milihan kapas anu alus diuntai dikanteh ngadeluk muterkeun kincir bari ngawi haharindingan laguna sakapanggih. Lamun gulungan kanteh geus loba prak metakeun alat tinun mimiti nganyambola nyieun lawon kadenge harita teh alat tinun tung tung prak tung tung prak sorolok sorat taropong kentrung kentrung keprak kentrung kentung keprak kentung kentung keprak sora barera jeung Lusi kitu jeung kitu we pagaweanna teh eta Dayang Sumbi teh estuning taya kabosen taya kacape nya akhirna rengse sagulung terus ditilepan di hade-hade dina hiji sore keur meujeuh narine salse. Dayang Sumbi nanggeuy lawon beunangna pok haturan ka Bi Umi.
1: Bibi aya naon geulis aya naon geulis ieu teh. Ieu nyangakeun hatur lumayan Bibi. Tawis tumarima ti abdi anu parantos nampi pirojang ti Bibi tiasa ninun, tiasa masak sareng rupi-rupi deui sadaya elmu ti Bi Umi. Tah ieu hatur lumayan Bi.
0: Kitu teu Dayang Sumbi nyarita dari anak keranan bari nyodorkeun lawon meunang ninun pribadi. Atuh puguh Bi Umi meni bungaheun ngadenge kitu teh hate ngarakacak hate ngarakacak eta geuning baraya hate Bi Umi ngarakacak istuning ngahlas bungahna ka giri-giri meni asa ka gunturan madu ka urugan menyan putih.
1: Nuhun Nyai nuhun geulis katarima pisan ku Bibi.
0: Ngan sakitu ucapan Bi Umi, gambaran kedaling rasa anu ngagolak dina dada, gambaran rasa bunga anu tay papadana. Cipanon ngemeng, cipanon kabungah kareus ti Bi Umi harita teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
4: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
3: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Obat ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu dinten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos biasa sok pijetan enak mah teu
3: gitu. Ayeuna teh bapa dilandongan ku
4: alfa propolis.
3: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
4: Di radio
3: cara ngangena kumaha bapak?
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
4: Bapak mah teh seep sabotol.
3: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
4: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak teh karaos sarampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng teh teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: itu ucapan Mi Umi, gambaran kedaling rasa anu ngagolak dina dada, gambaran rasa bunga anu tay papadana. Cipanon ngemeng, cipanon kabungah kareus ti Mi Umi harita teh. Lain bunga ku diberena da ti Kangjeng Raja oge leuwih ti cukup atuh ari urusan barang mah. Boh daharna, boh pakena geus moal aya kakurangan Bi Umi teh. Tapi kabungah Bi Umi mah dumeh eta anak asuhanana geus beuki maju, sagala bisa, sagala mampu rapekan, calakan, sopan jeung nyaho kana tatakrama, nyaho males budi anu hade. Eta Bi Umi rek teu bungah kumaha? Bi Umi mikanya ah mikadedeuh kadayang ngasumbi, lainnya ah babasaan, lain asih kaulinan. Tapi estuninga cerik putih celak herang bijil tina ati sanubari ikhlas lillahi ta'ala ari ayeuna dayang sumbi sorangan sakitunya ah nak kamanehanana nyata ka Bi Umi. Ieu hiji ciri yen Bi Umi teu gagal pepelakan, teu gagal ngawarah dayang sumbi, teu gaplah ngurusanan beurang jeung peuting. Mun diibaratkeun kanu tani téa mah ayeuna metik hasilna ngalabuahna, ta eta nu dipake bungah ku Bi Umi harita. Kitu deui dayang sumbi harita teh banget ku atoh jeung reueus. Paroman biar marah mae ningal Bi Umi anu sakitu bungahna nyeh seuri pok deui haturanan.
1: Bibi, kumaha geulis? Abdi berat nyuhun, berat nanggung, berat nerima keunaanna. Jasa bibi ka abdi tos teu kaitung gunukna bi, tos moal kabilang lobana. Abdi teu bisa mulang tarima ukur mecap syukur sarta ngaduakeun nedakeun maha kawasa kanu nyiptakeun bumi sareng langit, kanu ngusik malikeun manusia. Mugi-mugi bibi kenging panangtayungan salalawasna, kenging rahmat bagja siang kelayan wengi atuh bi. Naon rupi anu disangakeun ku abdi teu aya hartosna upami ditingali tina hargana, nangingan eta anu tiasa disangakeun ku ka bibi. Buah tina kasayan bibi, hasil tina pangarep didikan bibi, nembe sakitu bi kemampuan abdi.
0: Kitu cek layang sumbi harita teh.
1: Nyai gelis, katampi katedap pisan gelis. Bibi teh bunga anu teh papadana, bunga anu kagiri-giri ngajegirna gunung gede jeung cikuray masih keneh lebih gede ka bunga bibi gelis. Nuhun nyai, nuhun gelis. Anak kieu mah tarekah bibi teh aya tapakna, aya hasilna. Naon rupa nu dipelaku bibi, jiwa digeus ceri kalawan subur, alus buahna leubeut, baris gede gunana pikeun hirup jeung kahirupan. Muga-muga sing salawasna gelis.
0: Cek Bi Umi bari ngalima. Cipanon beki juuh, tapi cipanon kabungah ari lawon dikekeuweuk dideukeutkeun kana dada harita teh. Kitu geuneum caturna antara dayang sumbi jeung Bi Umi. Geus teu asa jeung jiga lantaran kanyah Bi Umi kana yang sumbi geus teu nilam najan saeutik. Sarua jeung kanyah hiji anak ka indungna, kitu deui sabalikna. Dayang sumbi mikanya ah mika asih mika deudeuh mi hormat ka Bi Umi, cara ka indungna sorangan. Dua jalma silih asih ngadatangkeun kasukaan lahir jeung batin, katengtreman hate anu lain saeutik. Tak itu kaayaan Bi Umi jeung dayang sumbi harita teh. Padahal apan urang perantos kauninga yen dayang sumbi teh nyaeta hiji orok anu kapanggih di jero leuweung, karayan disangakeun ku Kangjeng Raja oge dikukut ku Bi Umi, dipercayakeun ka Bi Umi pikeun ngasuhna, ngatik ngadidik ti leutik. Kocapkeun dayang sumbi satuluyna ka wasasari. Rayi poe teh taya deui nu dipigawe iwal tininun, sarua jeung kaum wanita sejena nu aya di nagri Galuh. Kabeh kitu kabeh rata bisa ninun, dina mangasana keur ninun sakapeung bari ngawih ngahariring, sakapeung bari ngaji diri, maca awak, ngejah raga, nginget-nginget lalakon jeung riwayat hirupna pribadi. Sakapeung sok dibaturana ku Bi Umi anu bela satia, rela ngorbankeun sagala rupa napikeun kapentingan Dayang Sumbi.
1: Nyai Gelis Dayang Sumbi, kamu ngadamel naon ieu teh Gelis? Ninun meni hade-hade teuing, katinggalna apik sareng taliti ka ngosinjang atawa napi ka baya ieu teh.
0: Jeuk Bi Umi nanya ka Dayang Sumbi anu keur ninun.
1: Duka tuh Bi, kamu naon bae lah pantesna ieu mah.
0: Tema Dayang Sumbi kop kana taropong terus dibaledogen kana anyaman kanteh seor kep ditewak ku leungeun kenca geus apal deui da geus biasa kentrung kentrung ngasora barera kek deui kana taropong bus seor kentrung kentrung keprak kentrung kentrung keprak kitu jeung kitu wae teu aya reureuhna. Nya akhirna sanggeus digarap sababaraha poe dilana tinunan teh rengse gulungan kapas ayeuna robah geus jadi lawon anu kacida hadena lemes rapih rata jeung rupana pika bitaeun. Dayang Sumbi hatena reueus bungah geus hasil nyieun lawon anu kacida hadena harita teh. Nya dina hiji poe sabada dangdan sakumah mistina terus lawon teh ditanggeuy ku dua leungeuna barang rek bijil ti kaputren diburu ku Bi Umi harita teh. Nyadina hiji poe sabada dangdan sakumah mistina terus lawon teh ditanggeuy ku dua leungeuna barang rek bijil ti kaputren diburu ku Bi Umi harita teh.
1: Eleuh Nyai, bari angkat ka mana geuning ieu teh meni tos saged kitu ieu teh Nyai? Bibi, abdi teh bade ngadeuheus ka Kangjeng Raja, Bi. Eleuh, bade naon ka Kangjeung Raja? Nya maksud teh bade seja seba ngaturkeun ieu lawon, Bi. Menawi bahan katampi ku anjeuna, anter Bi Ubi, anter Bi. Duh, bau teh teuing geulis. Hayu pisan jeung Bibi. Urang ngahadep, urang marah ka Kangjeung Raja nya.
0: Bi Umi atuhun harita teh bral duanana miang ngajugdug ka padaleman. Nyaeta pangcalikan Kangjeung Raja, kasampak teh Kangjeung Raja nuju linggih bari senang-senang. Gedengeunanna permaisuri dina meja ngabarak rupa-rupa katuangan anu meunang nyayagikeun rada anggang behadep dua pangawal manok bari tetep waspada.
1: Sampurasun,
0: rampes. Waler Kangjeung Raja sungging perbangkara, ret kana parbahlawang breh Dayang Sumbi jeung Bi Umi Kangjeung Raja bungah anu taya papadana. Gumujeng bari gugupai pok deui ngalahir harita teh. Bagia teuing geulis Dayang Sumbi hiap ka dieu ka jero geulis diuksing deket jeung kaula.
1: Debu timalan Gusti.
0: Dayang Sumbi jeung Bi Umi deku terus gengsor marek ka payuneun Kangjeung Raja geus deket regeureun deku terus nyembah mani bareng kawantu asakwarahan estuninga pikalucueun. Adi Prameswari imut anu ngagelenyu, imut anu kareueut, reueus ninggal Dayang Sumbi anu sakitu pikayungyuneunana.
1: Nyangakeun sembah pangabaktos kaulanun, mugia katampi ku dampal Gusti.
0: Cek Dayang Sumbi bari nyembah. Katarima pisan Dayang Sumbi. Aya naon atuh ieu teh? Eta jiga-jiga aya pangabutuh. Atawa aya kahayang geudah pok pek wakcakeun ka kaula ulah asa-asa bakal alus pisan upama daek nyarita sorangan ulah ngandelkeun Bi Umi sok geudah nyarita geulis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribado titelnya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah teras atau teras naik kanu iya kanu pundak ini pundak nyeri ranyo duge ka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lama pak?
4: Oh pamimanya di tahun 2008 saat aliran latino mobil weh.
3: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu alfa propos ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawih deui. Da terasek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, teh acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua
3: teh. Pak Umid, upami eta panyawat menuju karaos kumaha pak?
4: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan sauna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, atuh 20 dinten.
3: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon pak?
4: Alfa propofil.
3: Bapa saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop kemuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane Obet tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kula 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
4: Mun teh abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
7: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya.
7: Punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
7: Iya.
8: barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pekwak cakeun kakak ula, ulah asa-asa bakal alus pisan upama daek nyarita sorangan. Ulah ngandelkeun Bi Umi, sok geura nyarita geulis. Saur Kanjeng Raja anu surti sarta uninga kana niat Dayang Sumbi. Cedok Dayang Sumbi nyembah deui pok haturan ka raja.
1: Kaula nun Kanjeng Gusti, abdi dumeuhes ka payuneun dampal Gusti leres pisan aya maksad.
0: Maksad naon geulis?
1: Nya maksad gaduh maksud nanging hapunten anu kasuhun. Oh bilih kudongkapna abdi, matak jantan rengat manah kasalira, matak jantan runtik galih ka Gusti.
0: Daya bahyana Dayang Sumbi, bungah we anu aya syukur hidep buru-buru ka dieu. Puguh kaula teh sono ieu teh aya naon atuh? Kangjeng Raja bangun teu sabar.
1: Atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ieu kaula nun seja seba nyangakeun hatur lumayan kagegelan ti abdi anu batan sakieu dihaturkeun teh mah sanes nu sae ieu teh. Nanging etang-etang tawis tumari mati abdi kakersana dampal Gusti anu parantos getentulaten ngatiksa ngadidik ka diri abdi. Dugi ka segera tiasa ta ieu tawisna kaula nun.
0: Dayang Sumbi marek ka payun nanggeuy lawon meunang nginun sorangan. Song diasongkeun ka Kangjeng Raja harita teh. Bingah amarwata suta, bingah na kagiri-giri. Kangjeng Raja gumujeng nemongkeun ka bungah manahna. Paromana bear marahmai, caang bulan 14 narawangan atibang melas. Atuh Kangjeng Raja pok ngandingka. Kangjeng Raja pok ngandika bari nyanak eta lawon. Bangga temenan Dayang Sumbi, syukur-syukur pisan geulis. Ieu lawon katarima ku kaula geulis. Bagja hidep geus bisa nemongkeun rasa tumarima ka kaula. Jeung ka sakabeh jalma anu mikawelas mikaasih ka hidep. Duh, alus pisan ieu kaen teh. Lawon denya menil meskiu hade temenan ieu barang teh. Aduh hade ieu mah, aduh cacakan jeun sorangan ieu meunang ninun sorangan apan geulis ieu nya.
1: Dawuh timalan sadaya daya tu lumayan Gusti.
0: Dayang Sumbi oge teu kira-kira bungahna lantaran Kangjeng Raja nampi kana kagegelanana harita teh. Malah mah dipuji da memang hade atuh eta lawon teh. Harita teh jempe Kangjeng Raja imut ngegelenyu mariksa lawon ti Dayang Sumbi. Tetelah hade lemes rapih endah deuih warna na wajar, benang na rata teu gede sawareh, leuleus lieur benang sutra. Lami-lami eta lawon ditemongkeun ka Prameswari. Ku Prameswari diparios, disasar, ditatap, diusap. Tetelah anjeunna oge muji kana hasil pagawean Dayang Sumbi.
1: Hade pisan Dayang Sumbi, pagawean hidep teh teu ngerakeun, malah asa nama para ahli ninun di ieu nagara can aya anu bisa kieu pagaweanana.
0: Kitu dawuh Parameswari teu asa-asa muji kana lawon beunang Dayang Sumbi anu memang nah hade pisan. Atuh meni bekah liang irung Dayang Sumbi teh sabab pagaweanana katarima ku raja.
1: Hatur sewun nuhun Kanjeng Gusti.
0: Ukur sakitu tembalna, Kangjeng Raja gumujeng deui gapdi kana lawon meunang Dayang Sumbi lajeng ngandika nandeskeun ka sauran Parameswari. Aduh. Dayang Sumbi,
1: kaula nun kula Kangjeng Gusti, aya naon?
0: Saingat kaula, can aya di ieu nagara hiji wanita anu pisa nyieun lawon siga kieu. Hidep bener-bener racin, pinter jeung ahli dina widang ninun. Ieu jadi ciri kana gambaran jiwa anu lemes, anu alus wijaksana. Sabab ngan wanita anu lemes budina, anu alus rasana, anu pisa ninun sarupa kieu. Syukur Dayang Sumbi, kaula bungah anu taya papadana lantaran tegaplah ngawarah jeung didik hidep teh. Ngawarah jeung ngadik ka didik hidep teh, tegaplah kiwari geus katara hasilna. Geus katarima ku kaula. Mun cara nu tani teh mah aina teh geus meujeuhna ka petik hasilna, ka ala rasa buahna. Syukur kaula ngarasa bunga bagja kumanyangan ieu teh geulis. Kitu dawuhan Kangjeng Raja mangsa harita. atau beki bungah dayang sumbi teh hatena guligah bumi alam asa tamah lega tur enda alam sabudeureunana asa milu muji kamanehna kabeh ngawih ngahariling milu atoh ka dayang sumbi. Cedok dayang sumbi nyembah pok haturan karaja.
1: Kaula nun Kanjeng Gusti sadaya daya teu wantun ngalangkungan babiraos isim abdi estuning biasa-biasa bae taya bentena sareng nu sanes.
0: Ih teu kitu. Pagawean hidep geus leuwih ti cukup pek sing leuwih rajin diajarna supaya leuwih alus buatanana mun hidep bisa ngaronjatkeun deui asana sanagara galuh moal aya anu naningan.
1: Eutimalan nuhun Gusti.
0: Dayang Sumbi banget ku bungah ari sabab saeusining nagri sakabeh warga nagara geus pada maklum dawuhan Kangjeng Raja lir ibarat undang-undang. Mun geus kitu tangtu digugu, ditiru, dianggap hiji patokan anu geus teu bisa diganggu gugat. Dayang Sumbi jeung Bi Umi terus amitan, terus undur ti payuneun Kangjeng Ratu satuluyna sumebar beja ngeunaan hasil tinunan Dayang Sumbi. Beja pabeja-beja. Kata lepa kaunggal jalma utamana mah di lingkungan karaton. Dayang Sumbi kabejakeun jadi tukang tinun anu kapilih ku Kangjeng Raja, jadi tukang tinun anu unggul anu hasilna panghade-hadena sanagara galuh. Sabab naon rupa anu dikedalkeun ku raja eta anu jadi patokan. Pangakuan anu sah anu moal matak cangcaya deui. Atuh puguh beki seungit we Dayang Sumbi teh. Keur mah eukeur kakeulisan Dayang Sumbi moal aya anu nandingan. Da geus dikecapkeun ku Kangjeng Raja lin ibarat putra widadari ti langit. Ayeuna tambah di hasil ninuna dipuji disebutkeun panghade-hadena sanagara. Beki sohor ngaran Dayang Sumbi waktu harita.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian anu ka-14. Urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abi cucu.
0: Dah.
1: Ramoko.
0: Eh, kacau. Untuk menggunakan kian.
1: Kang Dasu.
0: Hah? Ya lah, sabar.
1: Kang Dasu.
0: Eh. Ijeng pasangan putih.
1: Kang Dasu.
0: Mangka cucu, mangka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lah pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ke rumah sakit cukup tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, nanti ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas lah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat da dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teh karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep kelebihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Ti 2008 mak sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakur ngabatosan teh entos di tepangan pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes alfa ieu, ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, aa.
1: Mohon, ma teh tos seep seberapa botol?
2: Nama oge setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anu teh tos tos seneng we mangga semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak, kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon. Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, kuyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Muntah. Ka payun-payun nanti ya nu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya buktosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya.
3: Mohon. Alhamdulillah.
2: Tos sabar lami kudu panyawa teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya namana.
3: Seueur we pun anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Oh. Gitu.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi nu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh koyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar seger kitu kana

Hosyokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Teu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang terang abdi teu damang atawa salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Giram, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos sampai 14 tahun na tu aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Mohon, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mohon, mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten

0: teh anjing-anjing genep tetes entah salat lohor genep tetes entah salat isya pada tidur genep tetes tilu kali sadinten
1: ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah
0: nya ti radio.
1: Terus
0: aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun menda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan.
0: Kami.
1: Atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Oke, mohon. Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Ini Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem.
2: Mohon.
3: Dari pargel.
2: Pargelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna, aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh peantenya.
3: Barareuh ka purmah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sekedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Sari teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karoso harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untung mampu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Atur Rowon Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace.

jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa

0: 6 Juli 2026 Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang kepang di Pangandaran ya.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih ti palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 73.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tah ayeuna Abah teh ngasumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
4: Alhamdulillah.
5: Muka deui ayeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut teh ku panangan Abah teh alhamdulillah.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya ku produk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.

0: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: TSA
3: bukan.
2: TSPA
3: bukan.
2: TESA
3: bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
7: Bapak Uding.
6: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
7: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
6: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
6: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
7: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
6: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
7: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag teu karaos biasa sok pijetan. Enak mah teu gitu.
6: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
7: alfa propolis.
6: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
7: Di radio
6: cara ngangena kumaha bapak?
7: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
6: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
7: Bapak mah teh seep sabotol.
6: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
7: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos rampang gitu.
6: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
7: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
6: Bapak atuh nuhun kana waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
7: Amin, amin.
6: Atuh nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
2: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas.
8: Yang ini ya iyonya madan kadelu.
2: Sebelumnya
8: babar pisang. Bebar pisan itu
2: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
2: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas
8: matanya. Udah.
2: Yang kiri?
8: Yang kiri ya sedikit dikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
2: botol, Bu, ya.
8: Iya.
2: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
2: Ya Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
8: nyata.
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
2: Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
5: Pak Solehudin.
4: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
5: Mun RT 4, RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak ngutaya reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
5: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku Alpha Propolis.
4: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
4: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
5: Kaki terserah daya gitu, terserah datu tip bayu nopan kaki teh nyeri gitu, pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawit nama pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na dia terus daya
4: alhamdulillah berarti terus sakit tanya apanya
5: munda sami nyar darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
4: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
5: Sementara wis mah ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
4: Dua kali banyak sajidan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal ya, dilekeunan pak konsumsina.
5: insya Allah gitu.
4: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak
5: ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu, kebian lah ku alpa da ku bapak oge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi banyak, mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna. Atur nuhun pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: DPRD Banjar dan PMII soroti legalitas tempat hiburan pasca insiden karaoke. BPBD Tasikmalaya, korsleting listrik penyebab utama kebakaran. Warga diminta rutin cek instalasi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: DPRD Kota Banjar menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Banjar dan sejumlah dinas terkait Jumat 24 Juli. RDP membahas transparansi dan legalitas perizinan tempat hiburan di Kota Banjar menyusul adanya insiden pengeroyokan di salah satu lokasi karaoke beberapa waktu lalu. Ketua DPC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan mengatakan, audiensi bertujuan mendorong seluruh tempat hiburan di Kota Banjar agar beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasar data dari dinas terkait, sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Dobo dan Terminal sudah mengantongi dokumen perizinan resmi. PMII juga menegaskan mendukung keberadaan tempat hiburan yang legal dan tertata karena dapat memberi kontribusi nyata bagi PAD Kota Banjar.
10: Terkait dengan perizinan-perizinan tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, kami mendorong semua yang menjadi secara legal sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mendukung adanya tempat hiburan-hiburan yang legal itu. Bahkan ketika hanya hal itu lebih dikembangkan lagi tempat hiburan yang ada di Kota Banjar, bukan hanya tempat karaoke saja, dengan hal-hal yang lain juga bisa. Agar salah satunya mendapat manfaat untuk peningkatan PAD Kota Banjar itu sendiri. Kontribusi baik untuk.
7: Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Banjar Mamat Rahmat menjelaskan, pihaknya hadir bersama sejumlah OPD untuk memberikan penjelasan administrasi perizinan tempat hiburan yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurut data DPM PTSP, beberapa tempat hiburan yang dipertanyakan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Lokasi karaoke yang menjadi tempat kejadian perkara juga pada dasarnya sudah mengantongi izin resmi berupa NIB serta izin lokasi atau bangunan PBG dan IMB.
11: Yang ditanyakan proses perizinan, sejauh mana perizinan yang dimiliki, tidak hanya di tempat itu, tapi ada beberapa tempat yang ditanyakan. Tapi kami sudah memberikan keterangan berupa lisan dan berupa data yang kami miliki, beberapa tempat yang ditanyakan memang sudah ada izin.
7: Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyambut positif masukan dari PMII. Ia mengapresiasi dukungan mahasiswa terhadap iklim investasi dan peningkatan PAD sesuai aturan. Sutopo menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi terkait terhadap keberadaan tempat-tempat hiburan di Kota Banjar. Sementara untuk proses hukum terkait insiden pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan terpisah dari pembahasan legalitas perizinan.
12: Kaitan dengan pengawas fungsi dan tugas.
9: Dewas Pengawasan di DPRD, memang saya sendiri ya, memang tidak tahu adanya tempat karaoke di situ. Kami tahu itu baru kemarin setelah ada poslen dari kepolisian, kami melewat, apa ya, ini ya tempatnya gitu ya. Kami, maka dari itu kami juga nanti sebagai mitra kerja komisi yang berkaitan dengan itu, kami akan menugaskan kepada komisi yang berkaitan.
7: Hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya tahun ini tidak hanya diisi perayaan budaya, tapi juga menjadi momentum mendorong UMKM lokal menembus pasar global. Hal itu terlihat dalam Festival Jayantara 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama Bank Indonesia. Ratusan pelaku usaha dari Priangan Timur hadir dengan fokus pada digitalisasi dan peningkatan daya saing. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, kehadiran UMKM dalam festival ini membuktikan geliat ekonomi daerah di tengah tantangan global. Ia berharap produk lokal seperti batik Sukapura dan opak bisa bersaing hingga tingkat internasional.
12: Harapan kami ini adalah media yang luar biasa untuk terus kita memotivasi, memfasilitasi UMKM agar terus tumbuh. Di saat ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, tapi saya melihat geliat adaptif yang terus didorong oleh pelaku UMKM ini menjadi motivasi yang luar biasa. Maka melalui Jayantara 2026 ini kami rasanya tidak bisa menyampaikan kata-kata yang lebih dari kebahagiaan.
7: Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari menyebut Jayantara bukan hanya pameran. Menurutnya, festival ini adalah ruang kolaborasi nyata. Tema tahun ini adalah UMKM tumbuh, digital tumbuh, ekonomi tumbuh. Digitalisasi dinilai penting agar UMKM bisa memperluas pasar dan lebih efisien.
13: UMKM yang unggul akan menghasilkan produk yang kompetitif. Digitalisasi akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, pada akhirnya semua ikhtiar itu adalah untuk UMKM bisa tumbuh dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan inklusif di Priangan Timur. Jadi harapan kami, keberhasilan Jayantara tidak diukur dari ramainya kegiatan ini, tapi semakin banyaknya UMKM yang memperoleh pelanggan baru, mitra usaha baru, akses pembiayaan baru, dan peluang pasar yang lebih luas. Bahkan setelah kegiatan ini berakhir, itulah ya dampak yang ingin kita capai bersama.
7: Selain pameran produk unggulan, festival juga menghadirkan edukasi pencatatan keuangan lewat aplikasi SiApik, business matching, hingga layanan akses pembiayaan. Menariknya, beberapa produk UMKM Tasikmalaya bahkan sudah berhasil menembus ekspor perdana ke Jepang. Festival Jayantara 2026 berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, dan pameran produk. Pemerintah daerah berharap momentum ini bisa benar-benar mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi inklusif di Priangan Timur.
14: Kilas Radio.
15: Kilas Radio.
14: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
17: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
17: www.radioprssanijabar.net.
14: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Garut masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 15 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Condong di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan kebakaran terjadi Kamis 23 Juli di area HGU PT Condong, tepatnya di Kampung Tarisi, Desa Cigadog. Petugas gabungan dari perusahaan, Damkar, TNI Polri, dan warga langsung melakukan pemadaman. Damkar mengerahkan 3 unit mobil dibantu 2 unit milik perusahaan. Api baru bisa dipadamkan dan tidak merambat ke area lain. Menurut saksi, api muncul tiba-tiba. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kerugian material masih didata. Luas total perkebunan PT Condong di Garut sendiri mencapai 8.000 hektar. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran terbuka. Masih informasi terkait kebakaran. Menanggapi seringnya terjadi kebakaran di kota Tasikmalaya, BPBD setempat mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kota Tasikmalaya, Erik Yowanda, menyatakan korsleting listrik masih menjadi penyebab utama di beberapa kejadian kebakaran selama ini, baik karena usia kabel yang sudah tua maupun karena tidak memenuhi standarisasi elektrikal. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi elektrikal, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung agar memastikan instalasi listrik aman. Erik juga menyoroti pentingnya sarana proteksi kebakaran. Ia mencontohkan peristiwa kebakaran di SD Citapen beberapa waktu lalu. Saat itu, lokasi tersedia apar 9 kg dan kondisinya baik. Namun karena panik, baik guru maupun penjaga sekolah tidak menggunakannya saat api mulai membesar. Padahal, jika apar digunakan sejak awal, kerugian bisa diminimalisir dan api tidak sampai meluas.
2: Harus diantisipasi juga kepada masyarakat, mungkin juga sebagai himbauan untuk selalu mengecek, memeriksa kondisi elektrikal, baik yang ada di rumah atau juga di tempat-tempat umum, terutama bagi pengelola gedung. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sarana proteksi kebakaran.
1: Erik menambahkan, Wali Kota Tasikmalaya sudah menginstruksikan agar diberikan edukasi dan pelatihan secara rutin, baik bagi tenaga pendidik maupun guru di sekolah, agar terbiasa dan siap siaga merespons jika terjadi kebakaran.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas. Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
4: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, Ibu di landungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka
4: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damai.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes tetes.
4: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpa propolis, Bu.
5: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang layang.
4: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat seperti simkuring, gitu. Sumangga konsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis, ka Radio.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana, didoati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
5: saat
4: konsumsi iya landong jamu tetes alpa propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambil lancangnya.
5: Amin, amin, amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
8: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
9: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin, amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Teteh Rohma.
5: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
6: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
5: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
6: 58.
5: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
5: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
6: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah teu biasa di dibayangkeun. Sering pingsan kena nyeres teh balelo, teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ageder gitu tah.
5: Yo panyawa tos sabaraha lami, Bu?
6: 2020 ngawitan teh.
5: Muhun. Kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
6: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
5: Nah, Ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
6: Alpha Propolis.
5: Muhun. Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
6: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayah nama, alhamdulillah. Terus dikaraus naon-naon, teungak, telulus, para terapi ayah nama. Terus saya ngeetan etak, alhamdulillah, sampai tiudinten, matakah percanten, weh.
5: Alhamdulillah.
6: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya lulus gitu. Terus jantung dengan geder. Kena lambung, pokoknya nama raut ringan, pokoknya nama kena saca oge, janten tiasa ningat, nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
5: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
6: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
5: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
6: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
5: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
6: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 10 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, terus seminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
5: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
6: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
5: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
6: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
6: Amin ya rabbal
5: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
6: Sami-sami, Dek. Insyaallah.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih,
2: dan gatal lagi. Coba mana lihat.
7: Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka, Nukapidangkeun di 102,4 PCFM, Wilujeng, Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun kiwari keur loba jalma nu dirawat di rumah sakit jiwa, alatan stres, mikiran, rupa-rupa problem. Aya nu gara-gara kabungbulengan ku bebene nu dikawin batur. Aya nu gara-gara dipangkaburkeun ku pamajikan, aya nu gara-gara mikiran gede hutang jeung rea-rea deui. Malah aya oge anu stres gara-gara eleh ngadu hayam. Dina hiji isuk, pasien keur karumpul di tempat khusus paranti maranehna marejeng. Pamolahna teh rupa-rupa, tur dina penampilanana baroga ciri masing-masing gumantung kana sabab musababna pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa. Dina eta riungan aya di antarana dua urang pasien anu rada eling. Maranehna keur ngobrol nyaritakeun pangalaman masing-masing samangsa keur jejeg geneh ingetanana. Kadenge harita aya nu ngobrol kieu. Kenalkeun euy, ngaran dewek Abu. Atawa nu nyebut mah Bah Abu. Cek nu boga ngaran Bah Abu, nu boga ciri dikongkorong katepel. Cong manehna teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman saurang lalaki tengah tuwuh, kalayan boga ciri, indit kamana-mana teh, teu lesot ngajingjing bae kurung manuk. Harita nu ngajingjing kurung manuk teh, sarua ngasongkeun leungeun, geup sasalaman sarta kadenge nyarita. Sarua atuh, ngenalkeun. Ngaran dewek nu katelah mah Nana Obe. Cek nu ngaku ngaran Nana Obe, bari serengeh manehna seuri. Bari tuluy manehna teh nyetrekan anak hayam nu diwadahan ku kurung manuk siga keur nyetrekan manuk titiran. Ah. Ah. Cek Nana Obe bari katempo huluna teh ungkleuk-ungkleukan. Ari anak hayam harita teh cuak-ciak sorana mata gatel kana ceuli. Nempo kaayaan Nana Obe kitu, Bah Abu colohok bengong bari haben nitenan anak hayam tea. Telila kadenge Bah Abu nyarita. Wah, ilaing mah bisaan ngurus manuk teh euy. Eta we sorana mani bentes kitu siga nu beger. Nya an ieu mah macak dedengieun. Manuk naon ieu teh? Nana Obe dipuji kitu bekah liang irungna bari agul pok manehna ngajawab. Dewek tea atuh. Kana urusan manuk mah jagona. Yeuh. Bisi ilaing hayang nyaho, ieu manuk teh geus sababaraha kali meunang juara kahiji kontes manuk panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Bah Abu unggut-unggutan tuluy nyarita. Oh, kitu. Mending ilaing mah euy. Anu cerewed jeung tarik sora teh manuk. Nepikeun ka meunang juara kontes sagala. Ari dewek mah nu cerewed jeung tarik sora teh pamajikan. Sapa poena dewek mah cicing di imah teh. Culit teh, geus asa gagangan we. Jadi dewek mah aya untungna euy, dirawat di rumah sakit jiwa teh. Asa tiis ceuli. Kadenge Bah Abu nyaritakeun soal pamajikanna, Nana Obe nyikikik seuri. Alus atuh euy. Mun dewek mah boga pamajikan cerewet jeung tarik sora teh, reksina milu kontes. Mah nyakal, dewek mah teu boga pamajikan euy. Kungsi boga bebene oge dikawin batur. Numatak dewek resep kana nginum manuk teh supaya bisa kebang balirkeun. Obrolan Bah Abu jeung Nana Obe. Kawas nama aya nu ngabandungan. Kaciri we, harita aya saurang tangtungan awewe kolot keur dengdek ngadedengekeun. Satuluyna eta awewe kolot teh nyamperkeun kana duaan bari nyunyuhun nyiru kosong. Tuluy manehna ngomong sorana tarik.
1: Hei, cowok. Karena raut ngobrol teh duaan bae. Nenek miluan atuh.
0: Yeuk Bah Abu jeung Nana Obe ngalieuk kanu anyar datang. Sarta satuluyna pok Bah Abu miheula ananya.
1: Dagang naon eta teh, Nek?
2: Wah, kabeneran yeuh. Kuring duaan ti isuk can jajan.
0: Mun ditanya matana ngadilak ka Bah Abu. Tuluy ret ka Nana Obe sarta telila ka dengen embal.
1: Hus, gagabah teuing nyarita teh. Dewek mah lain tukang dagang dahareun. Ieu mah nyuhun nyiru soteh, pedah we nyiru jimat. Rek ditinggalkeun teh sieun aya nu nyokot. Mangkaning di mana-mana oge moal aya nyiru nu ieu mah. Jadi mun leungit teh moal aya gantina.
0: Bah Abu jeung Nana Obe silih reret ngadenge eta awewe ngomong kitu. Tuluy Nana Obe nanya.
2: Ke bibi, sabenerna eta nyiru teh naon sababna disebut nyiru jimat?
0: Ngadenge Nana Obe ngomong kitu eta awewe muncereng.
1: Naon? Baruk ilaing ka dewek nyebut bibi? sangeunahna bae ngomong teh. Nenek kitu lain bibi. Dewek teh nu katelah mah nenek Gio. Tah, pangna dewek mawa ieu nyiru teh, ngahaja cek dewek tadi. Ieu teh nyiru jimat. Pangna disebut nyiru jimat teh, pedah ieu nyiru geus gede jasana. Da mun eueuh nyiru ieu mah raginang dewek teh moal bisa dipoe.
0: Mbah Abu jeung ngana obe pating haruleng, maranehna can ngarti kana maksud nenek Gio. Atuh satuluyna Mbah Abu nyarita.
2: Oh, ngaran teh nenek Gio? Ngenalkeun atuh, ngaran kuring Mbah Abu. Terus ieu sobat kuring anu katelah nyaeta nana obe.
0: Manehna mah sobat nupang satiana. Kamana-mana ge nuturkeun we kuring.
2: Ke, kuring teh geus lila aya di ieu rumah sakit jiwa asa kakarap panggih jeung nenek Gio mah. Pasien anyarnya.
0: Nenek Gio memeh ngajawab, manehna ngecagkeun heula nyiru nuker disuhun. Gek diuk dina jukut hareupeun nuduaan, tuluy kadenge nyarita semudaria.
1: Puguh dewek teh kakara datang kamari. Dewek mah teu dianteur ku sasaha. Daftar ka rumah sakit ieu ge ku sorangan. Tadina mah teu ditarima, sabab cek dokter tina hasil pamariksaan eueuh tanda-tanda owah.
2: Ngan dewek teh ku hayang-hayangna dirawat di rumah sakit jiwa, nya kapaksa we pura-pura owah.
1: Nyiru ieu nu ngakibatkeun dewek diponis owah.
2: Tah, supaya katempona si Ganu owah, dewek nyunyuhu nyiru kosong ngurilingan rumah sakit.
1: Hari sungut ceceleuweungan, raginang.
2: Tah, ku hal eta pisan, atuh dewek teh satuluyna mah ku dokter diponis owah.
0: Mbah Abu jeung nana obe manis saregep pisan ngabandungan omongan nenek Gio. Tuluy maranehna silih reret, pok Mbah Abu kadenge ngomong.
2: Oh, kitu? Jadi nenek Gio teh pura-pura owah?
0: Nenek Gio nyarengeh seuri, tulila tuluy nyarita.
1: Nya kitu pisan, pangna pura-pura owah soteh dewek mah ye. Pedah eta we hayang asaan dirawat di rumah sakit jiwa. Asa kumaha rasana? Ngan pupujeuh ilaing duaan ulah nyarita kasasahanya. Cukup urang tiluan anu nyaho. Bakuna mah bisi ka nyahoan ku dokter. Mangkaning dewek teh keur memujeuhna betah cicing di dieu teh.
0: Mbah Abu jeung nana obe unggut-unggutan. Sarta pok harita nu ngomong teh nana obe.
2: Oh, mun kitu mah sarua tuh jeung kuring. Da cek dokter mah kuring teh ukur stres mikiran bebene dikawin batur.
0: Ngan pikeun ngayakinkeun dokter supaya katempona owah, nya kapaksa kuring ka mana-mana mamawa kurung manuk nu dieusian anak hayam. Nana obe ngomong kituna teh bari nemongkeun kurung manuk.
1: Ciak ciak ciak.
0: Harita anak hayam teh disada cuak ciak. Si Ganu neangan indung.
2: Tah, jadi jelas ayeuna mah kuring jeung nenek Gio teh pura-pura owah. Cing ari Mbah Abu, owahnya atawa ukur pura-pura?
0: Dari tilik-tilik mah Mbah Abu teh eueuh tanda-tanda jelema jejeg pikiran. Ditanya kitu ku nana obe, Mbah Abu nyerengeh seuri teu lila pok nyarita.
2: Nya sabenerna mah dewek ge eueuh bedana jeung ilaing duaan. Sarua ukur akon-akon owah. Ngan beda dina kasang tukang nawungkul. Yeuh, pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh sabenerna mah ukur dituduh gelo ku pamajikan.
0: Pedah dina hiji waktu dewek teh ngadengekeun radio make headset.
2: Tuluy dewek teh seuseurian lantaran acarana matak pikaseurieun.
0: Tah, dewek seuseurian sorangan teh kanyahoan ku pamajikan.
2: Tah ti harita dewek dituduh owah.
0: Nya kapaksa we daek teu daek. Dewek teh direjeung dibawa ka ieu rumah sakit.
2: Satadina mah dewek teh berontak bae hayang balik.
0: Tapi sanggeus dirasa-rasa asa betah keneh di dieu euy. Dibandingkeun jeung di imah mah.
2: Jadi geus kaguk asong lah. Mending keneh pura-pura owah.
0: Tah, ieu katepel jadi modal sangkan dokter yakin yen dewek teh owah. Para mitra sadaya, tilu pasien nuker uplek ngobrol ujug-ujug pating curing hak nempo aya dokter Lilis rentang-rentang nuju kamaranehna.
2: Ari dokter Lilis teh nyaeta salah saurang dokter senior di eta rumah sakit.
0: Cek beja cenah manehna oge baheula namah kungsi jadi pasien di eta rumah sakit.
2: Ngan ku pihak rumah sakit teh disakolakeun deui.
0: Sabab dokter Lilis harita teh meunang predikat pasien teladan.
2: Kalayan bari hari weus-weus, Mbah Abu merekomando kadua urang baturna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
3: Bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu, ka ku herbal.

0: jantan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Mohon jantan bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya.
0: Kakinya terserah daya gitu, terserah datu tipe Yunopan kaki teh nyeri gitu, pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karos ku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
1: Pami lambung kumaha pak?
0: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na dia terus daya
1: alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya
0: munda sami dan darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
1: bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali pak
0: sementara wisma ada sesisa umpan paling maghrib genep tetes nyabade ya subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sedikitan bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya
0: botol kedua mohon
1: saran ti abdi bapak dilajang teras ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal ya dilekenan pak konsumsina
0: insyaallah gitu
1: bapak bila ayah pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak ya mangga pak
0: ya ka anu ngagaduhan panyawat seperti bapak gitu kebian lah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu
1: aturan nuhun pak Solehudin pido ati abdi banyak mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di radio PCFM di jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis Jawa Barat untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860 sekali lagi untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sabab Dokter Lilis hari tate menang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari was-was, bah abu merekomando kadua urang baturna. Awas, siap-siap berakting. Pokona urang tiluan kudu bener-bener katempo si ganu owah. Nenek Gio jeung Nana Obe Surti manehna geus siap-siap rek nyeun pamolah sangkan katempona siga nu bener-bener owah. Sanggeus Dokter Lilis deket kalebah maranehna. Tilu pasien teh harita kadenge recok, parahi mintonkeun actingna. Bah abu nyenyekel katepel bari siga nu rek dibeslatkeun ka Dokter Lilis. Angkat tangan, jangan bergerak. Ceuk bah abu bari matana melotot. Tuluy di tema ku Nana Obe. Bari harita teh manehna nembongkeun anak hayam nu aya dina jero kurung manuk. Sarta kadenge manehna nyarita dari yapisan. Yeuh, Bu Dokter. Ieu manuk kukutan kuring geus aya nu nawar 10 juta oge teu dibikeun. Naon sababna? Sabab ieu manuk teh juara kontes manuk nu panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Jadi sanajan aya nu nawar 100 juta oge moal dibikeun. Ciak, ciak, ciak. Harita anak hayam teh disada deui cuak.

0: bijak. Tah, tapi lengkap ku bu dokter. Manuk sakieu begerna, sorana sakieu bentesna, sarang pamolah na pikalucuan. Tuh, katingal teu. Bisa dana oge bari motah, siga penyanyi rock. Cek nana obe, bari kurung manuk teh rada dijungjung, dideketkeun kana beungeut dokter Lilis. Dokter Lilis nempo pamolah bah abu jeung nana obe, teu yeuh komentar. Sabab ku geus biasa tea, unggal poe nempo pamolah pasien anu ararane. Beres bah abu jeung nana obe mintonkeun actingna. Nenek gie oge teu tinggaleun, harita manehna nyunyuh nyiru kosong, bari kadenge nanawarkeun dagangan.
1: Raginang, raginang. Bade bu dokter raginangna. Lumayan, raos geraya. Nyarangu, nyapelem. Bari isakan tenan etang-etang ngalatih gugusi sareng waos.
0: Ari dokter Lilis ku pamolah bah abu jeung nana obe mah teu yeuh ngarespon. Sabab ku geus biasa tea sapopoena sering katempo nyeun pamolah sarupa kitu. Ngan barang nenek gio nawarkeun raginang, manehna nembalan.
1: Ke, bu dokter teh asa karek panggih jeung si bibi mah? Pasien anyar? Oh, si bibi teh nawarkeun raginang? Duh, kabeneran atuh. Eta teh kabeuki bu dokter. Sabaraha ieu teh hijina?
0: Dokter Lilis ngomong kituna teh, bari muntangan nyiru kosong nuker disuhun ku nenek gio. Bari ngecakeun nyiru nenek gio kadenge nyarita.
1: Nyebatna ulah bibi atuh bu dokter. Nenek kitu. Abi teh nu katelah mah nenek gio. Mawi ge nenek teh nawisan raginang. Mirah sahijina teh mung 1000. Mung ieu mah pedah ka bu dokter, tos wios gratis. Candak we sadaya. Tapi tong hilap. Nu penting mah abdi kenging peunteun sae. Nenek teh hoyong janten pasien teladan.
0: Bah abu jeung nana obe nempo pamolah dokter Lilis maraneh nasilih reret tuluy pating haruleng.
1: Eh, nah bu dokter jadi kitu. Nu eueuh teh nenek gio atawa bu dokter?
0: Omong bah abu jero hate. Nana obe oge sarua. Manehna ngarasa heran ku pamolah dokter Lilis tuluy ngaharewos ka bah abu.
2: Bah abu, kuring mah teu ngarti ku dokter Lilis ieu teh. Nah abet siga nu eueuh. Nyaho nyiru teh kosong. Hayo kalah ngomong meuli raginang cenah. Wah kitu dokter Lilis teh katepaan owah.
0: Bah abu ngahuleng bari melong ka dokter Lilis nu harita keur paloba-loba omong jeung nenek gio. Ngan teu lila kituna teh sabab kadenge harita dokter Lilis ngomong ditujukeun ka nu tiluan.
3: Perhatian, perhatian. Ka aranjeun tiluan, poe ayeuna rek diayakeun tes mental. Pikeun mastikeun pasien waras henteuna. Hayu asup ka kelas.
0: Bring harita tilu pasien teh arinit nuju ka kelas dituturkeun ku dokter Lilis. Sanggeus anjog karohangan. Bah abu nana obe jeung nenek gio galecok sungutna parahi ngomong. Bah abu harita teh kadenge ngomong kieu.
1: Angkat tangan. Jangan bergerak. Awas, mun ngalawan dibedil sia.
0: Ngomong kituna teh bah abu bari ngarahkeun ka tapel kana gambar jelema nu aya dina almanak siga rek dibeslat. Tuluy ditema ku nana obe nu harita teh nuna kurung manuk nu dieusian anak hayam dina meja.
1: Ah. Ah. Ah.
3: Cetrek, cetrek, cetrek.
0: Nana obe harita teh nyetrekan anak hayam nu katempo keur totonggengan nyatuan beunyir.
3: Ciak, ciak, ciak, ciak.
0: Anak hayam teh disada mani tarik.
2: Tah, kitu atuh disada. Wah, pokona sora maneh mah moal aya nu ngelehkeun.
0: Ari nenek gio manehna ge embung eleh. Bari nyunyuhun nyiru kosong, harita manehna ngurilingan kelas.
1: Raginang, raginang. Raginang, raginang, barade yeuh raginang.
0: Ku ayana kitu. Atuh rohangan teh jadi gandeng ku jalma tilu. Tengendak lila, hoak teh dokter Lilis hohoak.
1: Hei, garandeng, gandeng, gandeng. Iyo cul ibu dokter asa gagangan. Jung asa rawing deh. Bengges marina ge. Maraneh teh rek dipariksa. Sok dariuk lah dariuk.
0: Pasien nu tiluan teh guk gek dariuk dina korsi nu geus disadiakeun. Sanggeus nu tiluan dariuk mah dokter Lilis ngamimitian nyarita.
3: Tah, ayeuna aranjeun tiluan rek dites mental. Sing saha nu hasil tesna alus bakal kaluar ti ieu rumah sakit jiwa. Syaratna nyaeta kudu bisa ngajawab pertanyaan kalawan bener. Harayang teu aranjeun kaluar ti rumah sakit, kalayan bisa kumpul deui jeung kulawarga.
2: Ditanya kitu nu tiluan teh pating haruleng, tuluy silih reret papadana.
3: Ngarasa eueuh nu ngajawab, Dokter Lilis kerung. Tuluy kadenge deui manehna nanya rada teugeug. Yeuh, aranjeun teh hayang waras teu? Atawa mending owah saumur-umur? Yeuh, geura darengekeun. Bu dokter ge baheula kungsi jadi pasien di ieu rumah sakit. Jadi dokter soteh ayeuna sabab disakolakeun ku pihak rumah sakit. Pedah kapilih jadi pasien teladan.
2: Mutiluan pating haruleng keneh telila kadenge bah abunanya.
0: Punten bu dokter, abdi teh bade tumaros. Ari pasien teladan teh nukumaha. Cing kinten-kinten abdi aya calon jantan pasien teladan teh.
2: Dokter Lilis katempok kerung mikir pijawabin. Telila pok nyarita.
3: Yeuh darengekeun, aranjeun tiluan aya kamungkinan diantarana nu bakal jadi pasien teladan. Sabab diperhatikan di antara ratusan pasien, aranjeun tiluan boga tingkat kecerdasan anu leuwih luhur. Contona dina cara nyarita. Pasien sejen mah, mun ditanya sabener-bener teh, sok taranya rambung. Tapi aranjeun tiluan mah, pan diajak nyarita teh lancar. Bu dokter boga kacurigaan, aranjeun tiluan pura-pura owah.
2: Tiluan pating haruleng deui. Dina pikiran maranehna kasawang mun kanyahoan pura-pura owah bakal dibuburak ti rumah sakit.
0: Wah, cilaka ye. Mun kanyahoan pura-pura owah teh, aing bakal diusir sina balik ka lembur. Mangkaning aing geus betah pisan cicing di dieu teh. Anjakal, tadi diajak nyarita ku bu dokter ngajawabna bener. Coba mun dingacokeun mah, aing moal dicuriga pura-pura owah. Lah, pokona ayeuna mah mun diajak nyarita ngomongna rek dingacokeun.
2: Geuntas bah abu bari satuluyna ngaharewos kadua urang baturna. Nana Obe jeung Nenek Gio arungut-ungutan tanda ningarti. Nempo kaayaan kitu Dokter Lilis kerung tuluy nanya ka bah abu.
1: Ngaharewos naon bieu kana duaan? Ngomongkeun dewek.
2: Pemeh ngajawab pertanyaan Dokter Lilis, bah abu inget kana ideuna. Tuluy manehna harita teh ngajawab. Ngan edas, jawabana teh ngaco.
1: Tralala trilili, tralala trilili.
0: Ih, bu dokter mah, ka abdi teh, nahurian bae.
1: Abdi mah nyana katepel soteh, kanggo nyingsieunan batur.
0: Sanes kanggo bayahan manuk. Tuh tingali, katepelna oge, teu nganggo peluru.
2: Gebeg, Dokter Lilis ngagebeg, ngadenge bah abu ngajawab gitu.
0: Eh, nyana habah abu ngomongna teh bet jadi ngaco.
3: Pan tadi mah bener diajak nyarita teh.
0: Cing nu sejena rek dites dibere pertanyaan. Nah sarua bakal teu nyambung siga bah abu.
2: Gerentes Dokter Lilis bari satuluyna melong kanana Obe jeung Nenek Gio. Dipelong ku Dokter Lilis nu duaan teh samarasa. Teuing sieun teuing era. Daduanana siga nu manggih kareuwas. Pikeun munikeun semu, Nana Obe tungkul. Bari harita teh curugna noelan anak hayam dina jero kurung manuk. Sedangkeun ari Nenek Gio mah ngahalangan beungeutna ku nyiru. Teulila kadenge Dokter Lilis nyarita teh.
1: Hey, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun atawa hewa ka bu dokter?
2: Ditanya kitu, Nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh Dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nuduaan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Bu Remah.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
4: tuh. Liur, ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
5: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
5: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Dina nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
5: Aya, nyangges ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teh deras gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah
4: kumaha bu salami umroh ayah kendala
5: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dingding lah teh capek gitu enggak nanteng teh ngeluh gitu
4: kumaha cara konsumsi na ayo na
5: ayah nama sa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
4: Ninga Alpha Propolis di manten Bu?
5: Tino radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Tulilah kadenge dokter Lilis nyarita tuh. Hei, kunaon kalah marunikeun banget? Era, sieun, atawa hewa kabu dokter?
2: Ditanya kitu, Nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleusirian. Atuh dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku pola nuduaan.
0: Ae, ditanya teh kalah saleuseurian. Cing, Nana Obe, kunaon anjeun saleuseurian?
2: Nu ditanya ngahuleng sakeudeung, ras manehna inget kana harewos Bah Abu. Yen mun ditanya ku dokter Lilis, ngajawabna kudu ngaco. Atuh pok harita Nana Obe ngomong, bari anger tungkul.
0: Ih, bu dokter mah, kampungan, kuno, jadul. Piraku teh terang hartosna I love you. Eta teh istilah barudak ayeuna nu hartina cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Aya cak-cak dina huntu, lila-lila mah dilebok.
2: Dokter Lilis teh ngahuleng tarangna katempo kerung. Satuluyna Dokter Lilis neuteup Nenek Gio nu kadenge masih keneh nyikikik seuri. Teuing Nenek Gio teh keur nyeung seurikeun naon. Pok harita Dokter Lilis nanya.
0: Ari Nenek Gio kunaon seuri?
2: Ditanya kitu, Nenek Gio gancang ngajawab.
0: Nya ku paham atuh bu dokter.
2: Ulang deui bae Dokter Lilis teh ngahuleng. Ret ka Nana Obe, ret ka Nenek Gio, siga nukerna lungtik kana kajiwaan eta dua jelema. Sarta satuluyna Dokter Lilis nyarita.
0: Oh, jadi tetela aranjeun tiluan teh can aya nu cagernya. Malah asa beki parah geuning. Kapaksa aranjeun tiluan kudu dirujuk ka rumah sakit jiwa kelas unggulan. Di ditu mah pasien teh sok diterapi.
3: nyaeta ku cara dilelep-lelepkeun di walungan. Sabab mun teu diterapi kitu, aranjeun moal waras-waras.
2: Kebang harita bah abu, Nana Obe jeung Nene Gio ngagebeg reueus. Maranehna silih pelong, teu sangka bakal kitu jadina. Najan bari rada asa-asa, kapaksa bah abu nyarita ngedalkeun katugenahna.
0: Aduh, Bu Dokter, piraku kuring sabatur-batur bakal dirujuk ka rumah sakit jiwa unggulan. Tadi mah ngajawab teu nyambung soteh nuju latihan, Bu. Bilih engke aya tes kejiwaan. Pan syaratna supados tiasa nganjrek di rumah sakit jiwa teh kedah owah sanes. Tah, tadi teh nuju latihan pemantapan.
2: Ngadenge bah abu nyarita kitu, Dokter Lilis ngajenghok. Satuluyna kadenge, pok harita manehna ngomong tegeg.
1: Oh, jadi salila ieu aranjeun teh pura-pura owahnya. Batur mah ya, nu owah oge hayang gancang-gancang waras.
0: Nah, ari ieu bet harayang jadi jelema owah. Dagoan, ulah ka mana-mana nya.
1: Bu Dokter rek ngangkir pasien senior.
2: Tah, aranjeun tiluan bakal dites tingkat kecerdasanana ku pasien senior. Koloyong Dokter Lilis kaluar ti rohangan. Nu dimaksudnya eta rek ngangkir salah saurang pasien nu geus dianggap senior tur meunang predikat pasien teladan. Hari nu tiluan ngadenge Dokter Lilis rek ngangkir pasien senior teh maranehna siga nu gugup. Komo Nene Gio mah langsung bae nyisiran bari ngaca kana tembok. Bah abu oge harita teh manehna menerkeun bajuna. Ngan kulantaran rusuh masang kancingna teh nyengsol. Atuh Nana Obe menerkeun calanana, nu tadina rada morosot, ayeuna mah cangkengna aya luhureun bujal dibagudeun ku tali rapia. Para mitra sadaya, nu disebut pasien senior teh harita asup ka rohangan dituturkeun ku Dokter Lilis. Leumpangna rada dangah, tur beuheungna dikongkorong sapatu bot sapasang. Sigana mah eta sapatu teh kurut sapatu hansip. Nempono disebut pasien senior asup, tur aya hareupeun maranehna, bah abu Nana Obe jeung Nene Gio, rikat mere hormat, nu dikomando ku bah abu.
0: Kepada pasien senior, hormat, gerak, gerak, gerak.
2: Dihormat kunu tiluan, nu disebut pasien senior teh asap hang akangna. Manehna harita teh lajag lejek, bari ngadelekan kanu tiluan. Ari Dokter Lilis, sanggeus pasien senior aya di rohangan mah, manehna tuluy permisi.
1: Tah, atuh ayeuna mah pasien senior geus aya di ieu tempat. Bu Dokter mah rek permisi. Sok kadinya, geura ayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran.
2: Koloyong Dokter Lilis init kaluar ninggalkeun rohangan. Sanggeus Dokter Lilis kaluar mah, nu disebut pasien senior harita mimiti beraksi. Brak! Manehna harita teh ngagebrag meja satarikna. Atuh kebeg nu tiluan teh ngagarebeg. Satuluyna pasien senior ngabagi reret ka nu tiluan bari matana rada dipolototkeun sarta teu lilapok manehna nyarita.
9: Nuhun, silaing kabeh tadi geus mere panghormatan. Memang kitu kuduna, ari pasien anyar ka pasien senior mah kudu hormat. Ngan ieu teh aya paribasa. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ngenalkeun, ngaran dewek nu nyarebut mah nyaeta Wakubu. Dewek nu pangheulana aya di ieu rumah sakit jiwa. Nu matak dewek mah meunang gelar pasien senior.
2: Rengse Wakubu ngenalkeun, disambung kunu tiluan nyarebutkeun ngaran masing-masing bari gupgap sarasalaman. Kaayaan tilu pasien, harita ngarasa bingung nyang hareupan Wakubu. Sabab cek Dokter Lilis, cenah kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Pangna bingung teh sabab maranehna mah keur pura-pura owah teh. Kari-kari kudu tutukeuran pikiran. Inggis bisi Wakubu waras tuluy maranehna nu jadi owah. Tilila kadenge Wakubu nyarita deui.
9: Tah, sakumaha cek Bu Dokter tadi, urang kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Tapi, ke, dewek mah poho deui. Ari diskusi teh naonnya? Ari tutukeuran pikiran mah dewek ge apal.
2: nyaeta pikiran dewek ditukeran jeng pikiran ilaing tiluan. Manari diskusi mah poho deui. Cing, ilaing tiluan aya nu nyaho teu? Ngadengewa ku nanya kitu, nu tiluan teh pating haruleng. Lain ku teu nyaho naon hartina diskusi, tapi nu matak bingung teh sabab nu keur ngajak nyarita ka maranehna nyaeta jelema owah. Ngan teu lila celengkeung Bah Abu salaku wakil tinu tiluan harita ngomong bari morongos.
0: Yah, Wakuwu. Cacakan Wakuwu pasien senior teu nyaho naon hartina diskusi. Komo kuring tiluan atuh. Kasebutna pasien anyar, geus pasti moal nyaho. Cenah Wakuwu teh meunang predikat pasien teladan. Pira kunu kitu bae ge kudu nanyakeun ka pasien anyar?
2: Ngadenge pananya Bah Abu kitu, Wakuwu ngahuleng sakeudeung. Teu lila cikikik teh manehna seuri. Bari harita sirahna teh budak gideung.
0: Nya. Nah, ari dewek bodo teh ka totoloyo. Ari sakuduna mah ilaing tiluan nu nanyakeun ka deweknya. Hampura euy. Sok atuh, ayeuna ilaing anu nanyakeun ka dewek.
2: Bah Abu ngabagi relet ka dua urang baturna, nu duaan harita teh arunggeuk tuluy Bah Abu nyarita.
0: Nya atuh, sok ayeuna kuring anu nanya. Tuluy jawab ku Wakuwu. Jawabanna mah rek bener rek salah kumakarep. Nu penting acara gancang beres.
2: Kadenge Bah Abu nyarita kitu, Wakuwu ngantelkeun curug kana tarangna. Tuluy cikikik deui bae manehna teh seuri.
0: nya. Nu penting mah acara diskusi teh gancang rengse. Ngan ari tutukuran pikiran mah embung euy. Dewek mah teu satuju. Sabab mun pikiran dewek ditukeran jeung pikiran ilaing, dewek bakal kaleungitan predikat pasien teladan.
2: Nya ahoy, hayang jadi pasien teladan teh munang hese capek. Dibelaan dewek mung waras. Soalna mun dewek waras tina penyakit owah, moal munang predikat pasien teladan. Tah, engke taun hareup, cenah mah dewek teh rek dikuliahkeun di Universitas Orgil, nyokot jurusan bedah saraf. Cenah mah mun geus beres kuliah, dewek bakal boga gelar Master of Crazy. Lutiluan arungut-ungutan. Tuluy kadenge celengkeung teh, nenek giong ngomong, bari anger nyunyuhun nyiru.
0: Wah, atuh mun kitu mah Wakuwu teh hade milik. Kuring ge hayang siga Wakuwu. Nya kapaksa, kuring teh kudu jadi jelema owahnyaan. Ulah siga ayeuna pura-pura owah.
2: Tuluy nala obe mairan.
0: Bener kitu pisan, nek giong. Kuring ge ti mimiti ayeuna mah, rek ngalalanya jadi jelema owahnyaan. Reku guru Kawakuwu ah.
2: Rengse nana obe nyarita. Bah Abu kadenge kekeprokan di barungku nyarita.
0: Gas. Supaya acara gancang beres, Wakuwu kudu ngajawab heula pertanyaan anu tadi tea. Naon hartina diskusi? Sok ganjang jawab. Teu kudu bener jawabanna mah. Da jelema nu owah mah kajen ngajawab salah ge dimaklum.
2: Serengeh Wakuwu seuri tuluy nyarita.
0: Nya sok atuh, ku dewek rek dijawab sakanyaho dewek. Nu penting mah acara gancang beres, Lin.
2: Tah, kumaha mun hartina diskusi teh nyaeta hayang dahar?
0: Satu juta.
2: Kadenge dahar-dahar kitu mah, Bah Abu nana obe jeung nene gio harita teh caruringhak. Bari tuluy kadenge nu tiluan teh ngajawab ampir bareng.
0: Satuju.
2: Geus kitu mah opat pasien anu majar rek diskusi teh harita kaleprok. Kumaha we ilaharna dina penutupan hiji acara. Satuluyna bring maranehna arinit kaluar ti rohangan. Maksudna rek niangan tempat dahar padahal mah harita teh lain waktuna dahar.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
11: Ibu Sartuna.
10: Alamatna Ibu.
11: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
10: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alpha Propolis?
11: Sate acana ngaleueun Alpha Propolis.
10: Anu
11: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
10: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alpha Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
11: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
10: Tos CF sabaraha botol ibu?
11: Bagi sabotol.
10: Geus bu dikeureuyeuh nya bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alpha Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atawa napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alpha Propolis bu mangga.
11: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alpha Propolis.
10: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana Alpha Propolis ihtiarna ngalangkungan Alpha Propolis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baraya Radio Peace.
12: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wah, siap. Dasar buta. Ayo nagas di lini di lesa warga cekungai. Wah, teraksia. Sok.

0: Cing, lagu naon? Lagu. Ya, lagu siapa yang ngete?
1: Ayo, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek. Mangkaning widadari macararaking.
2: Oh, cararaking atuh kawakna
1: ge. Siapa aingnya ge buta aing loba deuleuan. Jeung alus deuleuan.
2: Alus taraka nu goreng.
1: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanana rusak. Kapeureung peuneuhna eta teh kuti kotok. Oh, hayu pacurang ini.

0: omloopte die lesotkringen heen.
1: Kijk eens daar, Blaboe.
2: Loer?
1: Ha?
2: Dek ulin kanya kajono ke Pak Haji Sidik.
1: Oh, mangga. Kan ini saya suka ada di bakalan.
2: Bejana aya Pak Haji engku surang manyintreuk dua-dua. Aya kubagjanya lur.
1: Oh, kan tenan.
2: Aki umbaran di radio Alba buah dua.
1: Aya.
2: Bapak Momo Cikeresek.
1: Supi.
2: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Aya.
2: Abah Yaya Ibu Ipo pengrajin bedog ukir Cibitung.
1: Aya.
2: Bapak Uli Nono Pasir Muncang.
1: Aya.
2: Bahdul Alba.
1: Aya.
2: Mang Dewa penjahit buah dua Sumedang.
1: Supi.
2: Jawa Barat Indonesia dunia.
1: Aya.
2: Bapak Haji Apo.
1: Aya.
2: Anu kusinen kamari disamat Haji Opa. Sadege-dege na teu weureun jeung. Heeh. Bapak Haji Asep Taruna aya.
1: Supi.
2: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
2: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya. No.
2: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya. No.
2: Si Dibja ka dieu.
1: Aya. Aya. Aya. Ius. Ius aya.
2: Alah nuhun ah kararumpul masyarakat aja deh.
1: Aduh.
2: Aduh, kucing ieu asa kureug-reug.
1: Reug-reug.
2: Sokan. Dulu itu ayah orang Perancis.
1: Orang Perancis.
2: Iya, saudara Stepan.
1: Stepan.
2: Aduh, bonjour Stepan. Bonjour. Alah, kamu siapa? Wewe siapa yang merci? Aduh, ampun. Bonjour, ayah.
1: Ayah.
2: Nuhun. Di Australia siapa itu? Juragan Chris.
1: Chris.
2: Aduh, good night, Chris. Hello. Nuju neleman lewi, dede. Ayo neleman lewi, neleman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
2: Ya.
1: Disebut Chris manjing barangka, dede.
2: Alah, nuna.

0: Tanya, sangkan ulah ka ansam ku batara kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat. Anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya. Anu kiwari, ampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merbayaca.
1: Leres. Aswatama.
2: Baulan.
1: Angger citrak sidu maraksa partomanmu biru paksa daru citra daru kita soma citra yuda bawa ikata bawa ikata jaya jaya ikata.
2: Iya.
3: Blok.
1: Kumpul.
2: Maga.
0: Aswatama.
2: Baulan.
0: Siap kumpulkan barudak.
2: Maga.

0: go!
1: Yep.
2: Parang kos, hampir dugi orang ya, patu mariti. Ya, paling ini.

Ow! Ow!

0: Well?
1: Lepi orang yang ke kampung Sumarima Sumaritis Sumarima Desa Sumampra Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Sumaritis Kurang gentian eta enong Semar teh. Si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun.
2: Dibikeun. Kira enong tina lamang.
1: Bere beas sakinta lumayan keur parang japati gitu.
3: Iya

0: Dulu kena waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana ni Ti Wansir padang Mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi.
1: Ya.
0: Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak jadi huntu laun-laun aya nu nyabok.
1: Alahna sok leuwihan wae.
0: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh kusarana ge pada leuwih.

0: अश्वत्थ मज्जय विकता चित्रक्ष चित्रक्ष चित्र सुम अनु दिशपुहन कुरशिद्रोन
1: kau utusku Prabu Duryodana hasia tata rosti paranormal yen negara bakal waluya masyarakat bakal salamet teka ancam kala asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong Semar Badranaya
0: ngan bika
2: ulah letik hati saudara. Nyata saudara geus pada apa? Sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala. Ngaberontak di sawarga, ngarebut ka kawasaan sawarga. Meureun eta politik eta.
3: Politik.
1: Politik kumaha?
2: Politik meureunan geus cape we jadi pamimpin geus seubeul deui. Tuluy geuneuh ku anak api-api kitu.
3: Ya, kulila deui
2: strategi. Strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diujina.
3: Hese diterka di tanah.
2: Lebih cantik. Ngan ieu mah malahna urang sarerea. Sabab aing Batara Kala teh jelema kanibal.
1: Kanibal.
2: Kanibal. Kanibal angko radikal angko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang akanan jelema. Tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakana jelema bakal weak tadi dunya. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala.

Yenurang sarerea teh kudu nyeka enong semar. Wah sakitu omat jeung bisa ngolona.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Mari ngomong kita boleh dikitu weh di Labuan.
9: Seni. Karajah weh. Kapan iya teh murid Tatang Aditruna?
10: Percaya murid Patang. Iya.
9: Ulah ngaraja.
8: Ya.
9: Tak itu, ayo. Urang siapkan, tereh nepi urang iya. Katumaritis. Omat, cing bisa ngolong nak.
8: Ya.
9: Ayo pada ngopak.

0: tagening ju
1: pake gumujeng
0: paingan atuh paingan
1: dah kumaha
0: abong kena hariring lain nu kuring haleang lain nu urang nya ju
1: subuh
0: hariring nu maha wening haleang nu maha wenang
1: ta eta wae.
0: Bil je kata-kata cu
1: kumaha kulan
0: ulah waka suka seri muncan panggih jati diri
1: deh sumohon leres ba
0: saperti tesafira teteh basa teja
1: sumohon tapi maknana ageung
0: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
1: kumaha teteh kulan
0: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
1: eta teh geus leungit jati diri bangsa urang
0: jati geus kasilih ku junti aing kurung manuk titiran eusi ngateh incuing
1: ka eta geus teh
0: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek geus teu balan deui ayeuna mah uyah
1: leres
0: nyawa jelema geus murah
1: tos murah geus teu ngarasa dosa ayeuna
0: geus leungit jen diri leutik ringkang gede bugak
1: sumohon
0: tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong
1: ulah
0: najan begeng ge ulah digotong ya ju
1: eta
0: ha wa mah rek pacuane ka baruda
1: tah kumaha wa
0: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asi ka marurang kali nu rek neruskeun dina seni regenerasi
1: Hempe
0: korehan gerak korehan moanya ah moa lebar uampe papangih-pangih ajang lamun pangih kersi ujang
1: kersi ujang da uam tersepu
0: uak mah gesakil kakolotanana uak mah ayena murenho Panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun wa teh tereh balik.
1: Sumohon pindah kana kitu wa. Geus seueur nu karaos geuning kuara.
0: Tina sumanget ayeuna geus ngurangan.
1: Geus rada nahnai.
0: Atuh ka penggemar wayang golek. Anu di mana wae ayana? Wah ngagupai. Kade ulah poho kana budaya sorangan, sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana. Ulah dugi kacul dog-dog tinggal igel. Pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang. Pikeun ngageuing kabudayaan di urang. Da puguh urang teh tadina nagara. Bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun.
1: Leres. Beungar-beungarna basa Sunda teh
0: kitu. Hah? Malah lamun di basa Indonesia kan tetengena kadehna
1: sawerang ke kuping
0: mode cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok apaan teteh hese putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi kebo muli pakandangan nya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka
1: hese atuh
0: cek bahasa Yunani kuno, pepasapah Yunani kuno, ex nihilo nihil pit. Back to back si tea tete cu.
1: Oh eta teh.
0: Kembali ke semula, muncang labuh kapuhu tea. Muncik bahasa Arab berenan makana ala makana. Cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi
1: rajiun.
0: Tuh geuning.
1: Laras, Pak.
0: Nya ujang. Nu mawi dina leresan dieu sok ronjatkeun. Neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus.
1: Bisa najeur.
0: Gali-gali. Pe dina wanda nu anyar teh kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak
1: mutlak mutlak udan
0: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nya ujang
1: sumohon eta
0: tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mada puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cu teh geuning eta urang Prancis kadarieu
1: teh kan ilmu
0: urang Australia eta teh nareangan ilmu
1: borokan
0: heeh ngan maranehna mah jara di duit
1: juta-juta
0: nya cu
1: jang Quran.
0: Oh tak itu tiwasa para kansa ucu. Mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deuinya ujang. Aidul itu uluh urang majelengka ayah.
1: Oh iya urang majelengka tapi urang Sumedang.
0: Bapak bapak ada barkah ayah.
1: Ayah.
0: Ketua DPRD
1: Sumoh.
0: Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka.
1: Majalengka.
0: Uluh, mudah-mudahan cing jadi bupati.
1: Alhamdulillah.
0: Titip we ka urang Majalengka nya tah Bapak Haji Yunus.
1: Laras.
0: Oh.
1: Amin.
0: Aduh, ya.
1: Ulah,
0: Bapak Haji Ade Firdaus.
1: Sumoh.
0: Heeh, nuhun ucu. Ujang,
1: kulat.
0: Cing cing cing cing cing cing cing gua.
1: Naon gua?
0: Sono ieu ka Pak Haji Sidi.
1: Pak Haji Sidi.
0: Heeh.
1: Kaki Umaran.
0: Kaki Umbaran
1: sono.
0: Ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan.
1: Laras.
0: Heeh. Atuh geuningan itu Pak Haji UU Rukmana aya.
1: Aya.
0: Heeh nuhun ujang nuhun ucu. Bapak Walikota Bapak Dadar Rosada. Heeh nuhun ujang. Pak Obar Bapak Bupati Banu heeh nuhun ucu. Nuhun nuhun nuhun. Ya,
1: kula.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing. Wa hayang kaul, cu.
1: Oh sae wa mangga.
0: Kaputrana Bapak Haji Ali Dinar.
1: Sumohon.
0: Sakunya.
1: Sok ka Jajang Wani.
0: Menta lagu wa Jajang Wani ka nya Jajang Wani.
1: Kumaha Jajang Wani we ka nya.
0: Pak Obar Bapak Bupati Banu nuhun cu. Nuhun nuhun nuhun. Ya,
1: kula.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing. Wa hayang kaul cu.
1: Oh sae wa mangga.
0: Kaputrana Bapak Haji Ali Dinar.
1: Sumohon.
0: Sakunya.
1: Sok ka Jajang Wani.
0: Menta lagu wa Jajang Wani ka nya Jajang Wani.
1: Kumaha Jajang Wani we.

Sarayla.

0: Ngeureunkeun teh di mana we?
1: Manehna di mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teh cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerneuh kudu bisa adaptasi hirup
1: teh adaptasi
0: cili ajenan ning jangan ngarokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan tong digugu teuing perintah bapak dewek teh
1: bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumehe eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. Merugikan halayak ramai. Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat eta teh overdosis. Bapak dewek jantung na oge geus digenti ku jantung cau. Da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh.
0: Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba kana karepe teh ari ngomongna.
0: Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
1: Badranaya.
0: Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana. Kuda Australia. Aduh, ampun Gusti nu agung. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, coba ka batur.
0: Dina lebah dieu bapak dewek mah geus dah tempur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Lepas dina akidah mah keujeung aya kuburan Semar naon teh. Batur sok dijarugjug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana der nyieun geuning dina wesi kuning gambar Semar. Syukut gening abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit. Jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. tuluy ditulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikeun. Turunya jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya heueuh maka minyak sengit ke Jerman nu awam maka labuki ka wah
1: asa heueuh we
0: sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh
1: kuburan Pandawa
0: aya Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ning ngajarugjug Gunung Wayang tararapa ditu teh Hayang Payung. Hayang Payung masih ngalus eh wayangna. malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang mun ngajin cak kitu.
1: Eta teh heueuh bener Akang sakaya nyarita kitu.
0: Nah, aya ku kabina-bina teuing yeuh. Dimitos-mitoskeun bukti jara rawuh. Lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah. Penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh.
1: Bener.
0: Ulah ngawur pamadegan. Da lain meunang jelema ari Islam mah lain. Meunang jelema asa teh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy.
1: Jorojoy.
0: Heeh, tina sumerah pasrah. Sok. Numatak ulah wakamararawat geuning cenah-geuning ceuk pangeran eta kulaha hakotukotihi wala tamutuna ila wa antum muslimun. Ulah wakamararawat saehna can cicing dina kaislaman.
1: Dina kaislaman. Aya katerangan.
0: Heeh. Aing ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah wakamaot teh sumerah mah. Da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa. Jadi we marah kahiyangan. Cicing dina alam kapanasaran. Nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu.
1: Syukur kana peles.
0: Belego ge hantu namun urang mah ngencar der nyabuskeun kana botol daek. Asa ku kabina-bina teuing atuh deui.
1: Asa beki jararau Akang.
0: Hantu teu kabeleng pamadegan teh teh.
1: Heeh. Asa beki jararau.
0: Kabina-bina nya euy. Pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun. Pugu dina diri sorang ngan cekolotel mah geuning baheula. Hayang nyaho sia rupa jurig, hayang ai jurig teh cenah gedena teh sagede muning. Rupana teh jiga hurang. Gedena sagede kuring, rupana jiga urang.
1: Sorek dina diri urang.
0: Kumatak siling teh kerepek ngeunteu.
1: Ngajari ka jurig.
0: Tapa Asep taruna. Da asana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok. Sabab naon gede hate. Dari dieu bari teu goreng patut eueuh batur. Aye ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh. Aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok, jadi senang. Heeh. Nya. Ngomotak Semar mah wae Semar ngaranana ge.
1: Naon ulah kitu?
0: Oh. Ulah
1: kitu teh ka kolot teh ah sidaraka.
0: Nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup.
1: Ah ngarep-ngarep kiamat hirup teh.
0: Hayang geura parinah ka akhirat sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Doraka ti anak.
1: Loba. Ai bapa doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot loba. Ngomong teh geus ka mana ka.
0: Naon?
1: Eubeuh bapa doraka ti anak, mun anak doraka ti kolot loba.
0: Aya.
1: Ah, eubeuh.
0: Aya.
1: Eubeuh.
0: Anu kolot doraka ti anak.
1: Eubeuh. Di mana-mana oge. Dina katerangan ge eubeuh.
0: Aya oge.
1: Aya ge anak doraka ti kolot.
0: Anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya. Kolot diantarana doraka ti anak.
1: Lamun aya buktikeun ulah jadi ribut. Mana bapa doraka ti anak?
0: Loba jelema anu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok. Geuning eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Woyo jempe. Eleh sia.
1: Ah meureun epangna dipiceun ka meureun anak jada.
0: Naon?
1: Opang geus dipiceun geus ku hidungna anak jada.
0: Nyalahkeun ka anak si belegu.
1: Ya heeh.
0: Lain anak jada teh teh indungna haram jada. Pangna dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap.
1: Oh, maksudna.
0: Kulu mauludin yuladu ala fitrah, sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyarahkeun budak, geus budak pasien boga dosa. Ya mau anak jadah, inung nah haram jadah.
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak luhur bapaan teh.
0: Naon?
1: Anak luhur bapaan.
0: Anak luhur bapaan?
1: Oh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana hayata awewereuneuh teh teh gasa-gasa kana pager. Geuyung luhur bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Heeh, bener.
0: Hei, dengan masyarakat dosa.
1: Pada si ayah.
0: Hei, nama tak cincin salah ladar dan lebih kapal bahdinya akhirnya.
1: Oh, benar tapi kak.
0: Nama tak lah musyemar hayang bahagia hirupna yang selamat dunia akhirat. Anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumbah dan pasuku anak teh. Heeh, da lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rayu tangka darajat.
1: Hay ka parego jiga nu heeh.
0: Sabab Gusti mun nikah hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku hidungna jeung ku bapana nya mah.
1: Ari ka parego jiga nu heeh ngomongna.
0: Leres, leres. Tuh, bapa ge leres jeung bapa. Sedangkan lamun urang dorakati inung ti bapa lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangeret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya-panya leres tuh
1: eces mah kana
0: bener eces tah
1: dikadu bener.
0: Dek teh kitu kumaha sabab inung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak. Tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan. Burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih inung. Disebutna geus ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapanya-panya. Leres tuh.
1: Bener ngomong
0: nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot.
1: Ya banyak-banyak.
0: Leres.
1: Tuh. Nah tadi balain kitu
0: kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabru nu jadi bapa. Sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang menta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Goblok, goblok.
1: Geus wa. Wa bener. Jadi we jadi we kolot teh punung, da eta ngomongna ka mana
0: kana. Aduh, Gusti nu Maha Agung. Da sia teh ngabejaan sugan teh eueuh.
1: Ah, piraku teh kaciri sakitu
0: gajeg. Alah, mun ngagebleg aing jeung poek, bapa aing.
1: Jadi we
0: ngareo. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heeh. Idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan pada. Jadi mengareos punung.
0: Era makanya ngayak ku awi. Ku awi bos Borma ya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujeng Pak Haji Dinar. Akang oge ke taun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu.
1: Wah beres.
0: Aya nu menta deui di luar negeri juga neh jag-jag.
1: Enggak tahu neh bareng Kang mah.
0: Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek ngorgocob lah kitu teh kodean aya kitu.
1: Taina.
0: Aya tadi pengker aya.
1: Sugan kuring mah.
0: Kodean.
1: Ah sugan kuring.
0: Ieu mah muni kawas mah hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng. Teu sirikna.
1: Tadi kodean gitu ngarti-ngarti. Pira kutika ciri lagi kirin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha mina, Pak?
3: Abdi Wasta Mukhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantor terus ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajinan nyetel ah hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak gitu aya, ah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos kamana wae gitu, Pak, berobat?
3: Teu acan, mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukeun naon, Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Lain abad meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
3: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: kan,
7: iya.
6: Pak, ya? Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: okay. 68.
6: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
7: Enggak. Oh, asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian

0: matematika sih teh.
1: Kamu mau ayah teh ulang lea tu.
0: Atau lah mau ayah bapa di tukang nembek teh ngelea sih lain dia. Kodean. Jika babaturan urang ngelelan muning ini. Juga ne ko awih mekelan ka deweka. Nya. Alah nuhun. Naon? Oh, doa nawe teh sarerea.
1: Ah, doa Doni eta
0: mah. Alah, ampun cing euy. Kang. Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy duh.
1: Ali Dinar.
0: Kagungan mantu aduh.
1: Pararang asna.
0: Tereh kagungan putu beureun nya teh.
1: Sumon.
0: Dinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh meunang jasa euy. Munang undangan ka Australia. Nya profesor teh kitu-kitu oge. Hah?
1: Ai daek mikir mah kitu.
0: Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk caha reungit teu mangpaat.
1: Ah,
0: cenah mah sok demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabar ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Hah? Baygon obat nyamuk tuluy naon deh. Autan jeung sajabana. Pe ku pangeran teh eueuh sia beureungit sadunya eueuh hiji-hiji acan. Da Allah mah kawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh.
1: Loba deui penganggur.
0: Loba deui penganggur. Nya. Eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah.
1: Tapi heueuh bener mah.
0: Ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung leuman hayam mikir manehna nyieun listrik.
1: Oh, listrik.
0: Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison.
1: Cing
0: sadar pikeun bawah dinya. Gitu. Tah ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab.
1: Rebab dapat dikesetkan ku jelema.
0: Alah. Aduh. Kitu teh euy.
1: Daek mikir, Bu.
0: Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa.
1: Bisa.
0: Hah?
1: Tina jenuh, tina kesel bisa.
0: Tina kesel, tina jenuh. Ayang neangan Wanda di nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus para rae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu. Luar tina tetekon ditentang. Murukana mun rek oyag aing. Heeh. Kalah aing nu ngebelenyang neug dreug ning keliling dunya. Ya. Eta teh hasil kreativitas teh. Hasil mikir. Hasil studi perbandingan tina segala rupana. Lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring. Heeh.
1: Rak piring mah kudu keliling Eropa.
0: Tak kitu euy.
1: Heeh, bener.
0: Nya. Ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid jumaya alus karunya ka masyarakat apan kayeuna mah mangpaatna mah hikmahna mah moal keresahan mah tak mayar wayang teh gede
1: teu
0: ngahiras alah malahan cenah enjing-enjing mah ah dek nambahan geura ongkosna kitu ka dewek Pak Haji Ali
1: bener
0: teh teh lain hayang kapuji di tempat Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh. Nya ah ka urang.
1: Nya ah
0: kana seni. Nya ah kana seni.
1: Nya ah ka seniman.
0: Nuhun Pak Haji ah. Nya.
1: Nya ah ka seniman.
0: Pak Haji Ali ceuri ya gitu. Ampun aing.

0: Alhamdulillah. Ya euy.
1: Pakak.
0: Urang teh pan aduh. Kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok ngene pecing ieu sarerea. Ngariung mung pulung mayunan panggung bogok karonyok mayunan balandong heuh.
1: Nyah.
0: Hayu dewek salah abus di kalah jalan bulah wetan itu di Ujung Bandung.
1: Aduh.
0: Belanjeun teh ngadong ka itu ka nah, cita ieu teh jadi kaciwastra. Jadi muih he aing. Heeh.
1: Duh. Aya janur. Aya janur. Lah teruskeun ka jadi
0: hah. Heuh nya tak kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung.
1: Heeh. Ayeuna mah geus pinuh ku perumahan.
0: Cara di Arab aing.
1: Makan di Arab.
0: Dina sa'i teh sofa marwah teh geuni. Eta mah katilu balikan jo lekat tai teu leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keuneung nyeri aduh jobrek teh eta mah diuk lieur ongko ngan inget cenah sakolot teh lamun mangih kajadian kitu teh kudu salat teh dua rakaat
1: salat tobat
0: jauh ka cai teh yamum salat teh aing teh keur sujud buludag teh katajong kudu lalumpang muni-muni atuh. Heuh, eta semplek dicak semplak ieu aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun domba, domba teh sok ieu baong ditajong ku aing. Aduh, ingat eta.
1: Oh, heeh. Heuh, si oreng teh balik ti ka urang teh teunan dia domba teh. Eta ka domba.
0: Eta mah euy. Heeh.
1: Da udah Kang Seri.
0: Aya deui da. Keur dahar berong teh teu molaleur mun dipinuh. Di Arab ingat aing di kandang domba teh sok ngalaleur ku lem.
1: Ku lem.
0: Heeh. Salatan di dua rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur. Ah, lain dua rakaat laleur cing teh ieu mah. Aduh, ampun.
1: Aing geus salat.
0: Ya, riwayat aing mah historis. Alah, ampun. Heeh. Tak kitu euy.
1: Bener
0: kan. Cenah dek oge hayang hiburan euy.
1: Hayang hiburan sok.
0: Heh.
1: Sok atuh. Da hiburan.
0: Ih, hirup mah kudu kitu atuh.
1: Bebas hiburan mah.
0: Heeh. Doakeun atuh panayagan sarerea cing bisa ka Mekah.
1: Amin. Bisa-bisa umroh.
0: Iya. Atau bisa-bisa umroh selingnya.
1: Bisa umroh. Bisa umroh ke Jakarta.
0: Gitu. Ya.
1: Hah? Oh, gitu. Sungguh deh keharapan.
0: Pandukun Islam manuka lima tetemun kawasa di jalana.
1: Ampun, boga.
0: Alah. Ampun. Alah. Ayo ke sekolah di kia merubah. Ayo ke hayang gede. Gila.
1: Oh,
0: ayo awak uuh. Tenaga.
1: Oh, tenaga. Lulus.
0: Alah, lamun teu nginuman aladina kapsul, lapur.
1: Oh, lapur kan.
0: Jerek nong jeung ning aladina.
1: Kan
0: ginseng dari Royal Jelly.
1: Royal Jelly.
0: Ah, sia grepek pecakan.
1: Waduh, isuk ah.
0: Heeh, aduh.
1: Isuk pare ada beuri ah.
0: Teu hariwang di deukeutan ku awewe teh.
1: Jeung menggairah. Iya. Jeung menggairahkan kepada istri
0: orang. Menggairahkan kepada istri, heeh.
1: Istri orang lain.
0: Dicampur gerak kotak bumi pasak bumi
1: pasak bumi
0: dan bangunan. Alah ampun ala dina kapsul
1: paingat bere gegeh wae
0: hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso mah payalan sadapak mah kitu ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena sabab aya nu diceang hujan angin dor-dor gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung tubuh nu penting mah sanepi ka tempat anu dijuju dek ngalongo ka nu ngora suga nu kolot teu nyusul. Cukan teh moal baeud. Alah ampun. Tah, mapai jalan sa tapak, tapak saha, tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikeureuh dina agama istiqomah tawado DPDP hanap asor tapak Rasul nya ulah gede bohong
1: benar
0: kitu jujur
1: nyunah
0: Rasul nyunah Rasul nyontok pan nyontok alah alah embun hiburan aya ah
1: itu kitu gerak badan we itu kayaknya
0: aing ngaputing kemari mah seuri mun aki-akian
1: jeung seuri kenaon ya kang
0: yang syarikan aki-aki adan di masjid ayo napas terus beak cing atau mun orang ngebudak ngoranya yang mau aki-aki di titah adan gara titah jadi DKM
1: ini maksa ke mana gua khawatir
0: Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas murah jadi
1: napas beak
0: dung-dungna we la ilaha illallah ala
1: tape
0: ngageuingkeun subuh geuning leng leng dolor muslimin mustofa aisyalah gitu cek mana enak kene kohoan
1: musliman ada geus kolot karena
0: kitu aduh urang berjamaah dina sholat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahalnya padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni seutik mah
1: make seni
0: eling eling dulur muslimin muslimat

0: Aan urang keur di dunya pikeun pibekaleun engke di Majalaya.
1: Ya heran.
0: Aduh ampun. Wala wargi kitu. Gerah gugah. Gerak gugah, eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Ae sholat. Wala wargi sadayana, gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok. Geus aya nu maling deui wae. Beureunan barang ngareret kana jam dingding geus eueuh deui aya nu maok. Di teteangan pek teh ku incuna di paok teh.
1: Di bere rokok bere lagi sabung. Jajang apa? Kuring susah.
0: Heeh. Komo bulan puasa?
1: Komo bulan puasa.
0: Walawargi. Aye geus salat asar meureun tunuh tapi aki teh. Kuseuk ka sare.
1: Teu karasa.
0: Aye nyari-nyari geus poek. Padahal poek sia teh hujaneun.
1: Angkeup.
0: Heeh, yo cetrek teh kana mider teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek 4:30. Da ieu mah keur latihan. Atuh pokoe nu paruasa teh mah locor. Heeh.
1: Aduh. Jadi nya da aki-aki teh. Trauma.
0: Alah. Komo geuningan eta aya bulan puasa modelnya da aya di imam mah meureun aya sanggo teh pangirim.
1: Pangirim.
0: Da teu boga pamajikan da aki-aki teh.
1: Kolak oge pangirim.
0: Kolak pangirim datangga. Araraneun teh di dahar teh da ngadaguan adan. Bari lalajo TV, gini ngalajo Asep Show. Ngadaguan sejak kena ngadaguan adan. Ikir ngadaguan, gitu joker lah ke desa re. Oh, karunya.
1: Oh, dapat lupu sekolot.
0: Ay, eling-eling adan kertung-tung na na TV deh. La ilaha illallah. Orejat. Alam malah kasyumju. Barekop kena kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan sholat subuh. Orang aing teh buka henteu, sahur henteu. Kusah kepaeh.
1: Makan ku lapar.
0: Tragis teh ending na teh. Aduh ampun aing.
1: Makan ku lapar.
0: Alah, ampun aing. Hah?
1: Oh, gitu kan. Oh, si Aki mau ganti.
0: Cepat! Loh, nanti. Sampurasun, oi! Gajah. Syuk! Loh, bapak! Gajah! Oh, itu dulu. Rombongan ti Astina dulu itu.
1: Rek nanahaon kan?
0: Rek nanahaon dah kurang kaler ka dieu. Oh. Alah.
1: Alah.
0: Nah, oja. Ningali Pak aya tuma.
1: Wah.
0: Tamu kitu, nya tamu.
1: Ulah dibarengkeun.
0: Tamu di mana? Jastina, ha? Jastina, Gusti.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oh, oh, waduh, lo mau ninggalin, amoy.

0: Kage. Iya winang naon? Amuin. Ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti hastina nya. Hang nuhun hay nuhun hay nuhun. Semakaturan rawuh cageus siling Bagong. Kasar-kasar di Sunda mah Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Nuhun. Cageus siling Bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegik. Cedit naon ari aing? Baru kana mah dewek nyebut cedit urang teh cegik. Semahaturan rawuh sepuh nuhun aing nuhun aing nuhun aing. Jangan oi. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping.
1: Doloi.
0: Wilujeng sumping lah. Bot. Tiap dikit. Doloi. Hei, ngomong.
1: Tering ayah kini soleh nang kene tak enong lah.
0: Oh, cicing. Tenang. Sareng sah loba man. Baktos tenak kasepuh ti anger Prabu Suyudana Raja Astina. Uluh luhur. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Heuh syukur euy. Keur kumaha parena dilebak?
2: Nah teu ngalanggung ka dinya.
0: Hanya tante. Keur kumaha pare?
2: Nuju cara ricing di sawah.
0: Cing balik siya ngomong deh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh.
2: Duh kada jeterang pare awewe na.
0: Apaan pare mani gamar kena dage dewe Sri? Ha?
2: Sri
0: apa siya Sri?
2: Apa nusuk diangge kana gorengan?
0: Teri tama.
2: Teri mah dimana urang geuning boga pemajikan. Pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri.
0: Anak tere.
2: Tere mah dimana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi.
0: Tere beleguk teh mah.
2: Tere mah samara
0: mah sere.
1: Goblok si cepotnya. Tong dilawan anak tu barina ge. Saruana.
0: Eta kamana karep aya ngomongna teh si goblok.
3: Eta ku sarwana
0: kabina-bina teuing sia teh ngomong teh kamana karep wae lain jeung menak
2: ai menak mah puguh sok hiber
0: nu hiber mah manuk lain menak
2: ari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepangihan aduh kuy ieu manuk duit
0: menak. Menak sama si teh. Jauh teuing ni ngomong teh. Mana tina manuk kana menak.
2: Ai menak mah di mana urang mangge barang di menak urang kana tak.
0: Di punak beleguk teh mah tuh. Atuh si teh kawina-wina tenjang tong dilawanan nya.
2: Punak mah handapun sirah.
0: Punuk teh mah.
2: Ayo punung mau dicarikan batur gini ngurang teh ini
0: punung sama belengung
2: punungan mah punung mah ayo lagu na gini
0: nya
2: walungan di kota Bandung
0: cika punung sama
2: nah siate
0: punung
2: nya punung punung teh gini
0: naon.
2: Nya pasok di pake tiung ku awewe.
0: Tudung. Dengekun ku siya.
2: Ay tudung mah dimana urang ngering ku batur teh. Silaka dewek di tenggelan. Nama ke di tenggelan. Ditudung maling.
0: Dituding. Nama belengung.
2: Ay tuding mah gening sok dioperasi. Suing. Nama.
0: Ai suing mah geuning sabangsa jeung entok. Soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebengan wae eta teh soang. Soak tamat tu. Ai soak mah baju di mana di berewekeun eta soak. Soek tamat. Eta ku dilayanan wae atuh jate.
1: Garelo, garelo anak si Semar mah. Gelo sieunnya.
2: Ai gelo mah di mana urang aya barang di jerotanna di gelo,
1: digali teu goblok.
2: Tuh, kabeh we gelo imah.
3: Ku saruana atuh. Awalan ka
2: bawah. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuh. Ali. Ali belegu. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah Ali-ali teuing lila. Nah, sia teh. Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing ngutus maot. Lili
3: teh atuh.
2: Ai Lili mah geuning sok dipais lele sama.
3: Eh beri jalan, beri jalan rau
2: atuh. Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngalawan. Lele, leweh. Ai leweh mah dengekeun. Naon? Apar ku sareng ge pika hayang ning palelewe, paleleuwi bapak.
3: Jauh paleleuwi.
2: Ai leuwih mah sabangsa jeung teureup. Kaleuwih atuh tah mah.
1: Sarwana, ieu sarwana ge lo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut ieu aduh mani kaleuwih.
2: Mulisit tah mah nah, sia teh. Ari jauh atuh. Ai mulisit mah kapal ning maju ti handap. Waduh meni mulisit melesat ya. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu. Naon melesat gapung luhur jauh di awang-awang. Geus jaganeng.
3: Manuk dadali
2: eta. Maksudna mah meureun si Cepot teh meureunnya si Tariuda, manuk dadali mah.
1: Dali bapak teh si Dadan.
2: Dali atau tamu? Nah,

0: chamarle?
1: Lo jodí.
0: Lu uas dah. Aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi.
1: Aya naon ieu teh nun?
0: Kieu ieu mah. Saperkara hayang pangi datang ka ditu euy.
2: Sumuhun.
0: Kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngemban timal anu jadi raja.
1: Bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga maniloka teh di Astina geunyeul.
0: Masyarakat negara Astina teh ngamuk

0: kahiji pusaka. Ari eta pusaka tenya eta enong eta anu disolenangkeun kumana. Wayahna eta enong dikitukeuran rupa-rupa harta kakayaan. Tujuh paturunan muabeak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina Pak?
2: Bapak Soli.
1: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol Pak?
2: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna apa?
2: Dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
1: Bapak tos ka mana wae ya, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
2: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
1: mahitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio PIS FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Wah, enong.
9: Iya, enong, iya sih.
8: Oh, eta. Nama kasih apa ini, sering jenuh gitu.
9: Ada, mung iya hiji-hiji.
10: Eta jauhnya tidak gara astina, kadia sebara dinten di dulan.
8: Saminggu, oi. Marukan ade. dina tanyakan ngagadeuang dina pulunan ngadudut di dudat tarpon kitu deui. Kahujanan katiisan kapanasan.
10: Lumuhun.
8: Jauh dijujuk kalam di tiang teh eta Enong nu dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeuran ku harta kakayaan.
10: Wayah naon?
8: Eta teh naon eusina teh? Ah. Ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu. Eta naon atuh make nu kitu?
10: Eta sini aya sok aya nu masihan artos teh sup upamana. Aksesoris siar wajib pantat tangga teh aing ngalangkung teh sungan masihan wajib rangina bus nya aya masihan beas tilu kinta bus kana Enong
8: na abus kitu
10: ada abus wae kana Enong Semar mah nya
8: tah dek dibeli eta teh
10: ya jualnya bae ah buru-buru pak, abdi hayang hayang HP rek SMS-an pak cukup halo na telepon, dan begitu nih yang nah ada HP mah loba dinyatakan si patat ini gak garantung barodas
8: tape temen tape iya mah HP
10: ari HP mah di mana urang malah pare geuning eusian jalan HP teh.
8: Hapa atuh mah?
10: Oh, hapa. Ari hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong.
8: Apo atuh mah Haji Apo?
10: Jadi kana hapa atuh sih teh. Apo nya?
8: Ah, Haji Apo.
10: Ayah apu mempergi nyepah, apu tema. Ayah apu mulai minantubah umri, apun tema. Hari apun mendiman digebuk, kurang bisa ngelawan, apun.
8: Ampun.
10: Ayah ampun melauk letik,
8: impun.
10: Coba, gue deh, berenangkan, antap. Ayo impun masuk dipakai iya gini upan pergi ke Mujair lukut sama mana jauh sehingga impun sama lukut
11: jauh itu kira impun
10: ya ampun elah ramainya elah itu
8: mangga suna makanya kena ditukeran segala nun ha dibikan ih demi katang terman nagara mah bujeng hingga ka Endong jisim abdi bangga
10: soleh ini si Semar teh
8: tersangka si Semar tersangka mana teh soleh mah nah saat teh ngepikin pajar si Semar pelite
10: nyeta duka tuh hingga tuh
8: ini soleh kebina-bina syukur mah syukur eh kira-kirana hayang sabaraha dibari duit tekedah nah jauh di jug-jug anggang di teang hawa tosting peryogi iuk Enong maka jeng kedah amuing bisi pajarkan simpuring komersil cici jang harunya udah tuing nah gini ngaleon mau ditukurkan
10: anjir dah ngebung hiji-hiji nak lah. Pada dibuka, daripada dibuka pun ada izin.
8: Lain, nama ke izin?
10: Bisi ngecayak dah dipaku, gitu.
8: Dipaku. Hor, tina naon bahan nasi Semar?
10: Tina kai abah siak. Nah, ada teh. Ada ngebu.
8: Bilih, ya masih. Pilih jantan sebudon mangga. Ya Enong jisim abdi mangga kasangakeun.
10: Eta mah bade digentosan nuhun.
8: Aya naon maneh pot?
10: Ya teh ti kapungkur pun lanceuk teh seung ngalamun wae hayang mio.
8: Hor. Padahal loba itu cincin gara lacang mio mandi itu.
10: Uluh, nuhun atuh kulan.
8: Dek nu jabrik, dek nu naon anak bulu tilu.
10: Mio naon mio?
8: Mio gede eong eong gitu nih.
10: Ada ucing mah. Ayo ucing mah di mana urang ujug ajak gini. Hayu ah urang ucing ah.
2: Ulin, ulin.
10: Ulin. Oh, bener.
8: Jadi ya terbikin mah. Sumuhun mangga. Sok atau anger, anger citra ida. Bawa kanyo.
10: Bang jaru saya papadana.
12: Pena stiker sayang domampara.
8: Iya, iya.
12: Ia enong Semar Bagranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda. Ngadak-ngadak ngeblesat kawang-awak.
8: Loh.
10: Dulu itu.
8: Nah, amui. Nah, haya. Entong naha-naha, sete koprok. Sakira terido mah kurang ajar. Ka mana karep sia ngomong teh? Dek ngaheureuyan ka aing. Dek ngaguna-guna. Dek ngadu ilmu ka aing.
10: Tejo loba kurawat sia kurang ajar.
12: 100 kurawat teh apa hiji-hijina?
10: Anana teh apa kurawat ge moal kadang-kadang teu nyatu.
12: Ya, kudu beak waktu sia penting jeput nataan kurawa.
8: Lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kula warga kudu dipodaran. Hah?
12: Itu ujang naha ieu kajadian eta ku bapa dileureuyan nyao.
8: Ah meureun teu ridoeun we eta mah. Nya. Teu ridoeun teh sahana.
10: Lamun eta enongna
8: nu kablegna, sia teu ridoeun mah.
12: Cak dek dibalikin ni mah.
2: Itu ujang cilaka.
8: Dipae aswata macam nak dia, aswata macam nak dia.
10: Hei, keluar.
8: Ayah.
10: Uluh.
8: Tu manusia.
11: Oh, kalau kita didengkek untuk hari-hari.
10: Pantas eta hiji anak bapak digusur, dibuntang bantingan ukur merong.
8: Di mana bela anak kanu jadi bapak?
11: Mana letak anak kanyalah
8: teh? Ayo nyarita ke wasnu, rek bela dek kanu jadi kolot, ayo buktina gini. Ngan barang pentana we, tiba heula. Mikir, lain lele.
10: Ayo siang aja dong, baik.

Shigiri.

Yeah.

0: Ia kampung matapi kapetahan kan jadi. Cur-cur saya nu harerang. Cing saliripit itu tampele di udang ku anak bobo. Engkang-engkang jiga nu suka bunga.
1: Leres. Masa bentar di kampung anu sanes.
0: Kemang-kemang warna-warni itu pasawahan di nagalang na tumpang sari surawung telong lenca jeng kacang panjang kan jadi. Hartina ieu kampung teh remeuy ku teureuyeun. Remeuy ku beuweungeun, ramai ku alaeun.
1: Leres.
0: Ieu meureun anu disebut lemur asri teh kan.
1: Sumuhun katenang ulah.
0: Jamaahna dipuntenan teh nepi ka somea.
1: Sopan santun.
0: Ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula aden, linggih heula aden.
1: Leres.
0: Aiku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu sarana.
1: Iya tukang.
0: Nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na Jakarta.
1: Isuk.

saya sesekan niwal sakaya gilang gumilang cahayan hayun sasmita cakaya.

0: tenang dah. Ningali kaendahan ieu patempatan ngandikan.
1: Kansa
2: pulang. Aya naon, Cep?
1: Eces jentre pertela ngemang boleh.
2: Dah, kumaha ulah nu katinggal?
1: Ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupa nikmat-nikmat pangeran, Kansa?
2: Ih, kan tentan lah ieu bakitu pulang.
1: Ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih,
2: mawa
1: sehat, yakin menyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan
2: cing atuh katetep
1: si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan, dina gawe, dina ama, dina karya anu nyata kan
2: sumuh urang-urang urang tumaritis.
1: Sama manusia nu hirup di alam dunya tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji.
2: Loba saur tanpa bukur.
1: Loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata, da geuning anu nepi mah amal, Kansa. Tutuwuhan jara di kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh.
2: Cerme jeung malaka araya keneh.
1: Sukun hiris lenca terong sereh cerme jeung malaka tersangka Kansa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu sebut berwek Kansa. Bagja ya Kansa
2: paselang jeung jeruk purut kan.
1: Kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa ti kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nya eta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budayana kan sa hartina manusia dilebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka diri
2: Allah kadarna.
1: Natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina, di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa.
2: Sumuhun
1: ulah. Leres. Bodoh dina harti teu umaku. Atu da lamun diudagkeun kana kanyataan mah naon nu rek diaku ku urang ya kan sa.
2: Daya
1: diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa.
2: Sumuhun ulah kitu.
1: Barang sawang nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
2: yeuh
1: Astra jingga dawala rag-rag dipayuneun ieu senatria.

0: Papas Marte maot. Maot, Wan. Iraha?
1: Abdi ge teu katos terang. Duka taun sabaraha? Duka taun Masehi? Duka taun Mas Jono.
0: Jadi salira ge teu apa?
1: Henteu.
0: Aduh, deudeuh teuing eta Semar.
1: Hayu Semar mah aya kene.
0: Kumaha ieu ngomong teh?
1: Nya ngomong da lain kitu. Kumaha? Heupan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar. Bapak Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah aya bener-bener teuing. Kudu kitu nyarita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk. Mun ponok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya cek nyana lain cek lainna. Nah gitu. Wong tua gawetan, wong akeh pada kelingan. Ya dataran nyambung saya tahu kaya itu nama.
0: Dupis salira teh saha?
1: Abdi teh putranya.
0: Putra?
1: Semar.
0: Jadi Semar mah aya keneh.
1: Aya.
0: Aduh. Nah, atuh. Jadi nu maot mah Bapak Semar.
1: Bapak Semar
0: nya kaula salah nu asa.
1: Nah, dengekeun nu ngarti mah kitu. Aye kieuna tinggi budak kieu. Nya. Geus sok ge budak pariksa ka laboratorium. Udah hamil teh.
0: Saha kakasih teh?
1: Abi. Nah, da cari ningan karena Abi Michael Jackson teh Abi.
0: Ai itu
1: aya dija. Mana we harap sia teh mah. Ieu. Ai manehna hayang Michael Jackson teh ka aing dija. Nya. Urang mana di jate be. Tukang Cianjuran ya teh.
0: Kalaresan pisan atuh upami leres salira putrana Bapak Semar mah.
1: Danes injungna.
0: Oh nya. Putrana Semar.
1: Nuhun.
0: Kaula teh bade deudeuhus.
1: Maksudna
0: aya nu bade ditaroskeun ku kaula.
1: Ulah. Ah, ya, tuh, Brad. Maksud Nabi Sanma pada air ditaruskan. Nuhun, Brad. Lumawi anda terkuba buka kumah nasib dan semarang, ya, Brad.
0: Nah,
1: pada ada tenggelan. Pada ngepung, Brad.
0: Nah,
1: ah, bangsat, pengen. Ayat tamu, di Astina, sarombongan.
0: Maksud, nah,
1: teu pira nyuhunkeun enong. Aing enong teh dipasih ku pulesan teh ka bawa angin.
0: Naon teh
1: enong teh dipikeun teu pendak deui. Panjar abdi pedit.
0: Doreng ngayakeun tindakan anarkis ulah.
1: Imah dieuneuk-eneuk. Nepi ka runtuhkeun mareyon.
0: Eta masigit, leuleubar masigit, karek meunang yeun abdi.
1: Can dikentengan-kentengan acan. Kantun pasang bata. Bata ke karek tim siki.
2: Bata ke panibu.
0: Ayo nate.
1: Dikepung wakul buaya mangap.
0: Maksa minta naon.
1: Minta enong.
0: Ayo enong nate apa?
1: Ngaceng. Buka kemana Fajar? Jadi hurian ku abi.
0: Atuh ku naon diantep ku ngapapa disiksa gitu. Apa dialungkeun? Rang-rang di dia.
1: Tain teh bari kajo deui abdi teh.
0: Yuk jeung kaula tuman manusa nu bodeh kitu.
1: Alah, nuhun atuh Aden.
0: Di mana eta? Bali di jungla nanti heula.
1: Kapali dinya dija sakedap. Aing bade ngaliwat. Nah, atuh ka dieu geus lega.
0: Oh, heuh. Simkuring atuh ninggal.
3: Thank you.
0: persisnya Mickey Mouse. Ayo, pada.

0: cher ami, que moi. Hein?
1: Non, là, nous prenons les fascistes, là, de la taille.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan, ciremen sareng cangkeng.
2: Mun paregel gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Karaosna mah harampang anu sing sireumna teh aya nu jeuleuteutanana. Nah patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
3: Mah seueuh sabotol. Lain bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
3: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemeya nu karaos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Di podara siap.
1: Cepat. Bawa Bapak Kepala Desa.
10: Lah, nah. Aduh, Bapak dewek kayak urang ruang euy.
1: Makaon.
10: Wah, bisa keburu bau.
1: Ya bawa kayak sakit
10: air serap. Iya. Tong di ruang ngelap cici bisa kamu bau. Mana
1: hudang sampai.
0: Ayo tahu jadi ini ya.
11: Cik asuhan sama siapa kalau kita?
0: Ayo, wih, goblok kamu wahan sama lu, kamu wahan sama lu. Ayo yang hidup mana?
11: Lewat.
0: Satria.
1: Ulah.
0: Naon nenggelan jelema anu teu tuat teu dosa sampai.
1: Dosa.
0: Abina-bina teuing sia.
1: Mono dolan.
11: Tomang deh, tomang, mono.
0: Abina-bina teuing sia.
11: Bapak aing disiksa mau kena kan sasara. Tomang sateu mono.
1: Tak,
11: si sabar teu
1: paen
11: siane.
10: Geuleuh aing mah kana.
1: Ayret, ayret tiup teh atuh.
0: Saha sampean Sinatria?
1: Ngaran kaula? Jaya Sakti.
0: Jaya Sakti. Naon maksud jeung tujuanna pipilun kana urusan kaula?
1: Jelema teh tua teh dosa digebugan.
0: Tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tulungit?
1: Lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik.
0: Saha jeung?
1: Ya, kaula salah saurang simpatisan Semar. Simpatisan teteh mun di jono Bapak Haji Sidik teteh atawa di buah dua Pak Haji Ingkus teteh.
0: Apa kon wani barang ngaku
1: ora wani dening apa kulanang koelana
0: Haji Mulla ditegah lihat
1: pada pada
0: maju
1: dor
11: siap. Are you ready?
1: Are you ready?
11: Ya.

Yeah.

Salah ngomong, pirannya wakil sama tiluan. Kupulang gede. Walah alamun, bikin makasih kena yudah beset tiluan itu. Cing percaya kasih ayah. Kusi ayah wawun itu beset, kami hoge. Warukan aku wawun si ayah.

0: Abi Jacob Pusher ini minta mana budak ni?
1: Edan budak syarikat dia.
0: Oh,
1: tunggu kaya tak dia mereka lah.
0: Lain kelas,
2: lain level.
0: Cucu ngik mana gelut yang ai?
1: Nah, Iwani mah.
0: Ya, dina menang na ai ngera. Dina elehna wirang.
2: Bandera.
0: Sok sok cenah ka dieu teh budak. Si hareupan kitu aing
1: jeung dewek.
0: Oi, nepi ka maksa. Cing inget lamun maneh dina waktu eta keukeuh bakal dianterkeun ka neraka jahanam.
1: Di mana teh neraka jahanam teh?
0: Coba teu percaya sia.
1: Nah, si Leik geus percaya.
0: Ya,
1: di mana?
0: Wah. Di mana? Dekat pindan.
1: Itu cakap siapa buat di sini.
0: Sok kaya jauh. Lamun siling bener laki-laki dan jangan tersebut budi cuma. Merasa sebut merasa aja. Merasanya.
1: Mati gitu.
0: Acan urang. Teungeulan aing meureureuy geuleuh. Ayeuna diteungeuh ke 100 tahun ditu.
1: Naon?
0: Aya kajadian naon cing dunya ieu?
1: Teuing kitu. Nya teu nyambung. Allah. Aing teh boga teh makan si Jidan.
2: Kitu bae.
1: Goy. Alah. Bangun, bangun, bangun.
0: Goblok sumeh mah malas ya teh.
1: Karaos lieur nya. Teungeulan merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bae punah.
0: Acan urang. Punah naon punah? Ya, sanajan mane pintor ka tangga bisa ka tara puji leuh bapa. Aing mah geus sateung deureuh. Untuk mana mas ulang? Iya. Bawa turunan dari itu naik berita macam. Shock. Wah, ya. Bawa turunan ini ya. Ayangnya. Hahaha. Kau siapa dia? Bawa turunan naik berita macam.
1: Waduh, itu woi. Wah, siap.
0: Tah, sieuneun. Sieuneun tah si goblok. Moro kana kumaha moro si maing. Si sepot kabur euy. Moro kana aingna jalma jeung unggul deui atuh.
2: Lain di Bandungan di baheula. Di zaman Mama Suhaya, di zaman Wa Aming Wigana. Eta sungut si lain teu bisa ngarobah.
1: Ya teteh.
0: Di mana teteh jelema teh? Mama Suhaya kitu. Gua dulur mangading.
2: Cing, nah si lain teh geus kolot diajar bener saeutik sakeudeung deui ge modal.
1: Ya teteh weh.
2: Mun panan poe mah si lain teh tereh surup. Tapi hayang jadi jelema bener.
0: Tong ngomong tukangan si cepot di dia dari mulain. Di mana teteh?
2: Lain teh wanian, kasih lain teh pedah, si lain teh adi pejabat. Dah banget mah, kasih lain teh merahmai tukangan, mah merupan. Ewa nu teh wanian, tapi ka urang tu maritis. Ewa nu dihiding, lamun si lain rek ngejago, si harapan aing deh.
0: Aduh, aduh, gusti, aduh, liur. Waduh, ada petir di siang hari. Waduh. Si cepot ka aing neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu, mun kana mati mun aing. Aing teh raja siluman.
1: aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh.
2: Sia raja Namrud, aing raja singa, sing hareupna sok.
1: Aya
2: aing tukang kaluhurang dieu.
1: Dua kali aing leungeuh ka dahulu aing. Dua kali leuwih oge euy. Raon teh euy. Aya nu nunggul. Eta bungut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia.
2: Aing, aing jelema na moal dipungkir deui. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyen kaonaran di dieu, sia bari ka astina aing ditembak deui ku polisi.
1: Kekeke naon maksudna neungeul kana hulu aing?
2: Aing si aing datang ka dieu.
1: Kalau murut tuh maritis. Dengan cahaya, no, ayo masih dibikin, kalau
2: maksudnya
1: kita. Tapi nak tuh, saya dengan jago hidup tu
2: siapa?
1: Nak berkenaan ini siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Ya, Batara Kala teh ngancam jelema.
2: Terus
1: dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara kasieun lamun jelema raja di nagara nyekel Enong Semar.
2: Cek saha?
1: Mau ke jeung jeung. Ya.
2: Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema aya rasieun ku kala naon hubungan jeung kantong? Mikir lah siapa ini jalan ke sekolah. Kali ngarobah laku lampah siak dirasa karena bener kongsian kalah. Kalah teh apa? Kalah kuan sirai. Goreng matang jadi badawa sama setan.
1: Kasih goblok kamu kan uluti kain teh siak. Bina-bina teh ya. Rengi kusia, rengi kusia. Lamun silai. Ayang gelut jeung anu ngaran Cik Trayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisah karate yudo silat inyuk. Kungpu benyang. Lain seuri ka mana?
2: Nganggap enteng ka urang.
1: Oh, lain nganggap enteng.
2: Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu dieu nu dianggap enteng teh leuwih mulik. Silangin, eh. Wapati-pati nangtung di jagat Pramadita. Ayu ngapun tewani kesihan.
1: Benar.
2: Benar.
1: Buktikan, buktikan. Ia mau bisa silat. Buktikan. Buktikan, ayah yang dulu. Buktikan, buktikan. Tukang silat mah tidak usik kita dulu. Ia pocik grab gitu awak lamun tukang nyatu. Ting.
2: Langsung.
1: Ting dulu, ayah.
2: Entar tepat di lu. Langsung. Moa. Langsung tepat kiri.

0: Alô, Jair! Young Jama! Balik katanya siapa Cigrang? Kamila-mila teh, jangan pipilur karena urusan aing. Jadi aing keganggu. Kalau aing akan kerja. Kamila-mila teh.
1: Tarik per.
0: Dok siapa? Ayangnya cebor. Coba, tolong ya kan. Biar mah kaganggu penuh gelo. Sana jalan mana tapi kapal bawa mana oke tetap. Dibikin enong syukur atau dibikin celaka. Wah bener.
2: Alah.
1: Aman dunia teh. Sapanjang siap kumelenang di dunia, mau aman dulu ke geser.
3: Payus mungu diwiku telayak ayah di panita tegini ngaya diresi kalakuan tebeda tiwa-uwa.
4: Den,
3: ngawa?
4: Aden nung si sauran anak abdi nung nenggelan anak.
3: So, kabina-bina teing siya teh.
1: Ayah.
3: Marukana ingat siya. Tuman siya.
4: Puas nama dia dah. Nuhun, dan bumi saya ada yang mengenai lu, mua aman. Dan,
3: cuma apa?
4: Senang durian.
3: Oh, so?
4: Masih ada tu. Dah bagi bukti.
3: Suka terik merek nawaran tu.
4: Eh, ayam bulu cebu tu.
1: Ampun
3: Satria aja. Cepat lah, sok papatahan.
1: Papatahan. Papatahan
3: yang jalan jalan
1: suka ada insaf. Kali-kali. Nah, cepat. Oh, aja.
3: Ya, rombongan mana? Teku mana? Dah silain dunungan anak.
1: Masya cepot.
3: Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah. Sapribadieun si lain we atuh.
1: Masya cepot. Ya.
3: Bisa. Ya, bener teh aya bener jeung Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener jeung ilmiah, aya bener jeung umum, aya bener jeung falsafah. Tak orang yang kocok falsafah. Bisa nak negara waluya, tapi yang etak raja. Teh kurunya ke enong, ai enong semar teh kosong, uwe naon-naon. Cing, atuh balikin nih karena kekosongan jiwa. Ulah mawa pemadegan naon-naon, kosongkin ngaran-ngaran semerah pasrah mah. Abeh naon, abeh usi. Ai mawa wadah kosong yang bersih. Bersih raja. Bersih karena rosong. Hartina lain kosong kuna naon. Tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih. Pan meureun urang ngalacai oge. Meureunan mawa wadah. Teh wadah kosong yang bersih. Kosong di dia teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa. Ia wadah para rinu hati teh ku hayang humbung. Sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul. Ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok. Bersihkeun hate. Moal sieun ku kala. Yeuh. ayeuna ceuk kalah kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kalah teh diancam lain diancam geus teukeur. Aye kalah teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Cok balik
4: urang erang geus kolot
3: geus jadi kudu dewasa hirup teh cok
4: jadi moal di kumaha deui
3: jebot moal kuring melain pedendam jiwana lain pembunuh pasti dari dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah cok balik deui cing era ku baju bodas cok cok.
4: Heh, moal di kumaha?
3: Moal
4: teu sangka mana teu soleh. Teu sangka geuning bapa maneh geus soleh.
3: Entong adean ku kuda beureum aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor. Kitu. Maju jalan, gerak.
4: Wah, kilo.
3: Jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun. Dibarengan ku kasolehan. Ai kitu mah nya geus disebut panita dari peureupan ti tukangeun atuh. Diomongkeun baturna kalakuan teh.
4: Cepot.
3: Saha? Ulah kaget ieu ulah ti sawarga.
4: Uluh. Bapak. Yah.
3: Aya papayung ti sawarga aya batar guru.
4: Mana jah?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teh biasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawih deui. Da teratek teh dugikeun ka ah tos direrenan ka rumah sakit nya ka wih atas yang tetos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atuh ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Bu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
2: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungah, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun, alhamdulillah. Tos cerewet gitu aya nama, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi aya nama, tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena saca oge, janten tiasa ningat, yang nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang Aina nembe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, terus seminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio, ini itu kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangna Allah, tapi kana kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapah tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terus sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kesaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu. Ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoke ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah. Artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu benar lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah." Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap.
4: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku, tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, tidak usah buang waktu, besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu loh Bu, apa Pak, saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad, tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya, "Mbak Ayu, tahu nggak?"
5: "Apa tuh?"
2: "Nanti malam akan ada pembunuhan."
5: "Siapa yang mau dibunuh?"
2: "Muhammad."
5: "Loh, sampean taunya dari mana?"
2: "Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang." Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain, tar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu, seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu. Tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat, itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok, kayak serdadu baris.

gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah. Sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah Tuhan. Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana, dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah, meninggalkan kampung halaman tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah azza wa jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri, ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin. Tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nantikan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini, jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqamam mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal.
Inilah perlunya kita

0: mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, gak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada super mie, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat, ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Gitu. Mau masuk silakan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak, silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, lohisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat, rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut, pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk gak gatel. Kasihan ngeliatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Gak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemeter gak karu-karuan. Kata Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul. Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah. Pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita. Orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut dia, mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ya ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya, bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan.
1: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hipis, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini, ada, semua ada. Titik jenuh sampai Mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel, itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama Klub Nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil. Telanjang bulat. Sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatannya dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah. Kalau yang jebleh gitu.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah, kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah, paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak sad gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berpasapahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil. Istrinya lebih dari satu. Tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senangnya dimakan, tidak senangnya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya? Seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau si lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya. Dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes bener. Udah bikin dosa cengengesan, cengah, cengir, gak ada rasa nyesel, gak ada rasa takut, gak ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, yang itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak, kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis, tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Das artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
2: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kenya konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kayaknya bener badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngintan lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngintan Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh hujan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa disemot teh ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa, jendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'alallahi yasir. Musibah yang terjadi di muka bumi dan pada dirimu sendiri, itu semua sudah Allah tulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Dan itu mudah bagi Allah untuk Allah jadwalkan pada setiap kita. Subhanallah. Langit, bumi, dalam iradah dan kudrah Allah, semua tunduk pada kehendak dan kekuasaannya. Tiada peristiwa terjadi kecuali dengan izinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, maka tiada musibah menimpanya pada hari itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng bapak saha namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rupanya panjat bapak mau itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak, sata acan ku propoli.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah tekan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bili kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok kupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu
3: 102,4 FM, Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'an.
1: Teh saha, Pak?
2: Anu teh gamang teh ngawitanana pribados ditunya.
1: Pak Umid punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa propos ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawih deui ka teratek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka wih teh acan tos ieu mantan pator kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugin ka naon pingsan saurna teh dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alfa propil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 bae sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi teh ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, maseur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh asum wae teh. Bena alhamdulillah ieu teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
1: Alhamdulillah gitu, muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedehku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna bahdami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supado sehat deui, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-15. Wirujeng ngadangukeun. Sora.

0: pakulisan Dayang Sumbi mual aya anu nandingan da geus dikecapkeun ku Kangjeng Raja lin iparat putra widadari ti langit. Ayeuna tambah dihasil ninuna dipuji disebutkeun panghade-hadena sanagara beki sohor ngaran Dayang Sumbi waktu harita. Mun geus kedalisan nanyakeun indung jeung bapa, sakujur awakna Dayang Sumbi teh ngarasa deuleus lungse taya tangan pangawasa. Bingung anu teu mangihitung tung susah anu taya hingga nasabab tumanya tanpa jawaban. Di mana eta pertanyaan teh geus ngagoda kana hatena. Musik-musik nu keur calik, ngobah-ngobah nu keur meta. Dayang Sumbi sok tuluy ngahuleng ngaraga meneng, ngalajur lamunan ngumbar sawangan nganteur ciptaan kanu lain-lain. Cul pagawean poho kana tinunan, tampolana poho kana diri pribadi, da ceuk rarasaanana mah awakna hampa ngoleang katebak ku angin leutik oge usik, henteu puguh pamadegan. Geus sababaraha kali keur ngalamun kitu teh kapergo ku Bi Umi.
1: Hoyah, keur naon Nyai? Keur naon ieu teh? Nah, meni anteng-anteng teuing ngahuleng atuh. Mikiran naon ieu teh Nyai? Mikiran naon? Tong seueur ngalamun, yeuh, ngora keneh pamali, budak keneh, rumaja keneh. Mikiran naon atuh ieu teh nu geulis teh?
0: Kitu ceuk Bi Umi dina hiji mangsa. Dumeh eta manggihan Dayang Sumbi keur ngahuleng miraga meneng, teu lemek, teu nyare. Barang digebah ku Bi Umi, Dayang Sumbi mani ngajenghok kaget ret ka Bi Umi pok ngajawab semgugup.
1: Teu ngalamun abdi mah bibi. Ah, ulah sok ngalamun pamali, yeuh. Ngalamun teh hartina ngosongkeun batin, ninggalkeun jiwa, da kitu. Lamun kajongjonan bisi kaasupan setan. Sakali deui bibi nyarita, tong sok ngalamun. Naon pang nangalamun cekolot pameli tah dangukeun yeuh nu sok ngalamun tah. Teu naon ngalamun oge ari bakal ngalaman mah. Eta ngalamun tapi bari jeung teu ngalaman. Keur naon euh hartina? Ngalamun teh hartina ngosongkeun batin jeung ninggalkeun jiwa. Lamun teh mah kajongjonan bisi kasupan setan anu akhirna leungit ka sararan urang. Geus ulah sok seueur emutan. Anggur masing getol ninun sing langkung sae ieu tak kitu ceuk bibi mah ieu teh. Mangga Bi.
0: Kitu teh mal Dayang Sumbi tuluy ninun deui sorolok sada taropong seor trung trung prak trung trung prak ari kentung ari keprak ari kentung ari keprak. Sada barera jeung Lusi sora anu mandiri nu geus teu aneh deui pikeun Dayang Sumbi mah sabab geus jadi kebiasaan manehna dina nyieun tinunan alias ninun. Ari Bi Umi tara kapamanjangan nyarita mun geus manggihan Dayang Sumbi kitu teh lantaran ku Bi Umi geus kapikir geus kateguh pasti Dayang Sumbi teh keur aya anu dipikiran. Heuda jeung nyana atuh naon rupa anu disawang nu dilamun jeung dicipta-cipta ku Dayang Sumbi beki dieu teh asa beki nya. Asa hese dipopohokeunana. Rek teu kitu kumaha keur mah eukeur indung bapana can karuhan saha-sahana. Katuluk-tuluk minenga denge omongan jalma loba yen Kangjeng Raja teh kungsi mulung orok tina rungkun anu aya di leuweung tutupan. Basa anjeuna ngersakeun bubujeng nyaeta moro ka leuweung tutupan. Tahnya ieu pisan anu sok jadi bahan pamikiran Dayang Sumbi, perbawana henteu tenang. Ti peuting teu geunah cicing mun beurang sungkan rumingkang poho kana diri, tara dahar tara ngaleueut, tampolana mani ge kabobohokeun. Poho mani oge tara balas mikiran eta. Akhirna teu matak aneh mun Dayang Sumbi jadi loba pisan robahna ayeuna mah. Tinu geus kaliwat-liwat jadi loba cicingeun, jadi eraan, langka nyarita, ukur saperluna wungkul. Jiga nu miner jiga nate. Ukur saperluna we lamun nyarita oge Dayang Sumbi teh beda jeung sifat-sifat ti heula. Malah sakapeung mah Dayang Sumbi sok ngupat jroning atina.
1: Ya Allah, ya Rabbi, mana goreng-goreng teuing atuh nasib teh. Duh. Dipikir-pikir mah eleh ku hayam atawa manu satu leutik ge baroga inung bapa boh hayam boh manu gitu deui ingon-ingon lainna. Tapi naha ari aing? Naha ari aing? Duh, bet asa kabina-bina teuing. Naha saha inung bapa teh atuh? Saha inung bapa aing? Duh, Gusti inu aku.
0: Mun geus nanya kitu ka dirina eta Dayang Sumbi. Curucud cisocak medal, bedah ngalemereh kana pipi. Mana ngangres ngarakacak sedih anu taya papadana. Sabab beki dieu teh beki loba dedengean, beki mineng ngadenge riwayat nu matak nyuat-nyuat kana hate. Utamana para penggawa anu kungsi nyaksian sarta milu moro basa Kangjeng Raja mangihan orok di jero leuweung tea. Kumineng-mineng na ngadenge caritaan jalma loba ku Dayang Sumbi sok disusurup dipepantes dilarapkeun jeung kaayaan dirina ayeuna. Nya akhirna Dayang Sumbi boga taksiran sorangan sarta boga kacindekan yen dirina teh teu puguh indung jeung bapa.
1: Ya Allah, nah atuh abdi teh ya Allah digobrakkeun ka alam dunya bari teu puguh nu jadi indung, teu nyata teu jelas nu jadi bapa. Ya Allah, ya Robbi, kasaha abdi muntah, kasaha abdi pikeun ngaluu. Ya Allah, ya Robbi.
0: Segeruk nangis dewae tapi sok ditahan sabisa-bisa supaya ulah tepi ka soraan sasat ceurik dina batin. Ukur disumputkeun dina jero hate, ukur cipanon anu maturan. Mun geus kitu buru-buru ngabangbrangkeun deui hatena ku cara ninun ngangeuskeun hancana. Ngan pasipatan jadi robah nu tadina gumira jeung hegara teh ayeuna mah jadi alum nguyung. Arang langka cacarita mun ditanya ukur ngajawab saperluna tara daek ngobrol kawas anu ngeus-ngeus. Ari Kangjeng Raja sungging perbangkara dina hiji mangsa calik perduaan sareng Parameswari. Biasa gedengeunanna ngabara katuangan dina meja sagala aya pikabitaeun maklum di karaton atuh. Geus sababaraha poe Kangjeng Raja sok nitenan ka ayan Dayang Sumbi anu memang rada beda jeung ti biasana. Tu jauh pisan jeung anu ngeus-ngeus. Bari diselang ku barang tuang Kangjeng Raja ngandika ka Parameswari.
2: Dai, perkawis naon Kang? Aya naon Kang?
3: Cik cik cik cik. Ieu mah ayeuna urang mangpengsalse. Akang mangpengsalse. Urang ngakudekeun pamanggih. Urang nyarubakeun tetenyowan. Naha sapa madegan jeung rai atawa henteu?
2: Maksudna perkawis naon kaulanun?
0: Waler Parameswari teu gagabah di Bandungan disidik-sidik harita teh. Naha bet asa loba naker parobahan urusan Dayang Sumbi teh.
3: Kieu yeuh.
2: Sumuhun kumaha kaulanun?
3: Ngeunaan Dayang Sumbi saperti kurai tos katoropong geus sababaraha poe sok dititenan di Bandungan disidik-sidik naha bet asa loba naker perubahan tak itu. Naha ieu teh aya kasang tukangna atawa memang dumeh geus nincak dewasa wae meureun nya nincak baleg da eta geuningan ayeuna mah jadi cicingeun carang klakol langka ngomong lungguh teu cara bareto keur masih keneh rumaja keur masih keweh budak-budak detik mah komo celemeng pisan ayeuna mah loba hulang-hulang katingalina teh. Kitu dawuh Kangjeng Ratu estuning Darya pisan. Dajeng nyana Dayang Sumbi teh loba pisan parobahanana, beda pisan jeung anu biasa.
4: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Jenengan teh saha bapak teh?
6: Bapak Ahmad.
5: Ahmad.
6: Bapak Ahmad.
5: Alamatna Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
5: Saya teh acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku bapak panyawat naon tah?
6: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah kuyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan cangkeng urunnya.
5: Mohon.
6: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
5: Ya,
6: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat Alfa Propolis.
5: Seep sabaraha botol Bapak Ahmad tinggaleut Alfa Propolis teh?
6: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh, alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit nangun baik ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
11: Bapak Junaidin?
12: Iya.
11: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
11: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
12: Yang kedua
11: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
11: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
11: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
12: Umurnya 64.
11: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
11: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
11: Oh, berair, merah.
12: Merah ya.
11: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
11: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
11: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
12: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
11: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
12: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
11: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
12: Amin. Amin.
11: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: itu dawuh Kang Jeng Ratu es tuning daria pisan da jeng nyana dayang Sumbi teh loba pisan parobahanana beda pisan jeng anu biasa.
1: Perkawis eta Kang
0: nyanya tuh
1: memang leres pisan sanaos rayi oge kitu pisan sering nitenan ke Bandungan malih mah sanes saklai dua kali menakan dayang Sumbi nuju ngahulang beraga meneng ngajentul ngumar lamunan kawas aya nu dipikiran Kang.
0: Waler Prameswari tetela sapa madegan sareng Kang Jeng Raja. Dah, memang bener gitu. Tapi kumaha numutkeun pamadegan rai? Naon anu jadi marga lantaranana pangna kitu teh Dayang Sumbi teh? Da asa nama, eueuh keur alesan. Make jeung kudu huleng jentul kitu. Mikirna naon? Da teu aya kakurangan rasaan mah tuh. Sok, kurang Bandungan. Kurang kumaha urang? Mikanya ah ka Dayang Sumbi. Istu ni ngasih dianggap anak sorangan. Prameswari ngahuleng heula henteu ujug-ujug ngawaler sabada diemutkeun pok leuy haturan ka Kang Jeng Raja.
1: Pabilaos jicim abdi Dayang Sumbi teh teu kunaon Kang. Ari margi tara ka kuping rasula, tara ketinggal nalangsa da kituna teh upami nuju diuk sorangan. Ari aya batur mah jeung aya pagawean mah teu kitu geuningan, tara hulang-huleng Kang.
0: Nya, bener. Kitu teh mah. Terus kumaha pangna kitu tah? Kumaha maksudna?
1: Kuemutan, kitu soteh perbawa jiwa na anu parantos mekar, parantos motekar, duyu sareng tumubuhna salira sareng jiwana. Pan ayeuna mah tos sanes urang kali deui, kasebat nage parantos rumaja putri anu sawawa, caket-caket kana dewasa, Kang. Tak kitu pangiwut abdi mah. Mangga tinggal ditangtunganana. Apan sakitu sampulurna, sakitu endahna ninggalna oge. Piraku ku selera panjenengan teu acan katingali?
0: Cek Prameswari tanes, Kang Jeng Raja imut danya atuh ku anjeuna oge kasaksian. Dayang Sumbi teh beuki jadi wae, beuki herang ngegentlang wae, beuki geulis wae, estu renyang medal cahaya, geulis wijil sari, wuwuh mulus sampulur taya cawadeunana. Terlepat rai. Memang Dayang Sumbi teh lir ibarat widadari ti kahyangan. Asana teh seneangan pitaningeunana. Moal aya anu sababad dina kagelisanana. Atuh sajabat ti kitu sikepna pribadina tabeatna memang maju luju jeung umurna. Kitu jigana.
1: Sumuhun, janten kituna teh sanes ku itu ku ieu eta mah perbawa tumbuhna jiwa Dayang Sumbi saur abdi mah. Anu parantos nincak mangsa dewasa tangtos janten lungguh timpuh andalemi bakal benten sareng nuka tukang-tukang. Luangna jembar ayeuna mah tak itu kaulanun.
0: Waler Prameswari beuki namahan kayakinan ka Kang Jeng Raja yen Dayang Sumbi lain kunanaon cicingeun teh tapi kitu watekna meureunan. Atuh satuluyna mah uplek duaan antara Kang Jeng Raja sareng Prameswari ngobrol ngarer ngidul sagala diceritakeun ngan edas jlokna teh ka Dayang Sumbi deui ka Dayang Sumbi deui malah mah make jeung geus ngawawaas mun kagungan minantu. Da geus moal salah deui mun aya kembang anu mangkak bakal loba bangbara anu ngahlaran. Sajabana ti kitu geus lain beja deui kagelisan Dayang Sumbi beuki seungit sumebar ka mana-mana. Estuning hese neangan cacadna kabeh pujieun wungkul Dayang Sumbi teh istuning geulis keur mah keur geulis bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Katurug-turug rapek kana sagara bisa kalemesan budina kagambara dina hasil pagaweanana. Istuning Dayang Sumbi teh titih rintih apik jeung taritih teu kasar atawa sologoto dina sagala rupana. Istuning kaitu ka ieu someah bear budi jeung marahmai. Teu matak aneh mun ka Dayang Sumbi mah loba anu resep loba anu nyaah. Lainna bae Kang Jeng Raja sareng Prameswari dalah para emban jeung sakabeh abdi-abdi karaton oge ka Dayang Sumbi teh kacida nyaheunana. Atuh leuwihna ti kitu kagelisan Dayang Sumbi jadi bukur catur urang lemur jadi bahan carita urang desa. Jadi bahan carita urang

0: pangan bararea malah mun aya awewe anu keur pareng kakandungan sok ngadoa ngabunga-buga kana Maha Kawasa anu nyiptakeun alam dunya hayang boga anak mun awewe geulisna cara dayang Sumbi. Lamun seug aya anu pareng nyiram rek boga budak sok aya anu ngahaja nyaba ka kota hayang panggih jeung dayang Sumbi. Sajabana deui riwayat hirup dayang Sumbi anu aneh jadi bahan carita, jadi dongeng, jadi pituah, jadi contoh pikeun anu sejena sabab ceuk anggapan urang nagara Galuh dayang Sumbi teh lambang kaahengan, lambang kakawasaan pangeran sabab geus kumelar ka alam dunya sacara aneh alias teu wajar. Jadi kasinugrahan pikeun Kangjeng Raja Sungging Perbangkara anu memang teu kagungan putra. Kitu kaayaan dayang Sumbi di kerajaan Galuh waktu harita. Ayeuna urang nyarioskeun di nagara Sejen anu teu jauh ti nagara Galuh. Aya hiji kerajaan leutik tapi resik, istuning eta kerajaan teh senajan leutik tapi subur makmur gemah ripah loh jinawi. Rajana anom keneh teu acan kagungan garwa. Dina hiji mangsa aya serenting bawaning angin kolepat bawaning kilat ngeunaan wawangi dayang Sumbi ti nagri Galuh. Dasar beja atuh, sok leuwih aheng batan kanyataan, sok leuwih tilu sabenerna ari beja mah. Kagelisan dayang Sumbi digambarkeun di reuwi dadari ti kahyangan wedalana para pohaci asuhanna ti Sunan Ambu. Ku ayana beja kitu Kangjeng Raja Anom dugi ka teu raos kulem teu raos tuang. Siang wengi taya deui nu diimeutan iwati dayang Sumbi ti nagri Galuh carek wewilanganna. Sangu asa catang bobo cai asa tuak bari jung nangtung asa ranjung lempang asa ngalongkewang balas ngemutan nu geulis nu campernik nyaeta nu lenyang dayang Sumbi tea jenenganna. Kaayaan Kangjeng Raja Anom kapenak kumaha patih. Anu eta patih teh wijaksana tur geus legok tapak genteng kadek. Kawantu geus puluhan taun ngawula ngabdi ka raja ti kawitna raja sepuh di eta nagara. Nyadina hiji mangsa keur pareng paduduaan patih teh ngawani-wani maneh hat ka rajana.
1: Nun Gusti jungjunan abdi, sarebu mugia teu janten bendu salaksa, mugia teu janten duka. Hapunten anu kasuhun, abdi kumawantun ngaganggu kadampal Gusti kaulang.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kepanya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
5: Renyam-renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Atos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun dua mohon. 2 tahun. Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak.
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna aya henteu bawa benjolan?
5: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
4: Tos teu aya namanya?
5: Aya.
4: Oh,
5: panas-panas teu aya.
4: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
5: Aya.
4: Alhamdulillah mati?
5: Teu aya.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Janten sehat sadayana mamanya?
5: Iya, sehat.
4: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses kumaha harita, Pak?
5: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayu panas
4: kuntu. Panas, mohon. Sabar alami eta,
5: Pak. Seueur we sadinten.
4: Sadinten reaksi
5: ya sadinten.
4: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
5: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
4: dieu
5: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
4: sesek napasnya
5: lambung teu aya.
4: Alhamdulillah
5: sehat. Damak.
4: Sehatnya
5: ya.
4: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
5: Iya.
4: Mohon Bapak aja haturun ya.
5: Iya sami.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8068-6060.
6: Meni rajin perkos rekan waye.
7: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiat mah ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM Radio Pi.
11: Radio Pi.
10: Sahabat sehat keluarga.

0: Nun Gusti Jungjunan Abdi, sarebu mugia tejantan bendu, salaksa mugia tejantan duka. Hapunten anu kasuhun, abdi kumawantun ngaganggu kalampal Gusti kaulanun.
1: Kitu pamuka lawang tiki patih, tina awak hingku panasaran hayang nyaho kana kasusah rajana. Atuh Raja Anom meningarahu, dangah bari narik napas jero, sorot panon cahayaan asa aya jalan pikeun ngabudalkeun eusening hate. Ngongal lahir.
2: Taya bayana Paman Patih, aya pikeureusan naon Paman Patih?
1: Bari melong ka Ki Patih nu mando payununana.
0: Duh, langkung ti payun. Hapunten anu kasuhun. Rehna abdi rumaos tologo kumawantun sumangem, kumalancang cumarita ka kersa Gusti.
2: Teu naon gerapok caritakeun Ki Patih?
0: Kieu Gusti. Tarlesna tos lami abdi gaduh emutan. Asa teu raos mono, teu raos nendah. Tumali ningal jungjunan bangun anu ngungun ngamlu, bangun anu bingung, anu ngungun nganglu. Lir langit katutup mega, cedem perbawana. Tebih cina hegara sarang bengras. Tah, kumargi kitu. Pawiraos, abdi sejatumaros. Naha gamparan teh kagungan panyawat atanapi kumaha yete. Upami sesah-sesah kunaon. Upami bingung-bingung kunaon. Upami ayah kapalai-palai naon. Tah kitu Kang Jeung Gusti. Sumanga gerabuk brak tembraken ka abdi Gusti. Ulah bari disumput-sumput ari margi taya deui nu dianti-anti siang kelayan wengi kajabi ti dawuhan Gusti.
1: Ceuk Ki Patih harita teh
2: bagja temen Ki Patih. Syukur pisan ari boga pikiran kitu mah, tapi naha Ki Patih sanggup nyumpunan kahayang kaula Ki Patih?
0: Nun Gusti sumaheun abdi, bujeng-bujeng tanaga dalah nyawa oge kasangakeun kamu gamparan. Bujeng-bujeng siang dalah janari tengah wengi oge sumangga sejang ngiringan kaulanun.
1: Ceuk Ki Patih estu bener-bener sejapira satia ka Raja Anom. Atuh puguh ngangres manah Kangjeng Raja Anom. Ngalas airas ku kasatiaan Ki Patih. Nu memangna nyarita kitu teh lain ngan saukur bau sungut, tapi Ki Patih anu geus kawakan, geus sababaraha kali ngabuktikeun kasatiaanana ti jaman Raja Sepuh Keneh alias Bapa Anjeuna.
2: Syukur bagja kumanyangan Paman Patih. Kanya ajeng kasatiaan paman katarima pisan ku kaula. Tadi tenen dihanap-hanap, estu disuhun dina ngun-ngunan. Ditungkus dina kalbu ngait dina ati sarumbari. Sumarabah dina bayah, paman.
0: Timalan, salajengna kumaha.
2: Kiesanya nama Paman Patih. Kaula teh mani asat tegenah rasa, tegenah cicing aliras ku hiji beja.
0: Wartos naon kaulanun.
2: Iya beja memang kru dibuktikan Patih.
0: Sumangga kaulanun.
2: Aya sananting babaning angin korebat poning kilat. Rehna dinagdi galuh aya putri anu geulis liwat saking Patih. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Gelis lain kaulinan, endah lain babasaan Patih. Tapi gelis bawana ngajadi, endah bawana ti kudrat Patih.
0: Sumuhun salajengna kumaha.
2: Eta beja ngait wae dina ati. Ngait wae dina ati eta Patih. Patih. Eta kabayangkeun unggal mangsa tepi ka tegenah dahar tegenah sare carek wilanganna sangu asa catang bobo. Cai asa tuak bari balas mikiran anu geulis anu lenyang anu geulis rancunit nyaeta nu ngaran Dayang Sumi cenah cek beja mun beurang asu.

kabibirikan kagunamkan asa urang mana asa ucang ange dina bulu panon ucang ange patih dina bulu panon ngalangkang dina ciptaan kitu tah paman patih cek raja anom bari pepeta aya namah buluk-buluk berak ngedalkan kasusahna eta raja teh barang adangu keterangan kitu ki patih cengkat cakakak gumujeng tarik bangun anu bungah nakeranan ari kangjeng raja colohok ninggal ki patih gumujeng teh pok naros nah kelas seserian paman.

0: Dir ibarat kuring geus biasa nginum jamu alfa propolis, namun eueuh teh memang patih mun eueuh eta jamu kuring asa tegenah cicing hayang geragok patepung jeung nuaran jamu tetes alfa propolis keur kasehatan kuring patih.
1: aduh hapunten Gusti.
0: Nah, kelas seserian.
1: Kutan teh geningan nuka sep teh palai kagungan garwa.
0: Nya, geus cocok kula hayang bawa pamajikan.
1: Nah, atuh mah keng dianggo emutan pindah ka daerah anu kitu. Naon lepatna? Upami parantos ka manah mah upami dilamar bae atuh Kanjeng Raja. Ari margi ku emutan mah parantos sawawa Kanjeng Raja teh. Bade ngantos naon deui atuh? Tapi memang salarasna atuh. Memang salarasna nu janten papayung nagri mah kedah aya anu nyarengan. Nyatana kagungan garwa kanggo cejer eusi nagri dina ngolah nagara ngahayeuk dayeuh kitu kaulanun.
0: Bener pisan paman, eta kahayang kaula ge kitu, kahayang kaula ge kitu paman. Ayeuna kaula geus hayang boga pamajikan, geus hayang boga pamajikan. Percuma kaula sering nginum jamu tetes alfa propolis, maksudna keur kasehatan, maksudna keur kakuatan ieu badan kipati. Ngarah kuring terhindar tina rupa-rupa panyakit kipati, tapi ieu hate anu tetep aya dua kapanasaran kipati. Anu can kajawab nya ieu pisan nu jadi pikiran kaula teh.
1: Dawuh ratu kakipati, berkawis naon Gusti
0: paman pati?
1: Kumaha
0: anu geulis kawanti-wanti teh karek cek beja can bukti deh jang wujudna eta kahiji?
1: Name dina sawangan, name cek beja.
0: Nyasumuhun, nyaheueuh kipati.
1: Dupi kadua na.
0: Anu kadua na nah eta putri teh lalagasan atawa geus boga salaki atawa geus enu miboga kipati, atawa lamun rana puguh ning rana meureun kuring teh bebas. Tapi lamun putri eta masih parawan heueuh cocok keur kuring, kudu cepet dilamar. Tapi lamun eta putri geus aya nu boga, tak ieu nu jadi pikiran paman. Sok sieun geus aya anu boga atawa ukur carita bohong wungkul eta putri teh.
1: Alah, gampil.
0: Tong ngagampangkeun kana urusanana patih.
1: Gampil.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueut alfa propolis?
4: Saha acana ngaleueut alfa propolis?
3: Anu karaosna
4: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala aya panyawati Ibu teh. Asa atos ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Tos seueur sabaraha botol Ibu?
4: Mun teh geus sabotol.
3: tugas bu dikereuyeuhnya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa kitu aya saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa poris.
3: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali lagi akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 Radio Peace FM.

0: Tapi omat sing waspada, ulah katiri kurang galuh, sarta sing pisak mawa diri, alus nama nyamar jadi tukang dagang, supaya laluasa asup ka nagara. Ceki Patih mada penggolongan.
1: Dugas dawuh pengandika, amit mungur juragan Patih.
0: Bral, mangka hasil, mangka salamet.
2: Kakocapkan kita menggung jeng Senopati dua nana terus dangdan niron-niron anu dagang gestarapti tuluy mia ngajugdug ka nagara galu teka catur lila na di jalan urang kocapkan bae geus tepi eta dua utusan teh terus ngider di jero nagara bari membawa dagangan jeung teuing dagangan mah teu payu oge dan niatna oge lain usaha tapi hayang laluasa ngabuktikeun anu geulis teh.
3: Duh, geus dua pae urang di dieu yeuh, can meunang beja nu nyata. Lu kumaha nya?
0: Cek teu manggung ka Senopati.
2: Alah, ulah kagok. Hayu urang geus deukeutan ka putren. Sugan we, atuh nyi putri ka pangan bijil geureng ge. Heeh.
0: Cek Senopati.
3: Oh, bener. Pamanggih teh alus pisan eta mah nya.
2: Bral dua nana mia ngadeketan kakak putren sugan jeng sugan putri gelis teh ayak ngalantung kaluar demi anu dijadikan barang dagangan tayadi iwalti parabot jeng barang-barang anu dipika butuh ke kaum wanita barang eta temenggung jeng Senopati gok kaharepen kak putren rek asup ka jero dihalangan ku gulang-gulang dua tumbak ngalagadar meh-mehan kena kena dada ngan untung kaburu ngarengkog atuh rewas temenggung jeng Senopati teh lantaran dipapak ku pakarang gulang-gulang lantaran manehna teh memang nyamar jadi tukang dagang.
3: Hei, rek kamana ha? Nanti nyaho, teu nyaho karena tata krama kasopanan pira ku rek asup ka kaputren nolonjong kawas hayam.
2: Cek gulang-gulang bari mureleng kanu duaan puguh we temenggung teh atoh da sidik manehna oge geus tepi ka hareupeun kaputren pok ngajawab sopana keranan.
1: Waduh, saya mau bebenu, laksa duduka, sun. Nyangakun sadaya-daya, rumah osopat, mun. Belaran dacan terang karena kayaan di dia, mana bite, bumi biasa, we, nun.
2: Gitu cek tu menggung api-api tenyaho.
3: Bawa naon, Eta? Bawa naon, Eta? Hah?
2: Cek gulang-gulang beri nunjuk karena dagangan.
1: Waduh, abi teh, pedagang nun, tebih teh, di negara pusir bumi.
3: Negara mana pusir bumi?
1: Semuhun tebih, di dia mah, di negara pusir bumi sobatna teh. Sejak usaha ka dia, gitu, dawar rosa di dia mah, negeri Jembar atur tak subur. Seur artos, seur hasil bumi, gitu kolon mun.
3: Dagang laun, ha? Dagang laun, Eta, ha?
1: Semuhun, biasa weh. Barang-barang diperogikan ku kaum wanita gitu toh.
3: Kali itu ke pedemuran, ke desa-desa, atau bahasa kalian ke pasar. Mual payu dagang ke dia mah, begitu mah. Sabab, bang abang tuh Prameswari, Kanjeng Raja, sarang putri nak, gak serabih cukup. Mual aja kekurangan, jadi kita butuh begitu. Malah mah gus tekudu meli, palai naun oge gus sadia. Jadi beral, pindah gerak-gerak, tadi dia. Di dia mah gus cukup, di kerajaan mah.
2: Cek gulang-gulang nitah nyingkah atuh nuduaan sirih reret hanyelu lantaran cangkung si mangihan putri anu kabejakeun keulis kawanti-wanti endah kabina-bina samemeh ini temanggung neuteup ka gulang-gulang pok ngawani-wani maneh tumanya.
1: Waduh pangapunten ka ulanun
3: aya naon aya naon
2: gulang-gulang molotot bari nulak cangkeng.
1: Ku kupingan teh di kaputren aya putri.
3: Naca nyaho andika teh nyok bila aku anjen can ngadenge nguna anda yang sumi putri widadari anu keulis mual ayak tandingan anak keulis ka bina-bina
2: gulang-gulang ngedeus dumeh di nagara na ayak putri keulis ka bina-bina.
1: Oh neme terang nun hapunten aduh. Oh baru gitu kutandeyo
2: cek temenggung hati nama surat lantaran ku sakit du oge geus cukup yen putri gelis teh nyaan ayak nganu jadi palsu alan teh kumaha rupana nah nyak kaos cek beja atau henteu tapi dasar geus tarik milik keur kitu teh ujug-ujug brai panto ka putren muka torojol ayak anu bijel duaan anu saurang keur meujeuh ra rumaja putri anu saurang deui geus aya umuran lange ora daya ngasumbi kaluar ti kaputren terus angkat ke patamanan. Eta tukang dagang mamalihan

0: lok-lokan nereyan ciduh bakat ku moho-moho na panona tengicep-ngicep kabengbat kunu angkat mani kokole nyayan etanu geris tayang sumbi meningole nyai nyoy nyoy nyoyan nenyok itu gulang-gulang amek tumbak ditodongkin kena dada kitu menggung hauk nyentak
1: nyengkak siya naon siya deh kunaon kakak celho bangongnya kakak nulus siya deh nulus siya deh hayo ini siya.
0: Nah kebeg gitu menggung, tapi buru-buru malik sarta ngaleos init lantaran sieun ku gulang-gulang ongkoh geus cacap kapanasaran dan nu geulis geus kadieung kalayan jelas tenginye mata tenginye ceuli. Ari Senopati ngicrik paneuri tak-takna rada lecet da teu mananggung atuh lempang rarampayakan lila-lila go kasih si alun-alun reg nuduaan eureun hanapeun tangkal caringin terus temenggung nanya.
1: Waduh, katingalin teu.
2: Naon?
0: Senapati anggur olohok.
1: Hor. Dirinya pinaku teu katingali. Aduh. Ai tadi. Aduh. Ya Senapati, ah. Alah. Urang diukeula sialah capek aing mah.
2: Eleuh.
3: Hanyakal pisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kabeurangan karangan Kiliksa bagian anu ka-15 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis, lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan ini

0: Nulan sastra tinuara panjang engawus sinenggih kanda purwantara.
1: Basane purwa op.
0: Purwa hartosipun wiwitan para hartosipun kraton.
1: Kraton mana sebar ayunan?
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejabi di salebeting pagelaran Jawi kraton nagara Jenggala Manik. Nagara sebur makmur gemahri pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate karyawan sami sarenang para tani sugih mukti. Watek wantos nagara sasatna kenging penang tayungan para juata marasanga juata para lumanten bayar-bayar.
1: Duh, ya iki.
0: Ingon-ingon kebo sapi domba pada mulang ka kandang sewang-sewang. Di pagelaran Jawi kraton nagara Jenggala Manik kraton anuk pinuh ditaretes inten rinukmi.
1: Duh, ya iki.
0: Tihang-tihang dilapis kumas.
2: Daya sanes anu kumanti aji di ieu nagara
0: ngabahureksa kakasih Sang Nalendra bibisi Prabu Yuda Kalakresna.
1: Ya iki.
0: Sok sanajan wujudna dieu awak buta diri terahing reseksi nanging parantos ngudag ilmu bab kamanusaan. Pangaruh tina luhur ilmu jemar panalar sugih pangarti sadayana bawahan istuning ajrih ku kaadilanana remagan klian patih ngarangkep senopati Yuda Kaladenta tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watak wantos Sang Nalendra gagah sakti mantra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandra gunaan sacido metu sakecap nyata weruh satur

Ngarba kapuspiteng dianang yang pajeraking sarwa rumah. Sarwa

0: sang nalendra bibisik Prabu Yudhakala Kresnarma gantian Sepatih marangkep Senopati. Yudhakala sakti utawi Yudhakala denta.
1: Iya ingki.
0: Sami ngantos kana dawuh nalendra ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikan itu. Ayaku bagja anu disaur junuk nu diundang datang nu diangkir geus bukti kahareup patih anu payus dipiagul kalayan dipireueus ku kula.
2: Nyun Gusti, puputon kemang kadaton semaheun abdi-abdi sapangeusi nagri nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semah sungkem kohnyuk panjenengan Sri Paduka.
0: Nuhun. Puja stuti Ki Patih ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen kulungi ati Bunda Imastaka.
2: Matur nuwun. Kalihna ti eta atuh bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina seun maklum anu disuhunkeun.
0: Saling maklum.
2: Katilu perkawisna aya pikeresaeun naon Sri Paduka kersa ngangkir linggih. Mangga bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang paripaosna bok bilih abdi dina ngajalankeun pansen teh nyaeta teu sapuk sareng mamanahan kalayan ngalanggar kana palaturan anu parantos ditangtoskeun.
0: Lain. Bilih halus gawe maneh teh nya ge panon bolotot. Can aya kabejakeun bolonyos, can aya kabejakeun oncomeos.
3: Can aya ku ciwana.
2: Cumuhun.
0: Jeung maneh teh can ngalaman ngasbon kai.
3: Berasin catetan
0: dina catetan teh maneh teh bersih.
2: Muhun.
0: Mudah-mudahan maneh dipika contoh ku sarerea diangge tuladan dina ngajalankeun roda pamarentahan. Boh kaula teh nya eta dina waktu ayeuna sasatna eueuh saurang rakyat anu demo. Takuha ieu teh hayu urang ronjatkeun.
2: Diestokeun Gusti.
0: Tah. Kahijina kaula teh ngahaturkeun nuhun ku datangna Ki Patih ka dieu geus bisa nyaosan kana pangangkir kula.
2: Nu sawangsuna Gusti.
0: Kadua nati eta sakaligus kaula teh rek ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Patih ngarangkep Senopati nya eta tina gawe anjeun henteu ngijing sila bengkok sinemah ka nagara jeung ka bangsa.
3: Sumohon.
2: Leres. Tong seueur teuing muji Gusti.
0: Geus lain. Sabab ieu teh amal maneh teteh. Pagawean maneh ieu mangrupakeun hiji jawaban anu kumaneh keneh karasa.
2: Da parantos ngajajar we seun layang pangajen teh seun tanda penghargaan.
0: Heeh.
2: Kitu seueur piagam teh dirorompok teh cantina domba, cantina hayam pelung.
0: Heeh. Tah kitu.
2: Leres nuhun Gusti pangajen layang pangajenna katampi.
0: Heeh. Jadi dina lebah dieu urang sarerea teh sasatna. Dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu aya bancang pakewu. Ditempo dina program gawe dina sagala rupa pasualan henteu nguciwakeun rakyat.
2: Muhun.
0: Dina pendidikanana, dina ngeunaan penghijauanana. tina lingkungan, tina kesehatan, jeung rea-rea deui. Atuh para seniman-seniman kabeh mararaju ningkat kreativitasna.
3: Alhamdulillah.
0: Atlet-atletna pon kitu deui aralus teu kudu meuli. Nini-nini sararehat.
3: Alhamdulillah sararehat.
0: Nini-nini berseka. Ai nini-nini berseka inu ngora kuleuh. Kitu
2: mohon Gusti.
0: Tah. Can kabeh para satria-satria ti masing-masing batalion geus siap tanaga kabeh pada-pada rido ikhlas ngawakapkeun diri ka nagri sebaraga ka nagara.
3: Duh.
0: Diberi kip 15 Gusti. Heeh. Kitu nu matak dina lembah dieu naon ku siwana urang?
2: Ya ya.
0: Nya. Ye. Jadi pamungkasna pangna ku Akang di haturanan linggih teh Kipati kaula teh boga tekad, boga maksud jeung tujuan. Nya eta kaula teh jorojoy we. Hayang bojoan
2: palay garwaan.
0: Heeh. Waduh.
2: Nuhun atuh Gusti ah bagja abdi. Malihan singkara cewis we tatangga abdi boh babaturan digawe teh.
0: Naon?
2: Nah cina irahanya raja urang bade garwa anana kitu. Piraku cina bubujangan wae malahan di kampung mah di abdi cina aya hiji sepuh anu sasauran da moal beunghar bubujangan. Jadi eta salira raja leuwih ti beunghar.
3: Eta mah paribasa bener teh.
2: Nuhun kulan Gusti aduh. Upami teh malaras istri ti meni wanoja ti mana mangga teh teuing kulan Gusti.
0: Malihanan bade hiji, bade dua, bade tilu, bade opat. Eta mah hak salira. Ulora opat aing mah hiji ge acan.
2: Nya bilih meuning sakaligus ye opat ayeuna Gusti tibatan ke picik cokeun mah. Yeah.
0: Kelalan ayah keterangan di mana tetep pemajikan kudu opat.
2: Gitu kulan Gusti numutkeun ieu mah numutkeun keterangan nu parantos katampi muhun tadi teh ka kaum lalaki teh diperintahkeun kawin teh hiji dua teh dua tilu teh tilu opat.
0: Asyaallah nyeri da awewe teh teu nyerieun di candung ge. Ulah janji meledung teh ngomong teh
2: ieu mah numutkeun keterangan.
3: Ulah janji ngap.
0: Ya, yeah, loba deuleu anu nyandung nu jadi bangkrut ka ituna. Nah, sia teh
2: hayu kitu kulan Gusti.
0: Geuning batur loba anu bangkrut anu turun darajatna jeung sajabana.
2: Tapi aya nu genah Gusti.
0: Yeuh, sia mah. Tapi lolobana ieu mah.
3: Lolobana.
2: Eta teh Gusti anu sok kucrut nyandung teh nya eta anu henteu napak kana pelaturan. Teu jujur teh teu adil.
0: Kumaha?
2: Teu ditinggal ti kawitna.
0: Teu ditinggali tina
2: mun mimitina.
0: Kumaha?
2: Ceuk beja.
0: Kumaha?
2: Milarian pijodoeun teh ka hiji tingali heula agamana.
0: Oh eta.
2: Sanes agamana anu alus tapi agamana manehna teh nahalakat ngajalankeun pelaturan dina agamana naharido nyaeta diperintah ku pangeran naharido dicarek ku pangeran hartosna eta istri teh anu solihah
0: anu leres-leres napak dina kahirupanana teh kana agama. Margi ari agama teh panyalametkeun nyalametkeun dunya na nyalametkeun akhiratna. Hartosna eta wanita teh anu pepek ku ilmu panemu jampe pamake ngeunaan pengabdian ka hadirat Allah. Disebat we istri solihah, sanes istri sohibul bet.
2: Istri solihah.
0: Kahiji eta awewe teh neangan anu kitu sumuh. Kadua.
2: Kaduana tingali turunanana. Naha eta inung bapana teh bener eta soleh tur solihah. Ai turunan nu gelo mah entong. Numawi di dieu aya we apel.
0: Malem mingguan ai mah apel malem minggu teh lain ngan ukur hayang silih kecerok wungku di pipir. Dagang tutut. tapi nyaeta nyurpei. Nah aku maha keayaan rumah tangga inung bapak nak. Nah aku lah warga nak di mana boga rejeki nak teladang naon. Sanajan etas paripaosna pejabat pimitohan orang, tapi harta kekayaan anak menang basilat, menang korupsi, tong dikawin anakna.
3: Benar.
0: Nah, maka tong dikawin.
2: Ih, diancam Gusti.
0: Diancam kusaha.
2: Wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang patungaraan.
3: Aduh. Kalaworan teuing.
0: Ke kumaha lamun turunan urang kakeunaan dorakana teh tininina di akina na teu nyaah na teu watir. Ulu. Heueuh nya.
2: Kitu
0: komo urang beungharna pimitohan urang teh rada ngarentenkeun.
3: Amit-amit.
0: Ladang judi. Wah.
2: Cilaka.
0: Nah, ngalir getih haramna.
2: Ulah lalawara Gusti.
0: Heueuh.
2: Katilu, katilu eta awewe teh geulis.
0: Eta teh agama teh
2: sumuhun.
0: Ke rada pagedrug teh jeung hate aing agama teh.
2: Nah, pagedrug Gusti. Cin emut Gusti ari agama teh nya eta eusina teh firman-firman Allah nya teh pelaturan ti ditu keur nyalametkeun manusia supaya salamet dunyana supaya salamet akhiratna kitu. Naha Gusti teu percaya kana agama?
0: Pagedrug, pagedrugna jadi katilu teh bieu teh awewe teh anu
2: geulis
0: atuh anu goreng patut meureun tong nikawin. Naha anu dekok anu nyengot tong dikawin kitu.
2: Eh, Gusti panaya sama jodohna deui nu goreng patut deui.
0: Ah, tapi aya si lalaki na goreng patut awewe na geulis.
2: Bisa jadi dibeuli-beuli sama.
0: Geulis ceuk jelema beda jeung agama.
2: Benteng.
0: Bedana.
2: Dinyatakeun ku abdi.
3: Aku.
2: Da seueur Gusti di alun-alun nu gareulis jeung balalageur di kajak HS.
3: Ngaranti
2: nak kerja nikah nu kitu
0: walah hebat alu jadi geulis ceuk agama teh
2: geulis rupana nya geulis hate.
0: Ya an agama teh
2: apan maha benar pasti eta mah maha benar Allah dengan segala firman.
0: Mangga
2: we ayeuna Gusti salira kagungan garwa geulis rupana campereunik alus laur hade tangtung.
0: Iya. Yeah.
2: Salira angkat ka kantor garwa angkat deui dagang daging atah. Teu subuh ku hiji ngeresa.
0: Embung
2: tagdeung.
0: Katilu kaopat,
2: kaopat nu beunghar.
0: Tah, pagedrug deui aing. Berenu sangsara tong dikawin.
2: Beunghar ceuk agama sanes beunghar ceuk jelema. Nya beunghar dunyana nya beunghar hatena Gusti. Hartosna teh jembar. Ka urang pisah lakieunna kedah soleh itu solihah. Truk weh anu disebut repok itu solihah digaruaeun urang soleh di mana pruk teh teu kudu didoakeun deui ku batur teh mawadah sakinah warohmah gatos yakin danus nu saleh jeung nu salihah
0: eueuh cawadeun
2: teu aya.
0: Tah
2: upami tos kitu eta garwa urang teh dunyana aya bari salaki saleh urangna aya istrina salihah. Tah engke tuang garwa anu diwarang nikah deui teh.
0: Kumaha cenah?
2: Cik tuang garwa teh aa
0: mun aa papi mun papi
2: ayah mun ayah. Itu aya awewe geulis tatangga urang parawan bapana maot indungna maot bisi katalangsara bisi jadi WTS. ku akang tikahyu urang tarosan ku kaula ceuk tuang garwa urang modalan cenah ngawarung.
0: Margi dijamin tah
2: ari sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyandung ka salakina.
0: Sia teteh ngomong teh dipikageuleuh sia ku ibu-ibu keh.
2: Eh heula datang tamat atuh.
0: Tong boro kitu deuleuh. Kabejakeun heureuy we wah nu deukeut teh dibaeudan kabe.
2: Keras weh ditarosan ka putuang garwa teh keras di modalan. Anu jadi dua dah. Anu dua garwa teh istuning saling pikanyaan. Urangna salakina adil, akur ongkoh. Deuih bojok nu kadua teh solihah deuih. Tah tos aya dunyana eta anu duaan teh miwarang deuih. Aya randa ditinggalkeun maot ku salakina boga anak dua, bisi katalangsara meuning kawin ku akang modalan, anakna urang sakolakeun cenah jujur, cenah jadi manusia anu iman takwa urang pasantrenkeun. Tilu tah.
0: Lain eta lalaki beuki bararunga we. Yang irungna barareka
2: kitu. Anu tilu hiteu gujrud mun gering sili layat, sili ubaran, sili pencetan, istuning teu aya hijab dina dirina, mongplong kanyaahna jeung kaasihna, istuning diaku dulur petkuhinis. Anu tilu miwarang deui jadi opat. Nu opat teu parasea sili anjangan, sili asah, sili asuh, sili asih. Kasalaki ngahormat saling talingakeun, salakina soleh pamajikan sarolihah. Kitu
0: beda leuweuh atuh goblok si awewe nu kitu.
2: Tah gampang mun eueuh tong nyandung. Kariweuh-riweuh da pipaseaeun atuh. Jajadi madorot ka ituna oge. Barukana meureun sawarga Firdaus teh keur awewe nu nitah nyandung teh barukana nitahna padahal hatena geus bersih. Da ari Allah mah mun teuna ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nabi jambian ka dia alhamdulillah.
4: Laras gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu
4: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
4: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rorong kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
4: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
5: Nah.
4: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tah?
5: Raos
4: we. Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
5: Nya.
4: Leungit acana nya ka babu acana nya.
5: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
4: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
5: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
4: mohon.
5: Asa digerihan ieu teh tah asa cocogan gitu
4: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ieu teh
4: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
5: 3 kali kamari mah
4: tah
5: ieu teh tah ayeuna mah eta tos meningan
4: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
5: 3 genep tetes kan yang sedinten nya.
4: Oh.
5: Sekali ngaleut
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: 3 kali pangintenya? Iya.
5: 3
4: kali.
5: 3 kali.
4: Oh, berarti mun
5: mun sare.
4: Berarti 18 tetes ya sedinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten, nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang, iya. Barang
9: pakai
10: obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada, sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
10: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
10: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
10: Empat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Sudah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul, sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya?
10: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
9: ya.
10: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio
1: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya mah atuh da eueuh awewe nu kitu jo nyararandungnya heueuh patea. Hartos, na eta teh teu napak kana pelaturan. Ieu mah nyanung opat anu opat parasea pangih di pasar. Di pasar teh parasea atuh tatangga teh jadi nyahun pamajikan si anu parasea beh dituna sini telu. Jeung tibatan urang boga bojo opat bari parasea mending tilu. Nu tilu bararegung sarulit ati dibawa kana agama embung silih serang silih telu mending dua we.
2: dua. Nu dua bararegang. Culit ati belang bayah para sea wae cilit telu mening hiji. Nu hiji kunyin culit ati belang bayah dibawa kana agamamu mening ngangon doma ucek kami.
3: Uguh deui.
0: Si horeng agama teh nyalametkeun.
2: Tah kitu ulah diselewengkeun agama teh atuh. Cen bongan ditaroskeun abi teh da aing ngomong metara abi teh ngalukur seuri-seuri we.
0: Ih, ilmu mah perlu disebarkeun. Ilmu
2: kitu kulan Gusti. Nya.
0: Heeh. Kaharti, kaharti.
2: Marukana kumaha meureun da agama menyelametkeun. Ya Gusti. Kitu ayeuna salila palaygarwaan nah bade sakaligus opat milarian anu sarolehah.
0: Entong hiji ge aing acan. Aya awewe anu dipikahayang ku kaula tengan ayeuna teh keur disaemarakeun.
2: Disaemarakeun.
0: Heeh. Tapi ieu disaemarakeunna teh khusus keur bangsa manusia. Tah bangsa urang mah da geus kaharti da moal daekeun da rupa aing teh. Tong borok make jeung awewe bangsa manusia rajin aing ngeunteung di kamar sok ngagebeg.
2: Sami sareng abdi sering ngelepek abdi di Gusti. Batur rata-rata manusia pan sok sieun ku jurig.
0: Yeah.
2: Saya bejurig sieun ku abdi. Da abdi teh leuwih di jurig.
0: Eta sia tong hayang jadi juring ayeuna mah geuningan aya pemburu hantu.
2: Ana dipercaya teh ieu ku patut atuh. Nya da keur ngala duit teh mah. Ari juring nu eueuh geura diteteangan ayeuna korupsi di hadapan goblok. Nya. Padahal eta tak lukur diasupkeun kana botol teh nu karorupsi teh eta juring ka nagara teh. Nya.
3: Eta mah juring ku geuleungan.
2: Eta nepi ka papukis ning lewat hantu. Mun urang mangareuripuh maneh. Ditararegos ning kawas luhureuh. Eta aya dina kitab lawang ge jurig. Aya ge jin panonu sok kecewas-kecewis ti jin golongan manusia. Nina dina tiwana sia ning hiji. Tah kitu kuat Gusti. Jadi digarwaeun teh bangsa manusia,
0: manusia
2: ngan ayeuna keur disaemarakeun bakat tingkeu geulis
3: ayeuna saemarak teh
0: dina nagara Lesanpura.
2: Nagara
0: nagara Lesanpura.
2: Nagara Lesanpura. Saha anu gumanti aji di nagara eta Gusti?
0: Anu gumanti aji di nagara eta teh
2: Prabu Setiaji. Prabu Setiaji. Hai Prabu Setiaji teteh. Putrana Prabu Basudewa di Mandura. Ilu teteh dulurna teh. Luka hiji. Oh, luka hiji mah Basudewa. Anu kadua Kunti Naliberata, anu katilu Ugrasena. Tiaji teh kaopat namanya eta Arya Prabu. Anu Arya Prabu mah di nagara Cumbina mun teu salah.
10: Salira muni uninga geuning kana sejarah batur.
0: Dina buku aing oge. Lumacak kudu mineng maca teh kitu samoal tinggaleun teuing wawasan. Ieu mah mikiran kalakuan batur rek maca teh.
2: Nuhun Gusti.
0: Ah, eta di nagara Lesanpura teh eta putrana Prabu Setiaji teh aya dua anu kahiji nyaeta Dewi Setiaboma anu ayeuna keur disaemarakeun. Kadua adina anu jadi jago saemara ngaranna Raden Setiaki.
2: Raden Setiaki.
0: Saha-saha anu bisa ngelehkeun eta Setiaki alusna elmuna deuleu jago budak teh. Boga aji bidang kancana.
2: Itu aya kudu saemarakeun geus sababaraha lila berjalanna saemara da wayahna. Hai milu momoa urang teh moal bisa katarima da bangsa buta. Ngan pokona kieu pangyokotkeun eta awewe tapi moal ku aing aing perkosa mah. Ngan ieu mah hayang panggih jeung eta awewe mun manehna daekeun meureun heuh rek teu si kukut dikawin ieu.
0: mun mungen ditampi geulang pulang dewe ka itu. Ieu mah rekreasikeun kapanasaran. Nah handaikeun kana mode ge sugan ari dibibita mah ku karaton anu leuwih di mana-mana. Urang teh ieu teh karaton dilapis kumat ditaretes inten dilukni. Sugan maneh nempo harta anu sakieu lobana daek teh ka aing. Oh kitu. Heeh. Ya lamun daekeun atuh muhun teh daekeun urang balikeun deui. Heeh. Ayo nanti abis dah ngirim saya, saya milu saya marah, sokot kawwe ne.
5: Wah dikarima milu.
2: Wah tubuh si Giraha.
0: Ayo ne.
2: Ulah diisuh pake toko. Rampung daus tutas pangantika.
0: Nah itu, bebekelan kaitu segera rupa bisi di jalan lapar.
2: Ayo, orang terkumplit abis.
0: Oh, jing ajik, bayar.
2: Biasa abi kemajun matur mah saurang dua orang
0: eh kenal dah
2: mios aduh
0: berah
2: amit aduh

0: Un putin sapa impingin. Burang sapa bayang-bayang. Gelis Dewi Setia Boma. Mudah-mudahan dijemput ku akan kadir. Dindai dikawin ku akan Pancas air digigirin awewe gelisnya Dewi Setia Boma. Wajah semangat, ayo jadi raja, saya mimpin negara cinta.
1: Tak tahu.

0: kadenge atuh ku aceuk oge aji raja teh palain garwaan ka bangsa manusia hepan aing teh bangsa manusia padahal aing lain mun urang dari lemur eta geus beak satolomong mah meuleum menyan supaya aing dipikajalah jeung pikabogoh ku raja tapi hare-hare we ah lain jam pen teu mati ngan ieu we babagusan aing mun ieu awak ke pikaran kedut kieu atuh hayi habayangkeun lamun aceuk boga salaki raja ah datang ka lembur teh meureunan mawa make sedan aya nu ngahina baheula waktu aing keur sangsara meureun cenah ka tidin dolo tina janela hooh teh pakaulan aing mah dulang oge meureun sama siku juang teh cenah ngablusur panjang cenah ceuli teh ka handap berlian hungkul kongkorong pinuh sakinta tidak berhung jadi baik itu bisa lempang gengge sama suur ah wah kepala lain ke cita-cita kata tangga dari ketemong-temong oh nyata pangga tadi jabah dia buka cita-cita gitu ah anggere niat halus aku ingin terlaksana oh tapi bagja sakieu ge teh teu disyukurkeun kumaha ngarepek nyai boga gawe di karaton gaji gede gede we teu bisa kitu watu masyarakat boga dulungan dieu teh bangsa buta bari panah saleh hatena sok kadenge we sok maca kitab Quran nyeta kitu ka jelema mah jelema ngaranna ogé dina sapera panjelema mah hayang 2 perak boga 10 perak hayang 100 terus dipanggilin sepeda bola berserah yang motor ah mau tuntung gak nah itu nyai masak lepera kaluhur tapi air milik jelmah begitu nyai pangeran master hesel segala lupa dia tidak pun payakun dia pantarina kata nabi diwe tukang beca oh nyata air milik tersangka ini subuh datang poe pegawai anak-anak anukur ke beca air pektek kemari di jalan tol kata prakter tersangka milik lagi kak itu kan?
1: Milik musibah.
0: Ah, kamu buka riwayat banyak tempat sedih. Sedih yang panjang lakona marukana teh kumah. Kumata kai aya lagu Darso geuningan aya buka kajeng teuluh jauh urang di Jawa Barat, kabogoh di Sumatera. Hanya ima baheula teh kabogoh di dieu di urang. Jadi mah berbi Saudi Arabia. Jadi TKW. Oh nak ni teh prihatin kilo nanti atau teh teh itu kumaha? Sang sarang di bumbung, buruk kusunuh tidak lembut, mereka nenek tidak lembut.
2: Iya.
0: Atau nak kerja kanung kuinung 7 bulan teh kerja tinggal kemalat, kudu jadi bapa. Nya, hingga umur 2 tahun itu mau teh dikukut tua, hari tua teh sang putra nak hari warisan masih lebih. Jadi usir aing teh apruk-aprukan umur 7 tahun teh make jeung ngalaman jadi pengamen teh pengamen jalanan di parapatan unggas setopan teh di dinya nya itu sok mawa ieu turu limun ni kecerek-kecerek turu limun.

0: tadina bubuhan rajin make jeung bisa salat ayeuna mah itu cek nyai hayang teu gawe ka Saudi Arabia rombesakan hayang boga duit lumayan nyai teh jadi hajah kecil
1: sakitu ge kalah
0: tapi eta di Arab yo di Arab lan pemenang dikana surat kabarku marukana teh tiada hari tanpa orok dina wadah runtah di Arab di unggal kota teh aya bangke orok we nya tak kitu meureun dina tong sampah teh orok we dikeresekan lan teh dimuat ku dina surat kabar ayeuna we dimuat teh ku nyai oh da nyai di tanah suci di ditu da aya jelema na mah aya nu keureuh aya nu teu keureuh kusangkanya hirup pengalaman nyai lebih kaki itu tak hirup lumawi nyai kukujuh kan neng-neng kagadis-gadis negarili baru sami ngadangukun kujuh guli sagui dina zaman kiwari teka sakti kejadian itu kejadian iya wayana ekonomi iya kekurang-kurang anu kedagang sendiri anu ngajual diri jeng saja barat guli sekadek daya dunia dengan saliwat menukur jadi panggung saniwara kurang tebak kabulang kalam nirwana alam asal peh panjang negara tujung sampurna anu kurang fungsi kealaman dan kehalangan kutoho sebab kamari lain ayeuna cenah iya mah cenah cek kiai pangosi neraka teh lolobana awewe lalaki kita kurang oh ya tak itu lumawi upami mulih sekolah sontena ngaos ka masjid karoskeun ka Pak Ustad bagbagan agama pantasnya baru datang dari Tariu nya da ayeuna mah kumaha geuning heula nya tanyai ai sok nempo dina angkot ai nu dibonceng ku motor geuningan kaos pondok ningtung curungan teh ka deuleuh nya tungir ka ciri bujal ka tara kami ya lamun indung bapak geus ngadenge anu jadi anak gitu ya eta oh, tebalik gitu nya sarua jeung indung bapak teh tersiksa dina hatena nah sarua jeung teu ngahormat ka indung bapak sedangkeun lamun indung bapak geus kaganggu manehna kudu jadi anak cilaka lamun dilemur ka iranung lamun dileuweun ka dangdeur dipake pangarek bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluweung anu liuk lir hirup karena gamparan awak dicincak beung dicekek paling untung meuli kotor eta doraka ti indung ti bapa eta kitu kumaha sabab Allah mah dek hampura ka eta jalma lamun eta jalma teu dihampura heula atawa teu meunang rido hampura indung bapa heuh lumawi ka ibu rama hormat hormat ha ieu mah pangalaman nyai harasa kungu diparut catang dirumpak teh jelingkil buktina eueuh eueuh harga ku ibu-ibu dipikageuleuh kamu aing ngaliwat ka komplek aing ngaliwat nyai teh panto tadi geblugkeun blug ibu-ibu kalau mana mah aramekeun ka aing teh eta salakina geus ngasaan aing tapi dina hate leutik Gusti rumaos nyangakeun Gusti malahan lamun diparengkeun nyai pae hayeuna moga Gusti pangdeuleumkeun abdi mah di neraka jahanam rido mangga teh teuing rumaos kinu kudosa loba awewe anu tersiksa ku ayana nyai hampura nya da eta teu marerewe duit ka aing teu meuleut loba nu korban ku nyai hampura aji nya nya lumawi pepeujeuh ka neng-neng di dieu di Cimahi mudah-mudahan cing sarolihah geuling nya ulah ka sorang keune hitung-hitung nyai mah tumbalna we
2: oh kitu aji nya
1: kuspu
2: permios aji

0: Ayah hal-hal bakal ditepikan ku aing.
1: Kapan?
0: Hah?
1: Kapan?
0: Ayeuna.
1: Sakarang.
0: Heeh.
1: Walah. Sadayana harap datang.
0: Heeh.
1: Baraya.
2: Yo.
1: Dara datang katanya. Ada maksud apa? Mungkin dah ingin saja aku kumpul hula we ayeuna. Sadayana. Maksud raja atau maksud?
0: Heeh, raja ieu ge.
1: Tatan-tatan sadayana. Taat ana apa yang anda harapkan?
0: Jadi cuma di dengen-dengen cuma di dina awe ngomong terus buyuhan cekago.
1: Nah, kakara.
0: Jadi kakara ayo. Jadi dengen-dengen tiga subul jadi ngan dina awe nak kakara kapikir ayo nak bayi.
2: Kalau mangkel.
0: Nak tu bisa nyebut oh seperti odoh modal. Bisa.
1: Gampang.
0: Nah,
1: gagabah kababayan.
0: Goblok. Tapi deket
2: ya. Biasa.
0: Ini nyebut irung
1: alat nafas
0: untuk
1: alat berangkatan.
0: Hihihi. Lengan,
1: pandangan, tangan, gampang temuk,
0: suku
1: alat ngalangkah.
0: Hihihi. Jadi saya cekagok
1: agak,
0: namun nggak lagu seperti eling eling mangkai eling,
1: ya gampang.
0: Moncong gampang gampang belum, bisa nje
1: gampang
0: nisok. Eling eling mangkai eling, sadar sadar mangka sadar, ya aji ge,
1: ya
0: ge, dumingkang di bumi alam.
1: Hanya celang kamar capada
0: Dharma wawayangan baik
1: Dharma wawayangan saja
0: Anaknya kasasar lampah
1: Sama sama Anaknya kasasar lampah
0: Ye nu hese bagoblok sia Nafsu dah Nafsu nu mata kadugu Cok Baku cewa ajik
1: Ya, gampang.
0: Untuk gampang-gampang. Nafsu nu mata kaduhu.
1: Yo. Amarah yang mata kanyaka.
0: Ya.
1: Anjing.
0: Alah. Betul. Betul.
1: Pada haran.
0: Bujur.
1: Pantat.
0: Ya, ya, ya. Ya.
1: Apa ketawa?
0: Gagaro.
1: Ganyang.
0: Alah, nyebut bol. Bol.
1: Ya, gampang.
0: Nyebut
1: yang tadi. Aji, aji. Geuning becus aji.
0: Ya, katipu bae. Katipu aing.

0: ya pikir saya naon ya tu sih? Ella nadiuk, nadiuk.
1: Dulul, kumpul.

0: Chuyện anh Trung Bình thì sự nén ngộ môn gì ai sao?
1: Jubir, oh Jubir, oh mana Jubirnya? Ayah
2: naon ye teh itu?
1: Oh ayah perlu.
2: Perlu naon?
1: Ayah perintah kudu kumpul di dieu.
2: Jupi maksudnya?
1: Ari maksudna mah beda aing mah kita kumpul heula.
2: Oh jenis, hari di kuping kan saya pada main hadiah.
1: Oh lain, bukan sama.
2: Oh, tadi ada ngerti ya. Si paduka gusti terupina, ayam masyarakat lupina, maksud naon mangap ngerasa urgen. Oh, baca.
1: Bukit jeung panjang teuing atuh.
3: Kulah aya kumapeun.
1: Panjang teuing goblok. Jing atuh saurkeun we ayeuna naon pamaksananana? Ulahi. Naon atuh jog balik ka deui? Ka abdi teh sa
2: Luh jauhnya. Itu kamu kata dia.
1: Abdi teh siapa rekanca?
3: Air.
2: Lain, lain. Mana tu nya?
1: Le, air ni cekar tinggal lelakin waktu siap. Tadi nak dengar. Nau nak tu aji. Nau nak tu.
3: Saya tak boleh. Saya tak pernah ngomong gitu. Ain permios nya nu sieun heula
1: ieu. Goblok teh sia.

0: pangenangan keun atuwing jeung.
1: Sakitu kenang
0: bebas. Hayang sakali mah uing dikenangan, abong aing tara mayar.
1: Sakitu kenang bebas.
2: Pan sidik teh bebe teh kenang teh tarik. Bieu kenang tarik, leungeuh.
0: Dijalo.
2: Aya naon ieu teh?
0: Dio.
2: Heh? Dio.
0: Ai jelema iman jeung takwa kudu kitu. Nah, si teh jijik kadinya atuh da teu ngomong eta, heh? Teu ngomong eta.
2: Ish. Agama ulah diheureuykeun.
0: Sanu ngahoreukeun agama goblok?
2: Ulah diheureuykeun.
0: Kamali.
3: Diuk, diuk, ya teh diuk, kayuna ya mun abi geuneun.
2: Apa? Apa?
0: Ieu dilebur teh jalan. Eling, eling dulur. Muslimin muslimat. Kitu ja. Hayu, hayu batur urang salat berjamaah. Estu kawajiban urang keur di dunya. Pikeun pibekeun. Uke atawa jaga cici ayur.
2: Coba.
1: Lama bisa dibenerkeun.
2: Da saha nu titah nyanyi?
0: Heh.
2: Nu sidah nyanyi teh ulah diheureuykeun.
0: Tetep
2: urang teh kudu di masjid berjamaah.
0: Teu nyambung goblok.
2: Masjid lain mas'ud teh aya.
0: Cara ngomong mas'ud aja.
2: Ulah diheureuykeun.
0: Tetep
2: kudu ngalaksanakeun salat.
0: Ai salat
2: teh kitu agama.
0: Ini nyaho goblok.
2: Isti hal agama. Isti hal listrik ulah.
0: Ya aji kemana we karep.
2: Ya, asholatu imadudin. Sholat eta di hal agama.
0: Ini nyaho.
2: Imadudin. Tong diheureukeun ulah nyebut Immanuel. Imadudin.
0: Aji. Lalu nyebut Immanuel.
2: Tuh, pokri, pokri.
1: Esa di lampung.
2: Urang teh kudu iman takwa ka pangeran.
0: Heeh, bener eta oge takwa lain takwa saja. Ae.
2: Gaji ka mana we karep. Budak gini si goblok ge. Mane suka cece budak. Harek di SMP. Insyaallah ge mangeus gede. Pes dek bebesanan majeung uing.
0: Gitu. Wah, tuh nyambung jauh pisan si ieu. Iuk sia diuk ah.
2: Tah kitu. Komo tah dina bulan puasa dina malam ngelikuran ya eta anu disebut Lailatul Qadar. Juri kemana ya karep muni asa heueuh. Lailatul Qadar. Lain Laila Syari. Lailatul Qadar.
0: Oh, Lailatul Qadar eta oge.
2: Ih, ulah dilagukeun. Ulah dilagukeun. Aya tama laguna la la la la la la la la la. Ieu mah Lailatul Qadar.
0: Ih, anjing. Wah, aing.
1: Lebih parah.
0: Deo goblok. Oh, eta.
2: Mapai jalan satapak. Ngajung-jung ka hiji lembu. Teu karasa capena. Sabab aya di ditean hujan angin dordar gelap
0: terus
2: dordar gelap lain dordar pasea
0: dordar gelap
1: lain dordar gelap
2: aduh ampun
1: di barang
2: janajan awak rancut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asa nepi
0: heeh aing ge nya
2: nepi lain itu lepi ke tempat anu bijumu
0: dek ngalongok
2: anu ngorak suga nu kolot nu cenyusu coba
0: ulah leweh
2: ngus gane his leweh jorang aja
0: anjing nao jorang
2: leweh leweh
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
5: Sareng Ibu Popon.
4: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
4: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
5: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
4: Ya penyawat tos beralami, Bu.
5: Atos sataun langkung.
4: Sate acana kang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
5: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
4: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
5: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
4: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
5: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanenya tanyarari upami gugah bobo teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
4: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
5: 345.
4: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
5: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
4: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya.
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
5: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kana cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
4: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
5: Di radio.
4: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
5: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
5: Mohon.
4: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tes Maaini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayana mah itu atul gitu jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayano pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan situ sawas-sawas
7: mainten. Bapak itu tas kaman awai ya yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu yang sok aya dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Maka pihak tu kecil. Ayah naunya teh.

0: Ayana, ¿dónde te cogí?
1: Yo. Wayana, ia tempat ia negara ku kaulah reki tinggal.
0: Ulu, pada ke mana kelan kusi? Pada angkat ke mana?
1: Menang pancen.
0: Kaulah kapeto kusang nalendra, pikin ngejug-jug negara. Lesan pula. Negara sangsara, teteh.
1: Aha.
0: Ini datarannya saya duit lesan pura. Eta mah lesan kuras, teteh.
2: Kuras.
0: Ia mah lesan pura.
2: Oh.
0: Tah, ai maksudna nyaeta raja urang teh palai garwaan.
2: Aduh. Asik atuh asik.
0: Panginten dina resepsina, panginten sawios degung nu ti abdi we.
1: Nya, maneh boga rombongan degung.
0: Ih, kajenan kulan Gusti. Upacara ngadat terus degung, ai degung teh nu kumaha? Eta we jelema nu dararatang teh undangan teh degung-degung geun. Kamu dah gitu, model dia di abis teke.
1: Oh, pokoknya aku mangkewe soal refleksi nama. Ngan anu penting, urang kaula minta batur duaan atau sorangan tena naon, bikin batur ngobrol, baik. Tah, kulantaran ia tempat teke ditinggalkan, waspada permana tinggal, dina widang keamanan, ronjatkan. Bisi ayah siku si ulung-ulung gelagak kencana mau ngamuk kajah metah. Maneh cara reaksi bisa dipercaya.
0: Oh, saya malah.
1: Tak itu gue.
0: Sekarang abdi ke luar negeri na?
1: Juga na maneh nunggu numilu gue.
0: Hihi, uing numilu gue.
2: Mas.
0: Iya. Abdi ah. Di bawah lah abdi can milu. Saya di bawah.
1: Oh, si barajen di bawah pika gelohun.
0: Tak itu gue. Alah, kelan besi.
1: Samia halum mampah.
0: Maksudnya keluar negara.
1: Oh, ini yang harus dijodohin.

terus lampahipun ia utusan ti nagara jeng Galamanik. Yudhakala Sakti kautus kusang Nalendra Prabu Yudhakala Kresna. Ya tapi kengiwat Dewi Setia Boma anu kiwari menjadi sayembara. Margi dina waktu sesang Nalendra sasar duduk katari katani kapati-pati kapentang asmara dalu. Bu Dewi Setia Boma putri nagara Lesanpura itu keayaan.

0: eta kabina-bina lulusuk kaya dulu rumah.
1: Terus lamur hade tangkung seueur lalaki nu katarik kataji ka pati-pati jajaka nu kaedanan.
0: Putri geulis campreneh Raspati anu luar biasa. Anu dina waktu ieu anu jadi pamilon mung ukur dua raja deui sasat dinten anu pamungkas.
1: Salagara Saemara Patih Bumantara dina enjing-enjing anu pamungkas parantos ngalaga deui pada ngahaturanan linggih pamilon anu sasat katarik kataji ka pati-pati ku Sang Putih. Alu mampah ngeprek sotir merak ngibing sosodera tindak gendingane pun
0: macan-macanan tadi ya.

Go!

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Mung
1: seur pariposna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kali.

0: nama aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para warga sadayana anu gaduhan panyarat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
0: mangga sami-sami Bapak
1: pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Patih Pumantara salaku calagara saembara anu dilingkung ku jalma-jalma di tengah alun-alun.
9: Nirahangan sorak kenahan dia. Hai persia, gerak persia.
10: Gerak persia.
9: Persia, gerak. Besi kabur hujan persia.
11: Diaturkan ke para penonton tenang, tenang, tenang, tenang.

0: Espectacular, gracias, Ganger.
1: Ganja. Asa geus leungit wibawa pemerintah di hadapan rakyat ayeuna Ganja.
0: Cumohon kula teu terlepas.
1: Hayu ku kitu teh mamureun kumanumawa nya Ganja.
0: Hayu buntung mah kumaha.
1: Rajeng teh reformasi cenah kabablasan nya Ganja.
0: Cumohon kabablasan.
1: Duduh bangsa urang ayeuna geus dijajah ku diri sorangan. Naon cenah dijajah ku diri naon ku diri sorangan teh ku bangsa sorangan teh heuh jadi bangsa anu geus teu kaopa jadi bangsa anu teu payaan Ganja anu geus teu bisa merangan hawa nafsu na ku hal sakitu pepeujeuh Ganja
0: kumaha kula
1: sok sanajan barina ti kitu pacuan pacuan ulah beunang diadu domakeun Ganja
2: Ulah lebih kejati kasih kejunti kapan batur maina tegas mikiran pentium opat. Ayo diulang monotone kepasiaan saya omongkan.
1: Ya Ganja. Saling gorengkan, saling asah, saling asuh, tegas saling jinis yang menjadi saling dedetkan Ganja. Gaya kajaba lamun hayang deui pulih kajatina pulang ka asalna dina harti hayang balik deui. Karena wibawa kumara anu jadi pemerintahan lintang ti kudu nyieun hiji kategasan. Bari dirina teh nyaeta tegas ka dirina. Ulah nepi ka diri ieu diwakapkeun kana kapangabutuh pikeun nyumpuran sapopoe hirup Ganja. Cing inget manuk hiber kujangjangna manuk jelema hirup ku akal. Ulah nepi kaneangan untung tina enteng anu kaituna bakal jadi mamala. Tungtungna bakal ngaringkuk dina obagnya Ganja.
0: Sumohon.
1: Deudeuh teuing bangsa urang. Mangga atuh ayeuna mah dihaturanan linggih we.

0: manusia terbeting batok.
1: Asal ada buan kita tadi yuk.
0: Ih, apaan segala rupi oge kedah nete tarajek nincha kamalan nungtik lari mapai bukit nyukur kolongan mapai wangan. Mipit amit ngala menta. Tah, sak itu yang ngomong-ngomong mipit amit ngala menta. Jadi panjang-panjang itu nete tarajek nincha kai kedul ke. Bawa-bawa ijil mata darah tinggi.
2: Rupina kadang gitu.
1: Ya, aulah teh hayang gerang agono sang putri Dewi Setiabawa.
0: Ya mudah-mudahan kah itu ngomong deh. Nanging dilarasan dia sadere.
1: Ya,
0: margi dina saya marah iya teh ayak pelaturan anu kedah dijalankan.
1: Apa?
0: Hah?
1: Apa?
0: Dianta Wisna.
1: Kapan dina acana gini si bahasa aku kaulah. Ngapoe diomongkan gini. Lain jelman bodoh itu raja, kikir-kikir. Kemudian bawa pakarang. Angkang kelewang penuh kali congkrang, sanggeri-geri kekeri jam sepotong. Kemudian dibawa ke pakarangan.
0: Nah, cukupnya kutu menang bawa pakarang gitu.
1: Lu malas, kai. Kemudian nyerok panon, heh. Kemudian najong larangan, heh. Kemenang ayat tuntutan di mana ayat kasilakaan semplak tak tak potong lengan. Beh ditunan bika maut.
0: Oh, saya cekap. Salah jalan bika maut. Oke, itu menang ayat tuntutan.
1: Eh, parungan yang basa-basi.
2: Males.
1: Si orang gulak-gulak yang mereka ini tadi. Yakin kaulah tebarang bawa. Istri bakal ngagunakan katimulan kegagalan. Kasaknya yang kamal tergunakan.
0: Laras nuhun.
1: Mana enak pihak dibutengin kaulah? Pihak dibutengin kaulah setiaki mana? Pepes kena enak.
0: Banget. Tinggali itu putri anu airnya papangungan.
1: Kacempot kita tadi ke. Banget kaulah tega dengan ke negara ada tega enak di tenggelan batur tenaun cing.
0: Tahun
1: Bogo ke putri.
0: Kacan kaguan garwa kira
1: ngeus genep. Yang namahan tujuh kena
0: oh.
1: Itu ya.
0: Maha garwa anu salib dari garwa salira anu genepan eta kinten-kinten na baka jaluyuan
1: ah rino mani lalap tuin waing
2: lalap hampang lewet
0: kaya milih gitu tak
1: lah raja aing
0: maha itu dihaturanan lingi waing nama karaden Setiaki jago saya marah alayan para wiaga
2: lah.
0: Di mana sumping jago saya marah biasa we lagu buhun teh geuning. Iya. Lagu buhun, lagu kumang bolen. Hai, lain.
2: Sanes lagu ayeuna teh mah.
0: Hayu lagu buhun teh lagu kumang bolen. Eta mah lagu anyar nya.
2: Lagu
1: pedi. Iya.
0: Nah, ujung ceritakeun yeuh.
1: Kaula raja apa?
0: Lu matak lah mau jadi pejabat guru nyaho karena seni abeh nyeni berarti
1: wanya lagu buhun kemanggolen
0: nah naon saur salira ai lagu buhun deh
1: iya lagu buhun mah kemanggolen burung
0: naon su
1: nah tuh kita mau barang kaya rawe demi terjadi
2: ayah ngarengkak ke Pak Alun
0: saya kira-kira ngebodor terjadi ulah disahur tuh nah tuh
1: nah ibu ya raja yang bodor
0: maka dihaturanan jago saya marah
1: serahkan hari ya
3: jago tiba
1: jago tiba
3: jago tiba.

0: mudah-mudahan sing tulus jadi adi buteng akang deui. Mudah-mudahan malahan akang teh kaharep bakal nyalon jadi raja. Ayi bakal langsung dibantu gara-gara akang pikeun jadi tim sukses akang. Dikejurkam sekaligus ayi bakal diangkat jadi senapati di negara akang. Sabab akang kataji ku kasaktian raja.
1: Nuhun. Mudah-mudahan
0: mangga supados nepangkeun heula panangan we antawis jago sareng peminat tawis kabersihan mana.
2: Gus padun tayi.
0: Setiaki.
2: Ya.
0: Rantau siap, rantau siap. Siap.
2: Siap.
0: Kumaha lamun kieu?
1: Naon sih?
0: Ku akang ditampilin. Tapi ku sudah dalila gelut mah. Ku akang ditampilin jepuk kusak sampai api teli. Amplop pandiri. Bisa tuh?
1: Waluhune sungkina ayana saya marah itu.
0: Ulah di kotoran kunuk itu.
2: Is usum.
0: Usum. Geus ngabudaya ieu mah moal rem saya 50 tahun deui.
1: Lumawi itu.
0: Nguningakeun ieu saemara teh sanes nganung harti kaula teh nemongkeun ka jagoan. Tapi ieu saemara teh malulu melaan negara bisi ieu negara dipake lapangan papaseaan. Nyaeta parebut pun lanceuk awewe hiji dilamar ku puluhan raja. Anu temahna bakal jadi riributan negara kaula dipake tempat papaseaan perebut awewe. Ari keur raja nyaeta Kangjeng Rama dibikin kaitu kumaha ieu dibikin ka dieu kumaha itu da yakin itu bakal nimbulkeun hal-hal anu diharepkeun. Nyaeta aya kajaba lintang ti kumaha jalan saemara kaula dugi ka tega ngawakapkeun diri ngorbankeun diri. Karena hanu harti kaula nemongkeun ka geulisan pun lanceuk kalayan nemongkeun ilmu nanging ieu mah dumasartina bersihna hate pikeun melaan negara cilik putih terakhiran.
2: Alu, tapi lain kamu pelasir dan ngomong.
1: Sane.
2: Lain kenok.
1: Sane.
2: Kebisi.
0: Sebab ayah kecewas-kecewis dia tidak ngewa.
1: Nau sih.
0: Wajar ini negara teh senah kikiran teh. Ngahabur-habur waragat nepi ke ngeganggu.
1: Pan iya waragat teh malulu nyaita sumbangan ti para raja anu ngiring saya mana kapan saling lagi?
3: Ngiring.
0: Ngiring nyumang.
2: Oh benar. Alu. Aduh, mana tuh? Mana tuh ini?
0: Itu mana? Malihanan, nguningakeun upami ngkerupina parantosa teh biasa margi aya sesa na ieu teh tina kigian teh.
1: Allah, tak ecrok deui weh kaula.
3: Tapi meuli doma.
0: Mangga ngawitan.
2: Iya, siap. Bener tegara.
0: Tegara.
2: Pati, tegara. Iya, siap. Pati.
0: Siap.

0: kelas si budak teh. Lamun dina doma mah kelas C teh. Lawan aing kelas B. Berapa kilo berat teh? 60. Heuh, kelas C.
1: Apa kok 80 teh?
2: Dek kumaha mane lejat teh Setiaki.
3: Hidup jaba hidup. Hayang karewe sia keokan urang.
2: Aja dong, bulan lagi mau aja dong.
4: Antok siap koreng untuk
2: wanit turun kaya kore. Baban main.
4: Iya.
2: Bila-bila teing siap.
0: Panuhun, panuhun.
2: Naon tak panjia?
4: Aja.
0: Bina nuju kopi gelan patik ye, panuhun ulah pada nyeksikan anu nonton. Margi nu nonton mah bebas aya hak muji jeung moyokna.
4: Beres ya beres.
0: Bebasna anu nonton teu rame balik tunuh are bebas nu nonton mah. Ulah nyeksikeun anu nonton salira sarmi sareng ngalawan masa ulah diganggu. Geun we da sami pada-pada palai bunga atuh.
3: Raja koplo dah. Balero sok we.
4: Dikang ka Haji Sangar.
1: Abena-bena teh.
0: Ka Haji.
1: Wah, nya Ustaz.
4: Kohar ngabak.
0: Maluhun e Kang Haji.
1: Daun we.
0: Nuhun atuh urang nonton lah kitu-kitu teuing tarawih.
1: Atuh wis, atuh wis, Haji Ustaz. Ayo le yang Ustaz kerasa berdam, Ustaz di jalan mau lah.
0: Ya,
1: lera. Ayo napuan seret.
0: Lera.
1: Oh, itu Kang Haji ke. Kang Haji mau resep tinggi udah karena yang arah ke gelas. Ah, dan Ustaz. Walau kalau aduan, ayo nak resep teh sampai kita ke Pihak Bodas. Walau kalau ayo nak resep teh Kang Haji mau mula weh. Ayo, perwe jadi dari. Suwer Kang Haji mau. Walau kalau ada kuah. Wah, hebat budak tetap orang jadikan raja di negara itu Kapayuna, heh. Ya. Orang demi Allah tak setia kita, wah. Kirang kendara. Elora, jangan. Gulis, lanjutkan itu tinggal di dalam pembangunan, loh. Kamu nggak ngaji barang kene di pelen tuh ngaji.
4: Wah,
1: demi Allah, jangan. Yang
4: itu kan.
1: Lama ala lamun orang kene dah wah 30 balikan sapeuting teh surat Yasin moal teu nuturkeun nyisrik ka wae teh ka Kang Haji demi Allah jeung Ustaz
0: duh oh ieu mah Kang Haji
4: saurat Kang Haji
0: aduh jeung ieu mah Kang Haji mah resep kadu hayam deh
1: heh
0: haram teh kadu hayam moal Kang Haji
1: jeung tiba-tiba ngadukeun kapal. Sabar hiji rumah ka korban. Jangan mata barakah. Pek-pek geus kujang
0: Ustaz. Jeung ieu mah haji dengan begere jeung beger.
1: Jeung timatal ka domba. Korban ka jalong moal beger ka haji mah. Kur kitu ka ucing
0: tah. Deui Kang Haji tahu di sabaraha ka Mekah teh.
1: Eta acan ya.
0: Apa narita teh angkat
1: pantu turun jang arita teh pan turun nama kaya itu weh sana ke tanah suci Kang Haji mah ke tanah longsor tapi alo
0: coba
1: hidup jago didoakan ku Kang Haji lain cik hasil lah wah mah menang
0: iya Haji
1: iya Kang Haji cina ketukang dah kita rawakan mati itu tadi iya cik aja aduh lala jauh mah jeruk makan jeruk. Tak itu yang Ustaz. Ayeuna yang Ustaz lalajo di dieu mun resep semua.
0: Ya,
1: tak itu.
0: Halo.
1: Itu da yang Ustaz.
0: Hayu disebut hayang Kang Haji. Nah, gitu. Ayeuna teh dinten Jumaah Kang Haji.
1: Wah, nu bakeun Jumaah mah. Nah, jumaah teh ayeuna wae. Pan minggu hareup gaya kene.
2: Anya ieu mah jeung elo urang.
3: Ewang.
1: Aduh. Ayeuna jeung usaha teh jumaahan.
2: Ya,
1: Salasa ayeuna mah.
2: Ayeuna Salasa.
1: Heeh, anya. Mane nu geulo tah?

biasa tengah-tengah nuju uyah-uyahan anu nonton. Nyeta nonton saya marah dikangangan ayat dua denawa anu nyawangku.

0: Jadi?
1: Ulan. Ulan, kakanda.
0: Lamun aing nyampurkeun ka itu ka jelema anu keur lalajong, atuh beruyak deuleu lalumpatan. Heeh.
1: Boah teu disangka ranginang geuleuh.
0: Jauh goblok kana ranginang.
1: Atawa pi disangka dakocan.
0: Bener deuleu awewena mah geulis deuleu itu, aduh. Di luhur dina papanggungan nepi ka cahayaan kitu bilang gumilang.
2: Ay, eta deket irungna aya nu buburi nyaya naon teteh?
1: Eta teh tindik. Tindik.
3: Kaua teteh.
0: Mending buukna rada beureum,
1: apa daya nu mah usum.
0: Alah, nyaan geulis kawanti-wanti paingan raja gegerepekan heuh.
1: Da urang ge hayang geuning.
0: Ah, nasya teh ka kabogoh dunungan kitu.
1: Ana pira hayang kana punungna. Bejakeun kitu ah ka dunungan uing cukeuran jeung Nyeli.
0: Ah, sia.
1: Nyeli mah alus ye. Uing teh salat sawaktu teh ku lutut.
0: Alus teh lain.
1: Oh, alus teh. Tapi manehna mah tara salat ka.
0: Ye, jadi
1: ya. Lamun urang asup ka itu yakin bakal aya riributan. Ayeuna mah rek make cara akang we. Kumaha geus rek kapedaya. Alah, kapedayakeun teh nya we. Direka-reka teh maksudna. Eta sia teh mun rarasaan kidua. Juga jadi hatena mun dikaler keneh.
0: Iya.
1: Ya.
0: Wayahna semuanya di perbatasan.
1: Maksudnya?
0: Akhirnya nyelunuk kamus itu tapi mau make wujud dia.
1: Cuma memutin sejarah maraneh.
0: Ari eta Dewi Setia Boma teh boga kabogo. Geus boga kabogo geus papacangan.
1: Sareng saha?
0: Lan kabogo na teh kapilanceukna.
1: Saha?
0: Ngaranna teh Raden Narayana putrana Basudewa. Raden Narayana adina Raden Sakrasana Baladewa.
1: Kaeta
0: aing dek abus ka itu rek malih warni ngajadikeun Narayana ku aing dek diolo cenah turun heula geus turun rada jauh mah bertek teh bawa kabur ku aing. Daguan we di hiji tempat heuh.
1: Lah geus geusi. Ade ulah diganggu eta teh keur dunungan.
0: Ah, sia mah.
3: Aing curigaan wae.
0: Beda beda teuing. Emangna aing teh Dodi.
1: Gitu kan Gusti.
0: Ya, awan. Daguan lu ditap awan sih.
1: Mana Gusti? Lebih
0: loh. Ia utusan ti nagara Jenggala Manik Senopati.
4: Watak wantos bisa mancala putra mancala putri.
0: Nyaeta kagungan ajian malih warni rajeng meureumkeun sosana.
4: Dan mirakin kangawa atas

0: aku meraping api sajiku hikmat kusaka caping nyata.
1: Lengit diri saya kehilang warna nusenyata jangelek jadi Raden Narayana.

Ya, setiap ibu dah, loh, lah siawak. Wah, ya. Ah.

0: tenang, nonton tenang. Panuhun, iya te acan sah dianggap elehna.
1: Mati nges ngakoler, kali-kali dia, nah itu ngakoler, kudu dibayar.
0: Tenang. Margi ayah pelaturan, di mana hitungan kalima masih kene. Ngakoler, ketia salugai dina hartos, iya jadi pacunang sasat eleh di pangperangan dia. Iji, dua, ilu, Tony. Rupina ayak kene harapan bikin ngelawan. What?
2: Aduh, nerah. Loh, goblok nih, untuk murah dua lu.
0: Dengerin dulu juga dah.
2: Jadi untuk?
0: Aduh. Membawa sungguh lu nyari.
2: Betul, weh. Itu ini salah. Bang nama hati we coba ni nama ni.
0: Bang atuh dah muli we.
2: Ulah diomongkan eleh megerin gitu ya.
1: Kurang sehat gitu.
2: Hampura ye nu kolot. Oh, baru.
1: Neraka tinu dititik
2: beureun ari. Hai. Lain milik, lain jodoh.
3: Oh, iya.
0: Atur nuhun kana pangrojongna di sadayana. Mangga rupina ayeuna kana kapatanang anu kadua dinten anu pamungkas ieu.
1: Ya.
0: Nyaeta Prabu Putak Siti Pancal seberang.
3: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.

0: sanajan nepi ka perubah mana oge tetep akan diberi Nyai.
1: Memang ku kagelisan salira tega ninggal.

0: Prabu Putaksi ti Pantaso. Iya. Parantos uninga kena pelaturan saya marah apa?
1: Teu meunang Bapak Pakarang, teu meunang nyekek, teu meunang najong larangan, teu meunang nyolok panon jeung teu dibenerkeun
0: aya tuntutan di mana aya kacilakaan sepak tatak potong leungeun. Beh dituna nepi ka maot tapi kudu bebas secara hukum saembara.
2: Oh, no, no.
0: Ah, ya. Siapa?
2: Raden.

0: Aparato siap ya,
1: Raden siap.
0: Ayah kabungah kasih.
2: Nah, teman.
0: Ayah tuang raka sumping gadir.
2: Saha?
0: Raden Narayana.
1: Ih, gimana?
0: Dan di mana dah? Itu parantos ini dapat panggungan. Raden Narayana tuang raka tenang. Pilih ayah naon-naon. Udah ayah bantosan baru tuang raka. Salah bakos ya, itu tidak hijab.
1: Ya.
0: Alak miliang, miliang, miliang.
1: Singkirkan lengan, baju lengan ke Cakatoho Caki.
0: Ya.
1: Anjin bakal jadi bakal tulus jadi adik beteng akang ini waktu ini.
0: Mudah-mudah siap.
1: Siap. Maju.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang?
5: Puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
5: Nah, tos ka mana-mana.
4: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
5: Iya wae setiap taraos gitu.
4: Mohon.
5: Teu ieu langsung.
4: Mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu
4: Mengukur
5: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, mohon.
5: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
4: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
4: Mohon.
5: Meser ta sabotol.
4: Iya, iya.
5: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
4: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
4: Mohon.
6: Biasana mam teh kersa wae.
4: Ya. Yeah.
6: Tain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
4: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi teh pal wae gitu.
4: Kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon tos sakitan
5: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Nembe 5 dinten.
5: Iya.
4: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
5: Di dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya perobihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
5: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Wow.
2: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh,
9: desa sebelah.
8: Desa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raden Setyaki dipun balang Bumi Balemah renghap rajuk kaya.
1: Luar biasa tadi lewat deh. Beda hiji terus. Ayo disangka mau maka sakdap netra kekeok. Ayo kekeh. Jung ilmu nak bener. Kaangkat ayo dialungkun. Wah, iya.
0: Raden Setyaki emut kana purwa daksina.
2: Purwa
0: marang wewitan.
2: Daksina.
0: Daksina wekasan emut kana aji kidang kansana.
1: Memang didinya ilmu ngejehkin. Sampean nanak kana lemah ngeblesat lir
0: kakit tumiba.

0: Sangnalendra Prabu Kutasi babara katakan.
1: Teka tinggal yun ngebelesat na yun Ratu Setiaki kanyuan-kanyuan gesneum ragdada.
0: Punuk dikenyang kudua lengan, dua tuur nunya kada hulu angan. Langsung digunting, yaitu dua panangan Raden Setiaki ngebabuk kada buhengna. Jadi sababaraha kejadian, buhengna langsung siku abus kana raraina atau tuurna nunya. Anu mamalah ieu Prabu Kutaksi ngaluarkeun getih hirup tina bahamna cungka jumpalik kuria buncelik mamalah anu tumiba sang Nalendra Kutaksi masing patet tumakan.

0: paman. Kalau wihan teing ketik-ketik nepi kangalu perah itu.
1: Aduh, hidup.
0: Naon?
1: Maut gitu.
0: Nah, penting nak ngayakin MOU dari dia. Mun maneh nak neken atau waktu neken silaka weh. Sama bina anu katilu perkara eta. Yen jadi benerkan ayat tuntutan di mana ayat kejadian semprak tak tak potong lengan beh di tuna tapi kau mau temenang ayat tuntutan nau nau. Tapi kudu bebas secara hukum saya marah tayu penting nate. Itu wah jua muli mau pikiran ya teh kudu nate. Kudu makai tanah tangan. Sana jangan usah cewir oke kudu makai kwetansi. Ayo ujam ijam tengening ayo sok mau pohon ke mana ini. Mangga dihaturanan lingih nyaeta ka patugas ti nagara pancal seberang ieu canak layon sang dalendra kalayan ka sadayana para penonton anu ti tebihna anu ti caketna urang sadayana urang sami mengheningkan cipta menekung ka rumah agung yen ieu layona kalayan arwahna sang narendra ditempatkeun dina tempat anu nikmat.
1: Wah, maut woi.
0: Aye. Urang sami hormat bae panuhun ulah pada cecorowokan.
2: Aduh, Gusti.
0: Apunten we, Tuhan.
2: Sigene kami miwarang meser suhu. Ayeuna para dewa. Apunten Gusti.
0: Atos.
2: Tidak ada ya itu di.
0: Ngunjak mengacanak muli, mengacanak muli ya. Atos.
2: Sedih, goblok aja.
0: Tah gitu Raden. Mangga rupina para penonton sadayana dugi kadanget ayeuna teu acan aya anu daftar deui bari ngiring saemara nanging bari diantos sa dinten ieu. Upami dugi kang kesonten teu aya kene anu daftar saemara rupina bari ditutup dinten enjing.
1: Higa.
0: Hidup. Ari si Aceh ka mana ditu tadi teu aya ti panggung. Ba tidak papanggungan. Apan tuang raka nyandak among. Wis. Eta teh lepat atuh. Lepat kumaha Raden? Kakang Narayana teh luar tina ramah tamah sopan santun. Apan sidik teh lain ngan ukur di luar di jero negara, di luar negara raja-raja tamu-tamu teh kena dihormat. Yakin Kakang Narayana teu sopan, teu payus di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu giring di anak pemimpin. Kalakuan mode kitu. Payus meunang teguran. Apan sidik teh negara santun teh aya hiji peraturan anu dijalankeun ku sareng. Luar tidak katang tuan kasopanan lah. Ia merendang arah kabogo. Ish, kalau jadi kabogo atuh. Rumah kewi wah.
3: Raden Setiaki kalah beki nafsu. Milarian Raden Narayana teu aya sareng Dewi Setiaboma. Beja-beja cenah setiap memakai di canak rumampah tebih ayah nunganya hoan ke di pasisian
0: Raden Setiaki luar biasa nafsu ngeguduk-guduk amarah di kawadaan
3: nyaita ngebeledik Raden Narayana
0: tuna lampah et kacarios di Raden Narayana anu asli nyamper kapirayi na nyeta Arjuna ka Astina sasat bade ngabantos den kaamanan di nagara Lesanpura margi nuju saembara
4: bilih aya hal-hal anu teu diharapkeun
0: ieu dua satria lumampah nyeta Raden Arjuna sareng Raden Narayana Raden Kresna
3: airing Semar Badranaya anu kiwari aya dina satengahing marga
0: yayi
2: Allah nuntula kakang. Urang reres heula yeuh ngiringan kakang Semar ieu nu urang ngareureuhkeun sape
3: ih mangga
2: ya
3: hadir kitu kakang ilain ujang urang ngareureuh puluh latina cape lumampah deuleuh.
4: Bade ngayang akang wa teh cu.
3: Kana gara lesan pura cenah bejana nuju saya maramah teu rame di ditu ujang.
4: Nah, bawa kita ke sini wala kopeknya, oi.
5: Ayahku aku manis, kakak.
4: Alah, terus kesang lah atle etki, mana lu? Oh. Kapan ayah dudungan dewe pas aku khawatir, mos?
5: Ya, ayah dudungan dengan
4: saya
5: sama ayah.
4: Ya? Dek, kadang-kadang lesan pura itu, oi.
5: Oh, say.
4: Wah, mau aja ngegimbung jelma ada di tuh.
5: Wah, waktu rame, kami gitu.
4: Oh.
5: Ya, sanu icalan, wah, rame.
4: Makanin juragan biasa teh pesen kere-kere oleh-oleh.
5: Nawan kena pesenan.
4: Hah?
5: Nawan pesenan.
4: Cepo, cina omat, namun mana ini ke lesan pura, pangulikan ke leci.
5: Jangan nawan, kak, itu.
4: Hei, ngecu.
5: Amun kalah ke pipa, Pak Dudat.
4: Bang melikan kopi cina.
5: Nyar ya pak.
4: Itu heng cek deknya. Itu tak cek juragan biasa. Percaya sila juragan biasa pesen kelaci. Kemungkinnya. Luar tidak tetekonnya cek.
5: Hahaha. Ya sudah kaya si.
1: Hei. Cek.
3: Sapraptane pun Raden Setiaki soca berem
4: sasat nuju nafsu nyaeta karakana Raden Narayana anu parantos luar tina ramah tama sopan santun luar tina kasatrianana.
1: Narayana, Narayana,
4: sah cepot dan sah cerobokan dan saya si Abdi. Ya saha. Lumawi teu terang bulan. Lah, naon? Ayeuna geus cecerowokan euy, kawas jelema keur ambek teh teh. Gidigna pasti da walai teh orang lain euy. Aya naon po? Naon sileng teh cecerowokan, ya?
3: Pak. Bagan itu tingali aya nu gogorowokan bari Raden Narayana panjalkeun teh itu ngangge Raden Narayana, Narayana cina
1: Narayana
4: tah
1: syaha aing
4: luh luh nya beramak itu.

0: Abi hatur, Aden.
1: Luhun, cepot. Aya naon po?
0: Aya nu cocorowokan eta kaagan dugi ka tengah ngetilam bulan. Punten ye,
1: naon cara?
0: Narayana, narayana.
1: Kasaha teteh?
0: Duh, ka panya. Ka Udin atu. Ya ka Narayana pangajeng.
1: Gitu ngomongna.
0: Cuma tengah ngetilam.
1: Eta sugan saha pot?
0: Duh, ka culan. Narayana hidung, gitu.
1: Benar nyebut hidung.
0: Ye, cik urang tanyakeun. Ai soal eta mah tong ditaroskeun.
2: Ai bisi pilih butet, bisi pilih butet tong. Nya.

0: Ay, ni luz allá. Mirá que con el chicacho que hay. ¿Qué? ¿Asaba, viste?
1: ¿Montón asaba o asaba o en Arayana?
0: ¿Qué? ¿Tienen y este cangra y el sotiaki? ¿Sotiaki? ¡Mierda, pues! ¿Qué? Nada, ahorita vi. ¿Qué? ¿Y este no? Sotiaki y yo. ¿Cuál es aquí? Nah, dulungan aing dibanting. Sikat wae aing gitu. Bajen aing kadunungan aing. Wey.
2: Eret, ari rek tiup tu ngajak gitu we atuh.
0: Ieu lah kan teh payun. Naon, ti gebrus abdi?
1: Luar tina ramah tamah sopan santun teu payus di anak ratu teh wajar di anak raja teh gini ge pamimpin.
0: Hah? Ieu teh Setiaki
1: memang aing.
0: Hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon ieu teh? Nah, itu geus netepkeun hakim oge.
1: Sababna? Luar tina sopan santun ramah tamah.
0: Naon sasualanana?
1: Dikamanakeun Acik Setia Boma. Acik Setia Boma dikamanakeun?
0: Setia Boma
1: entong api-api, entong api-api. Saksi loba. Lain hiji mata nu ningali.
0: Saksina.
1: Nah, da teu tebi nyeun saksi. Nyeun saksi dulur. Nyeun saksi bawana. Aing mah lain di kamana teh. Tong make jeung miningan kasalahan jadi dulur rupanya. Ngepaskeun hulu teh bae kabeh. Ye soal wilayah negara. Lepas tina dulur. Oke hukum geus nentukeun ulah cenah urang lapor teh harupane. Sanajan baya, sanajan lepas atuh ulah teh kakang pan hirup di podaran bae. Paling teu suka Setiaki mun seug ka jelema anu paran anu geus luar teh kakang pan hirupna.
0: Sami, saya sareng abdi pamadegan teh. Sami,
2: pipisan ka motoran.
0: Sami, teteh pamadegan teh.
1: Sami naon?
0: Cuma Sami, saha-saha anu ngaganggu dunungan abdi, saha wae ari dagor kopi.
1: Wani kai.
0: Napa kerja itu?
1: Bener.
0: So?
1: Di mana tempat?
0: Ya di mana? Wenu lega.
1: Nah, ada di dia lega.
0: Antong di dia tu. Yang di lega we. Yang luwih di dia lega dah. Siapa di mana kuring ngamuk, kamu ngamuk kuring mah, kamari kan salembur, beak ka sawah teh.
2: Diacak, Bren.
1: Diacak.
0: Ah, nek digadekeun.
2: Hai nutup jadi sewa kagadekeun sama batur.
0: Dawala bulan hari lancet maneh tetek kitu di lembur ge. Alangkung ti kitu bulan. Seueur tatangga nu reuneuh. Nu balek sing jeger. Kadé sia goblok. Saha tatangga nu reuneuh? Heh pan loba nu reuneuh. Heh ku saha? Ya ku salakina. Oh. Akang teh bujeng hingga kanyaring rayi teu ngimpi-ngimpi acan bae jeung kudu kitu kumawani sagala.
1: Ulah. Utang pati bare pati utang wirang bayar.
0: Mun bisa anjeun ulah wa ka kamar.
1: Jahat sia.
0: Getas harupa teu hirup teh.
2: Ampang leungeun.
0: Tah, di dieu. Pala laur aing mangkeneng jeung dulur itu duh.
1: Anjing teh ieu teh bener-bener ngajak pasea ka ulah. Di kamanakeun acik Setia Boma kulajar?
0: Ka ulah teh rumasa.
1: Lah, mah geus teu rumasa.
0: Bek mah ka jalan kumaha tuh ayeuna?
1: Di podaran ku aing.
0: Oh, butuh ku modar ka ulah. Lain butuh ku keterangan.
1: Modar sia.
0: Kakang Bu. Narayana sok bener. Bodoh. Aduh. Tawala. Halipot. Kakang, Cawios Kurai, Kakang. Kakang neraka jahanam.
2: Ai teh diomongan wae hirup.

0: Tang Narayana mulanya maksudna
1: mah. Lamun urang
0: mah neraka jahanam.
1: Ya wala kadi ulah deukeut teuing ka Kang Narasumber. Aya disiksa.
2: Bener Tegal Tegapati. Di sing hareupan sakarepuh aku ladeni. Tegal Pati Tegal Sura Merata Jaya Merata.
0: Ayo nyekel sapu kulang satu dua tiga.

0: Itu jeblak gunungan jadi
1: oh,
0: hebat di gurun atau nanti silwi gajah ini cencaki nyeret ke dia murid berat dibawa ke dia dibawa ke dia kenyang deh kayak tadi lesot ke
1: selang
0: tanaga narade narayana itu
1: cepot
0: kan ulah deketik bunuh. Menyuk cuma cicing sya.

0: repot.
1: Kok?
0: Sekali ngebantingkan, ay. Jungkel jumbalik. Luar biasa, Narayana. Tapi setiaki. Mau ngejat gitu, bay. Wong lian bisa kasoran tapi setiaki. Mangsana kuah yang dipodaran, paduli dulur. Raden setiaki lajeng ngegunakan ajian kidangkan sana. Ini maksa ditabrak Raden Narayana.

pasti itu bisa dipungkir kadar itu bisa disinggar. Papasten anu tumibar Raden Narayana nyaeta dugi kamu seratkan getih hirup tina baham tina pangamung mamala ditemrak dada ngajungka ngaburi lengsot sana.

0: biar mentah tulungkan saya kurajar.
1: Cepot, gak tinggali itu kunaon namruk Kakang Narayana.
2: Allah, gan, getih.
3: Aduh, ya kain kecembuhan. Lah, mangkani ngahing barengan aja. Bapak,
2: lula. Naon, bapak cina kadiu, saha bubuyut sia cina kadiu.
3: Naon po?
0: Duh, aing jadi tampolong kepencing iya. Bunga jelema daripada nyiduhan ya aing.
1: Kurang ajar sia. Utang patih dibayar patih, utang wirang dibayar wirang.
0: Ketika dewe kepada menegara eh.
1: Nyata si Setiaki kawas lain di kabaraya ras-rasan buah pigelowin tersieta
0: Aisyah di deketan kuain jika dinya
1: gila kunaun nyawa kunaun
0: nah, ini namanya tekabdi
1: si Setiaki.
2: Aduh Gusti Allah getih agan amin tersiat
0: ya cuman ada cukup nempuk getih.
3: Alah, Gusti jauh liur ya aing mah.
2: Pasti
0: ngempok getih teh. Ya, di api mung digawe ya mah. Ya mah yang kepuji gini kata tenglepek. Ya aing mencit ayam kemari gini kalah direbut. Ora beda getih jelema jeung getih ayam. Wah, weureum sarua belegung.
2: Ayana.
0: Ganeng.
3: Ya. Ampun cing, ujang.
0: Cing, Pak, tulungan, Pak.
3: Ampun.
1: Lebih ka eueuh ka kapok si Cepo. Kurunjung deui, kurunjung deui.
0: Yeuh da kedah jadian atuh. Meunya dulungan ngelepok ka kabur.
1: Ieu teh di kumaha? Cepo.
0: Ya,
1: pindah ka hareup. Maneh nyaksian di kieuna.
0: Nuh.
1: Di kumaha?
0: Ditabrak lan katinggalan mah ku abdi teh.
1: Ditabrak dawala sumuhung. Dugi ka mung saat pan getihna nya eta ku si Setiaki.
2: Sumuhung ku Setiaki.
3: Naon si tetua toya?
0: Tegakeun.
3: Tegakeun naon?
0: Luang putra nu hiji rek di podaran.
3: Nah, sia.
0: Wewirang abdi. Pan abdi nu rek ditanyana ge.
4: Hayu bener kita tegakeun.
0: Geuna da moal rugi eueuh hiji we makna.
1: Tulungan Kang kudu kumaha?
0: Cing atuh kenya Kang, tulungan. Ka saha sia teh nyebut Kang teh? Cing kenya bokap ah. Perjantan abdi mah ka buaya.
3: Naon buaya teh, Jang?
0: Anak buaya.
1: Nanging Semar Badranaya bade ngagunakeun ilmu nang ngadak-ngadak ieu getih nyaeta maju deui lajeng lebet deui kana wujudna Raden Narayana. Perwatek Raden Narayana kagungan pusaka anu kasebat Mangcang Kukwijaya Kusuma Mangcang Kukwijaya Mawar bisa ngahuripakeun pati sajabaning pati lilir.

0: un pensare nell'allora. Gening raka narayana kakang
1: ulu dulu itu ilmu nepi kaki itu kan ku abe kita tadi ditiupan. Eta siapa sok kayang dipuji wae ke batur teh? Cing mecakan ke batur teh muji grepe. Nah, rugi itu. Jadi
0: luar biasa Setiaki. Sawios rayi pasihan widi pikeun nying hareupanna. Ulah. Den. Jadi
1: kaulanu dawala abdi Kakang Semar. Abdi sih wayahna jauhan kaula kurang leuwih 500 meter. Maksudnya
0: jauhan.
1: Saya. Ulu.
2: Berapa ini?
1: Yo, kai ngaji duhan. Manehna nu wadupak, berapa manehna nu baeud. Panggeuleuh-geuleuh na aing lamun poe jelema baeud. Deung lamun teu nyuhit.
0: Maksad tebihan.
1: Iye sumaha kaula nu. Dewe raka Kakang Mas
0: bilih cara kejadian anu nembe waspada ilmu akang apal
1: pinodamel kaulanu mung rayi tebihan si akang ayeuna
0: sumuhuna pageto
1: bilih minggu payun Kakang naratas jalan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
4: Karaos nama saluara awak e nungse sareng leuleus kitu.
3: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanes.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluara awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
3: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, Cil muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cil?
6: Eta Cil, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cil, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gara.

0: Esma, ini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata, sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
0: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata Esma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
1: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
0: Insya Allah, tetes mata Esma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Lamun teu ngajen ka bapa maneh kita tadi ke si podaran teh si Depot. Apunten teh si eta mah kitu kulan. Nya. Apan tadi oge minal jinati wanas. Naon ujug-ujug ngomong kayaknya. Semun kapan anu sok kecuas kecuis kena hati teh ti golongan jin sareng ti manusia. Nya pan di jin aya dua perkara, di manusia aya dua, jin kafir jin Islam, manusia oge kitu aya tilu belugu naon jeung manusia monyong opat jeung nu pegek mah ka dieu sia goblok teh nya eta mah ngulit bawang
7: aing kabantu pisan
6: jeung atos-atos saya mundur. Nah, ini rada gila saya jelma. Raden Narayana lajeng ngagunakeun ilmu panemu jampe pamakenya eta Aji Triwikrama. Ngadak-ngadak salirana ngageungan ngajurung gunung kaluhur. Eta we tatangkalan anu sakitu jarangotan teh ngan ukur samet memuncangan jangkungna. Anu satadina kaiuhan kututuwuhan. Jadi ayeuna mah ieu Tiwikrama sasatna. Nyata ngaluhuran gunung-gunung anu galeuh. Bendera kingkang ngawatek aji Kang Lineu.

0: Kang Semar. Iya nun, tinggali lain jalmi sama nea gening Kakang Narayana teh. Ih, numawi teh oge nun.
1: Anjir, alah dora. Naon? Eta nepi ka sagede kitu dul itu tangkal anu jarang ngotan teh deuleuk ku dewek moal kataekat samat memuncangan. Eh, itu geuneungna mun ih. Amit-amit.
2: Jing, tangtang.
1: Saha ulah?
2: Si Setiaki cenah ka dirina moal katenyeun ku manehna aya aing di dieu. Padahal aing mah nenyok keur ka kalentengan tuh calukan ku sia.
1: Eta teh ajian naon ulah?
2: Geus moal nyahong kewe lah.
1: Ieu. Abdi teh gaduh teh ilmu anu ngagedean teh.
2: Naon?
1: Mun abdi mah ngagedean hutang.
2: Pantes teh sia mun sok kucak.
1: Iya panggung eueuh atuh da acara teu aya nya ngagedean hutang. Sia ngawiwirang wae aing bener.
2: Calukan.
1: Calukan gua bi.
2: Heeh.
3: Hei. Ya ke, Adesha.
2: Wah, muni ngampung sia mah. Wibawaan si Nyatria atuh belegum.
1: Nyatria kumaha?
2: Bode sora aing tadi gini. Sok kata-katana aing kumane turutan. Mane sora tarik. Setiaki sok.
3: Hei! Setiaki!

0: Ya, gitu dulu. Nah, gitu dulu. Gera datang kaharepeun aing.
1: Gera datang setiaki kaharepeun diri kula sampean aing.
2: Halus,
3: Enwi. Halus aing kitu teh mah.
1: Halus aing kitu teh.
0: Sok hayang nyaho kaluarkeun ilmu panemu jampe pamake.
1: Kaluarkeun setiaki ilmu panemu jampe pamake.
0: Sok kurang-kurang giri gamana perang toya gamana. Giri gamana perang sabda saling gunung toya gamana perang saling segara. Nempa da juloka permana anak menak tunggal anak menak. Kurang paranya ke sabuk menak tatu anu telu apar tiga.
1: Kumane we atuh.
2: Ari teu apa
1: teh kitu teh
2: mah.
3: Lah itu apa urang teh? Eta apa teh kitu? Heuleuh, nita aing atuh da, panjang-panjang teuing.
2: Cirik banget.

0: Raden Setiaki tetangah kahanap da puguh kututuhuhan. Samarukna teu aya makhluk anu gede luar biasa lir gunung anakan.
1: Iki
0: larak lirik Raden Setiaki.
2: Di mana si Andrayana?
3: Beda di jelema ngarungkup jangkrik.
2: Rungkup ku aing sia.
0: Wah! Aduh, ampun itu naon. Enggak.
2: Modar.
3: Anjir. Nah. Nah. Apa gini gimana jelema ngalah jangkrik? Oh, itu beda tik itu. Itu digosul tuh.
2: Aduh ampun, ampun.
3: Ya, pandangan dia tadi.
2: Sama mau sia siji. Pencet gue.
3: Nah, benar aku. Aduh. Goblok teh.
2: Iih dulu tak.
3: Oh, pandangan asin, pandangan asin. Curig dia euy. Untung aing gerhana.
2: Masya ina.
0: Aduh itu saha nun.
2: Aing Narayana. Maneh geus aya dina kepulan aing Setiaki.
0: Ampun.
3: Pencet kan nyana biji. Aduh nanya.
2: Siate muni pulgar teh ngomong je.
3: Lulu. Tempelak atuh dah. Nah aing menak saya podok kan.
2: Yelah ikitu nak goblok.
1: Kula disebutkan.
3: Eta siate mikir ngomong ujung beldu-beldu gue.
1: Cakna.
3: Nah, ngomong kudu kumaha?
2: Ya, nuna letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan.
3: Oh, jadi letah teh kudu diceuk.
1: Apa arti itu cara kitu?
2: Artina teh ulah padu calangap sia teh. Kabina-bina hirup teh. Ayo, dek kumaha ini Setiaki?
0: Ampun, Kakang. Ampun, Kakang kaula. Lengap muga-muga weh. Sejata lo kahula.
2: Sumpah.
3: Jawab sumpah dek medu. Hah?
2: Lain kitu sumpah menak menurut dengekun. Naon sumpah mana?
0: Sabta pulina jalma. Sabta tujuh. Pulina turunan. Jalma araning manusia. Tujuh paturunan. Kahula. Moa ngaganggu.
2: Aluh.
0: Leres.
3: Sabta naon temete?
2: Sabta,
3: sabta,
2: kulina,
3: kulina jalma. Sabta kulina jalma. Sabta,
2: sabta teh. Tujuh
3: kulina
2: turunan.
3: Jalma,
2: nate nyaho sia jelema, sia teh jelema bae.
3: Enya. Geun teu doma jelema teh.
0: Ampun Kakang Narayana, ubah.
3: Sarang saderek agan. Hayu parantos taluk kitu mah ceu. Abdi mah nampi katerangan ti kiai, ti Pak Ustad.
2: Kumaha cenah?
3: Abdi teh kapanaena mah sering ka pangaosan.
2: Kumaha cenah?
3: Hade lamun jelema mah jadi hampura.
2: Hade teh teh.
3: Mun aya nu leuwih.
2: Naon?
3: Anu bayar hutang.
2: Tong ka mana karepan teh sia teh ngomong teh.
3: Mun hade jelema mah jadi hampura ngan leuwih hade nu ngahampura kitu. Jadi lamun jelema ka urang nampiling, tampiling deui ceuk agama oge. Ngan leuwih hade sobar kitu.
2: Aku aing geus sotkeun ieu.
0: Ngagakeun sadaya daya.
2: Aya.

0: Sumetra Raden Narayana anu tadi ngagunakeun aji Triwikramayeuna parantos biasa.
1: Geus jalmi samanéa geuning salira teh duh. Moal teh kok 40 manéa teh sabongbrong.
2: Naon hot?
1: Sugun eta tuang raka agan teh sabongbrong.
2: Iya mun atuh ngomong teh sia.
1: Apa?
2: Hei sabongbrong mah di mana urang meuli kabeh eta sabongbrong
1: diborong agan teh mah.
2: Oh, diborong.
1: Dirungan aing ngomong doang.
3: Dirungan aing ngomong tadi ge geus jadi.
1: Ngene teh nyari nana taku karunya duh.
2: Budak
3: kumaha?
2: Cepat cepat cepat.
1: Rumah sok dinuna ka jeung aing.
2: Hayo.
1: Awas. Dah, lancam lancam.
2: Di dieu jeung aing. Ya, oh cepat maneh ieu teh adi kaula.
1: Geus cuman. Ieu pasopanan pisan.
4: Atau di kamana pun asyik setiap bomba.
1: Abu ni butuh buat apa? Ayo dicarikan dia. Ya, boleh kan dulu. Ayo dicarikan pasur menjadi dari dulu dari tega tu.
2: Di kumaha tetap kene nuding kakau lah.
4: Imalan dah aku dah saksi nasir. Salira anu nyandak pun lancir.
2: Ya, kurang tinggal wayah narayi oge kedah ningali akan gaduh gamar lepian logan songkala.
1: Tak, lah ningali oge seberain beren tilu in-in lah
2: sok tanya dina gamar lepian iya saha itu nyokot na saha sok tanya
1: bila ningali oge lemati tapi sakiai terdek nanya ikan oge tunanya ina dedek
2: bawa cebrek wae cepat cicing.
4: Ayo imalan ieu nao
2: gamar lepian tingali mimiti kajadian saha nu mawarna tingali
4: ih menta katerangan gamar lepian saha nu mawarna.

0: Batang Raya na ampun Tuhan.
1: Saha?
0: Geningan sana salira itu aya diu.
1: Diu? Dimana lah? Naon dimana? Jun abis kena diu.
0: Diu,
1: cepot. Ayo diu, apa beda jen diu?
0: Oh. Jadi? Itu geningan bangsa buta malih warni jadi salira.
1: Apa lah? Geta sarupatin tuh. Aduh.
0: Upami gitu masyarakat panginten acet. Oh, Rai Setia Buma teh aya nu ngiwat.
1: Aya nu ngiwat. Wah, gila.
0: Tobat. Ting atuh sakantara lebelaan. Kang belaan.
1: Ya, naon? Bisa geuyeuh euy ka marur pian sakeudeung? Naon? Hayang nempo jodoh aing ka urang mana kira-kira dewe?
2: Pan sidik geus ka me.
1: Dawala.
0: Nuhun atuh kumaha Kang?
1: Cing persanten kana murah asih pangeran.
0: Imalah.
1: Urang sami meredih kana asihna Gusti menta kana murah anu kagungan. Margi naon? Bujang hulingga urang pamenta sakitu pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngange dekol-dekol asal.
3: Ya. Tuwuh nu murah gajina geus abdi.
1: Nya, ieu mah. Saha ngieu murah gaji?
3: Tuh, tukang bangunan.
1: Ini mah pangeran, teu make dekol-dekol asan, ngayakeun bumi langit teh.
3: Make teu paku dekol make ragaji.
1: Ka langit eta mah atuh di imah.
3: Bila-bila teh ngomong teh.
1: Oh, edi dengan dia ka langit.
3: Nepi ka si jeli na teh si cepot.
0: Dinastik kersahyang tumampah.
4: Riwayat Dewi Setia Boma anu dicanak Putri Pangindra Jala dihaturkeun ka Raja Nagara atu kalah lajerit ngalatan langit wajak ngalatan jagat bari lumpat ti karaton apruk-aprukan pada ngudag ngelir ngepumpah gongkayanana anjog daya tempat
1: tulungan tulung sahata
0: loh nah sadang acik Setia Boma
1: cepat nah. Ayo tulung-tulungan apa? Cik, tepuk.
0: Wah, itu pun lancet.

0: Ayah naon cicing, cicing, cicing, dirinya kolot mah.
1: Ulah pimpinan kana urusan politik cicing.
2: Kieu-kieu wae politik.
3: Politik.
2: Ya, kudu jambung hirup teh. Ngomong segala rupa oge, yo.
0: Kahayaan keur kieu.
2: Ipang make jeung nyertakeun nu diangon. Naon diangon?
0: Kapan ae politik mun sok lenap di sawah? Itik nama euy. Itik nama euy.
1: Ya,
2: ini nak aku terjadi deh.

0: jadi sahaya
1: kiraku
0: aduh yang perang dari kaulah saya tersaha saha
1: akal ya
0: apa ini kan salah Sang Rayi Kakang Arjuna ya akang ya
1: akang
0: apa apa mati saya semasa pihak perusahaan
1: mohon untuknya bulan cepenak
0: gak lompat
1: tidak bisa cerawakan kata-kata di mana itu ya gak jabri
0: iya meminta tolong ke cepot lu di teangan
1: mana ini
0: bapak setiap
1: Nah, iwang penting asyik.
0: Aduh, obat saya. Asyik tekawa lo aisyukan tenya, menjadi lancik di Madura.
1: Wah, obat.
0: Takkan obat, opunten.
1: Opunten, ya gini. Duh, duik jiri wuri.
0: Soal itu mah orang tunah hula. Orang sing harapan hula itu orang panung guna-guna. Sadaya-daya kaulanun eta teh urang nagara jeung ngalamani kapunten kaulanun pangmewake.
1: Jadi pan negara. Kaulan.
0: Arjuna.
2: Kaulan.
0: Siapkeun panas, siapkeun tenaga pikiran sabab ieu nu ngudang setiap boma teh lain saurang dua urang. Cepot. Cepot.
1: Lain.
0: Bawa ieu setiap boma ka bapa maneh. Pangubarankeun ulah nepi ka soak.
1: Jigrit.
0: Paling di sana ku iya jeng puluh ke jeng bau hape
1: sedih aja kayak itu mulai rumah nyeri kegai
0: jadi Arjuna
2: Allah nun
0: wajah nantar hingga kakak-kakak semangat buru-buru
1: setiap
0: siapkan tanah gajah pikiran
1: banget.

0: baru rumuin dulu itu ngincer awewe berje. Wah, nuh dulu itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jawab aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Astagfirullahaladzim. Besimung di bawah balik ini lembut. Ya, jawablah tewa alaikumsalam.
1: Nah ini ngomong naon, ya dah gitu.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada situ dia ngomong.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Nah, tuh kumpulan sih di kesebutan gue.
0: Agama naon mana?
1: Islam.
0: Wah, kok iya enggak nasuh. Gua syarilah nasuh ayah agama hakok lah.
1: Ayo disebut hakok. Islam, ayo.
0: Kuning, begitu jauh. Siapa pangeran mana sih?
1: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Astagfirullahaladzim. Maya kena cacing. Ah, budak dulu dolak.
1: Gitu, kira-kira kesok berjalan terus. Berjalan terus.
0: Diajar. Inna dinna indallahil Islam.
1: Nah, untuk si artinya.
0: Oh, ih! Udah salah ngehartiku, siap. La ilaha illallah, eta hartina inna dinna dinna indallahil Islam, muni jauh.
1: Nah, ini yang ada yang enak, kemana ini?
0: Ya. Inna dinna sesaknya na agama nupi kalidaku Allah Islam.
1: Eta.
0: Oh, Yahudi Islam. Astagfirullahaladzim.
1: Islam, bro. Masya teh, jadi ke Yahudi jauh-jauh.
0: Aduh.
1: Cara ngomong Yahudi.
0: Nah,
1: benar Islam.
2: Babu.
0: Hanya ada dibalik bisa nyelma teh. Lu bagi anak wewe.
1: Wewe lu mana?
0: Coba. Itu berapa kali dikit udah.
1: Mau jadi.
0: Wah, silakan mesti ke situ. Ya, ini dikira apa jadi?
1: Bodong jadi. Hanyan, budak murah. Untuk mau kerja.
0: Urak ajar wani-wani merkosa. Eta saya dilepih pemandikan dan dulungan air. Ngerti?
1: Rumah saya air.
0: Ini. Dua kali dengan
1: lain, lain jawablah itu. Tadi ni kasih orang siksa kau itu.
0: Ya, daun.
1: Intinya ulang ngajak kau kaji lemah iu. Iu tekir murilin yang akan tani ngajak selang yang akan lawan. Saumur hilung kaca jauh di geti sorangan. Pecahkan gerapet dagor kulingis kujuai.
0: Dia percaya. Dia percaya dukun di mana yang sampai tangga.
1: Lain nyari takkan dukun itu jelma sakti.
0: Tidak. Dia percaya dukun naon sih teh. Paranormal.
1: Duh, ya ante nyambung. Sok, ya, ngerti dulu lega aja lagi.
0: Ya. Tadi ngajak ngelut, ada taluk.
1: Lain sih, ah iya mah, lu budak gua kudu bergerak.
0: Dewe. Cilain. Kalau belut di mana?
1: Dewek, mana?
0: Wah, wow, tukang kenang lah tu nyai pongan ini.
1: Gelut.
0: Ah, muah yang gelut, uing mah.
1: Dah.
0: Dek ngahaturkeun nuhun.
1: Ya.
0: Uing jadi sageur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tah, bener teh mah.
2: Sageurna teh kudu dibabuk,
0: Kakak. Ngirim bakakak sia kae goblok.

0: Senopati Nagara Jenggalamani.
1: Iki
0: nyata anu disasar ku Arjuna Padengah Pandawa.
1: Yo.
0: Gusti, ubah pangih.
2: Kacan Gusti Prabu.
0: Ai.
2: Senopati kasamber ku pusaka Arjuna Kapana. Dugi ka ngapurisat, paburinsai jadi opat potong.
0: Lami-lami tina opat potong ieu teh bet ngawujudeuy jadi sato nyata jadi kuda opat warna na putih kuning abang ireng.
2: Kuda anu mararontok kurmarulus.

0: naon kan?
1: Nah, aya kejadian aneh euy. Sakapeung urang teh sok kaget kaayaan dunya beuki dieu beuki harengheng tapi aya kajadian ajaib buta ditembak jadi opat potong ngapurisak jadi cahaya bet jadi kuda dan itu opat warna na putih kuning abang jampang
2: abang ireng
1: maksud teh kada ulah tung ulah kitu ah tong da eta mah lain kabodor eta mah dicaritakeun sedih deh kada gitu teh. Ayo sedih nanti, dulu sorangan guys dengan rojong. Alah.

0: Raja Nagara Jenggalamanik disasar ti koronaku Raden Narayana ku Cakra Udaksana. Hingga lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana janggelek jadi mahkota kadewatan.
1: Itu kaya anak-anak iup denawa anu sasatna ngajungiring tadi na teh bet jadi mahkota kerajaan.

0: si horeng kalakuan mode kieu teh nyaeta pagawean para dewa. Nyaeta pikeun ngistrenan Raden Narayana jadi raja di nagara Jingalamanik anu karatonna teh nyiptakeun karaton Utara Sunda.
1: Raden Narayana
0: geus waktu anjeun diistrenan jadi raja nagara Turta. Sah anjeun jadi batara pengaman dunya. Nyaeta pancen ti Otipati para dewa tasadaya yang Otipati Jagatnata juata para sangat juata para manten bayar baya para dewa para tasra jajar salira di istrenan jadi raja sakan tenang raja negara Lesanpura ini kawalan anjen dikumpulkan langsung dikawinkan anjen
2: Daulanun
0: aya pangaturanan geuning itu di para dewa sadaya.
1: Ayo.
2: Ya. Hayu milik nu beunghar ka kapalang ieu.
3: Urat emas
2: mah. Uratna urat emas masih cara aing urat borogut. Jadi raja euy. Tapi prosesna dipitnah heula mah. Oh, rupa-rupa lumatak di mana-mana mangih kejadian gitu teh sobar tawakal pake geningan bukti nama ieu buruh nama di akhir ya sagala rupa oge di akhir bakal karasa mah ayo bukti tina Malik Yaumidin deui nu ngarajaan di poe akhir nyaeta sasatina amal perbuatan urang tina kajujuran tina keadilan tina pengabdian bakal dihadapkeun ka nu kagungan maharaja. Ya. Gitu tah riwayatna ayeuna teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa Gusti Narayana kakasihna bakal nyebar ka mana-mana nyaeta Raden Batara Kresna, Prabu Batara Kresna, anu jadi raja di nagara Jingalamanik teh geningan panghaturanan ti dewa saolah-olah teh pancen pikeun mantukeun urang di alam marca pada ieu. Kukituna atuh ti akang sapara kanca ti rombongan Giri Harja tilu permios rupina sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktu tiasa patepang deui yeuh lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu sakali deui hapunten ti pihak kalepatan yeuh lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu kumangkina tingkir barang sari tutup lawang sigap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewok di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos

0: sabotol kadua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
0: Nyeri ka cida ieu yeuh. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
0: Cacan ka mana sok aye ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
0: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
1: Eh bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nusanes?
0: Kanggo abdi sareng kaum bojo. Aya amin engga damang kitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
0: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat kitu. Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: terus segala, terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaharan teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Loh, ikan tiang awan, Metro. Kamu kayaknya senang kau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Soalnya obatnya biasa wae gitu, diperiksa ke kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya, naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dina nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami. Mohon
2: naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh. Beras, gula. Gula teh jujan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Beras, lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namé sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, ketiak nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa disomot deui ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa sendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat anu sabudareuna Abah, kitu nya bilih.

0: gitu tanuga tu panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya pokrobuk konten cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kana kasaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu paraos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep uihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis, si Ami. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Habisnya kata Aji, mi barang meser kokon lancet.
1: Ibu, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Sedikit.
6: Iya.
5: Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga,
5: ya.
6: Iya
5: ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya,
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan
6: iya
5: sendiri gitu kan ya. Enggak,
6: iya,
5: perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu tah anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh gitu, aman ya teh Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Mungkin datangnya akhir pasti ada awalnya. Biarlah aku pergi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuning anu.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak. Agak mending.

0: hampir 20-an lah. 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes siapa ya?
0: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya,
1: punya.
0: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pagirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, mon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah benteng.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya ayeuna mah.
2: Da kamari mah kot malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, ya, amin.
1: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sateu acan ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh tak ada harapan.
5: Mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke akan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
5: Anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo Tesma Aini kumaha apa karaosna?
5: Sapanan terus nganggo Tesma Aini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Dei itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini kalarsan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terus sok aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ra sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio Si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning, aya iklan. Abi teh kata aji mi barang meser ka pon lanteut.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi teh karaos ku abdi hasiatna. Abdi geus teh damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Doa tiabdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di sebang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Ta sareng cenah ngaleut kumaha tahu?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ado 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karanyun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah teh ieu teh teh ayeuna nya tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: TSA
5: bukan
4: TSPA
5: bukan
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis.
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: FM Radio Bis Ciamis, 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Pernahkah sahabat MK mengalami suatu momen ketika seseorang ini mengucapkan kalimat yang sederhana tapi begitu menenangkan hati, atau sebaliknya, hanya karena beberapa kata yang terlontar tanpa dipikirkan, hubungan yang sudah terjalani lama justru menjadi renggang. Ya, begitulah dahsyatnya lisan. Ia memang kecil tetapi pengaruhnya begitu besar. Lisan mampu menguatkan, menyembuhkan, memotivasi, bahkan menjadi jalan hadirnya pahala.
1: Ya, syukurku bertambah.
0: Namun jika tidak dijaga, lisan juga bisa melukai, memecah belah, dan meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Menariknya dalam Islam, sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, ini mengajarkan bahwa lisan tidak pernah berdiri sendiri. Apa yang keluar dari mulut seringkali merupakan pantulan dari apa yang ada di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, selalu membimbing kita, menjaga hati kita untuk selalu berkata baik.
1: Wahai Tuhanku.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak MK pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi di hari Ahad di tanggal 26 Juli 2026 yang juga telah memasuki di tanggal 11 Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesehatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin. Allahumma amin.
1: Dari segala dosa yang...
0: InsyaAllah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani juga oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi yang akan kembali membersamai Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama menyimak tausiah yang insyaAllah akan disampaikan di pagi hari ini bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan pendengar di penjuru manapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu, kami juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singgep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap SQ, 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safrasindo 98,2 Payakumuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kehilof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 FM Trilama Lampung Timur.
1: padamu.
0: Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan foto profil Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Alangkah susahnya.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berbagi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda juga yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran kami pada pagi hari ini, ataupun juga Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun berada juga ingin menyampaikan doa-doa terbaik di pagi hari ini, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kerana takutkan siksa.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mematikan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.100 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

haru. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani.

0: berganti.
1: Sambil kami menantikan terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami sapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Cita dari Ciamis, yang alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih, menceran jelas sekali, alhamdulillah. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan petugas juga sahabat siar di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah dan serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya ada Ibu Reni dari Cikarang, menyimak MKRM setiap hari dan kualitasnya bagus, juga bersih. Salam buat seluruh kru, guru-guru serta semua pendengar. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jiwaku ini. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimineraya yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Kualitas siaran radio MKFM di pagi hari ini sangat bagus dan bersih. Juga menyampaikan doanya untuk semua guru-guru, keluarga, semua sahabat MK pendengar dimanapun ada Anda berada, juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga Allah lindungi kita semua dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin.

0: Dan alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar di pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Wahai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, yakin kepada janji dan jaminanmu, ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah padamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak diterima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita sangat senang beramal insyaallah ya. Tapi apakah kita sudah fokus dalam amal ini ingin diterima Allah atau tidak? Nah, ini melanjutkan yang kemarin ya. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu beliau ini berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, Tuhan kami, Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami ini, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi penting sekali bagi kita untuk tidak hanya sibuk beramal, maaf ya, tapi kita juga harus berusaha agar amal kita diterima. Karena yang paling penting dari sebuah amal bukan amalnya, tapi diterima. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin masuk ke sorga hanya mengandalkan amal kita. Tidak mungkin ya. Kita masuk sorga karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada yang beramal, tapi amal kita tidak cukup untuk memasukkan kita ke sorga. Amal kita ini diharapkan akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah diantaranya adalah karena amal kita diterima. Jadi kita sering sholat, tapi apakah ketika kita sholat bertekad supaya sholat kita diterima oleh Allah atau tidak? Atau hanya saya mau sholat? Apakah ketika kita sedekah, kita sudah bertekad sedekah kita ingin diterima Allah, atau hanya senang sedekah aja? Sedekah, sedekah. Padahal kan yang paling penting itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan doa ini. Kita berbakti ke orang tua, benar-benar harusnya dalam pikiran kita, ya Allah semoga engkau terima. Nah, nanti orang tua bisa sikapnya sesuai dengan harapan, bisa juga netral, bisa saja kebalikan dari harapan. Tapi kalau kita berharap diterima oleh Allah, amal kita ini pasti akan berbeda sikap kita dibanding dengan orang yang hanya berbuat, beramal, tapi tidak memikirkan apakah diterima Allah atau tidak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan renungan, bahan evaluasi kita. Jangan sampai kita hanya fokus kepada sibuk beramal, tetapi kita tidak peduli amal kita diterima atau tidak. Contoh ya, sholat. Padahal sholat itu tiang agama ya. Sholat itu sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya dalam Islam. rukun Islam sesudah syahadat adalah sholat. Nah, tapi apakah sholat kita serius, kita memberikan yang terbaik supaya diterima Allah, atau asal sholat saja? Asal menggugurkan kewajiban sholat, kita sholat tanpa kita periksa apakah sholat kita ini benar atau tidak, niatnya benar atau tidak sholatnya. Sholat yang bagus adalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau orang fokusnya ingin diterima Allah, nah ini, kalau fokusnya ingin diterima Allah, mesti perilaku kita akan menjadi standarnya jauh lebih tinggi. Kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah, maka standar sholat kita akan jauh lebih berkualitas dibanding dengan yang hanya mau sholat saja, tidak memikirkan diterima atau tidak. Orang yang baca Quran ingin diterima oleh Allah, mesti akan menjaga, menikmati, menjaga, dan lebih istiqomah. Termasuk yang bekerja. Orang yang bekerja bukan untuk karir, bekerja bukan untuk uang, bekerja bukan untuk penilaian orang, tapi ya Allah, saya niat bekerja karena Engkau memerintahkan bekerja, saya jemput karunia-Mu, rezeki, jadikan pekerjaan saya ini amal yang Engkau terima. Itu nanti sekecil apapun, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Karena tahu, famay ya'mal mitzkola darotin khoyroyaroh, wamay ya'mal mitzkola darotin syarroyaroh. Sekecil apapun, Allah pasti lihat, sekecil apapun, pasti ada balasannya. Dan amalan yang paling disukai Allah, bukan besar kecilnya, tapi keikhlasannya. Ini menjadi sangat penting, hadirin, karena kekecewaan kita terhadap manusia, karena fokus kita adalah berbuat baik demi penilaian orang, demi balasan dari orang, bukan ingin diterima oleh Allah. Ini sumber masalah di keluarga, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak, dalam kantor, dalam bertetangga, dalam bersosialisasi. Kalau kita sudah sibuk mencari penilaian orang, sibuk mencari posisi di hati orang, sibuk ingin dihargai orang, maka efeknya kita sudah bukan lagi mencari kedudukan di sisi Allah atau ingin diterima oleh Allah. Makanya doa ini penting sekali. Setiap kali kita sudah beramal, kita mohon taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna rabbana, taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Terimalah ya Allah dari kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar doa kita, kita doa sesudah, Allah tahu ya, amal kita ini jauh dari kualitas yang bagus. Allah tahu persis amal kita ini, ya, sholat belum khusyuk, jauh ya, belum ikhlas. Tapi permintaan kita supaya kita diterima ini jauh lebih baik dibanding dengan orang yang beramal seadanya dan tidak minta. Kalau kita minta, Allah mendengar kita doa, Allah nanti akan membimbing, memperbaiki hati kita, bisa menjadi lebih ikhlas, memperbaiki amal kita. Nanti Allah datangkan guru atau ilmu lewat siapa saja, dan nanti kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini akan lebih bagus ya. Demikian.

belajar akan dipalingkan pikiran kita supaya tidak fokus belajar. Ada saja nanti yang kita kerjakan, walaupun kita memungkinkan untuk fokus, tapi ada saja yang membuat kita tidak mau dengar. Dan kalaupun kita mendengar, sering salah niat, dan kalaupun sudah tahu, nanti dihalang-halangi dari mengamalkan. Ya, jadi hanya senang dengar, tapi tidak senang mengamalkan. Dan tidak jarang ilmu yang dipelajari ditipu supaya jadi bahan ujub, merasa sudah mengamalkan hanya dengan tahu, bahan sombong untuk meremehkan orang yang belum tahu. Ini tipu dayanya. Yang kedua yang diminta adalah rizqon thayyiban, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Jadi jangan sampai kita orientasinya banyak uang, tapi halal berkah. Jangan tergiur dengan jumlah yang banyak sampai kita tidak mempedulikan kehalalan. Begini, mau halal mau tidak halal, yang memberi adalah Allah. Kalau kita minta rizqon thayyiban, Allah sudah tahu yang kita minta, yaitu rezeki yang baik, yang bersih, yang mencukupi. Karena bahagia itu bukan datang dari banyak, tapi dari cukup. Masih ingat dalilnya? Qad aflaha man aslama waruziqa kafafan. Jadi yang paling penting adalah setiap kita perlu, Allah cukupi. Tidak perlu terlihat banyak, tapi setiap kita ada keperluan, Allah mencukupinya. Hisabnya ringan nanti di akhirat, dan kita mau berbuat kebaikan apapun tercukupi. Kalau orang tidak minta ke Allah, bisa bertemu juga dengan rezekinya, tapi tidak halal. Apa efek rezeki yang tidak halal? Tentu saja kalau dimakan, dipakai, itu membuat ibadah kita menjadi tidak diterima, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau sering makan makanan haram, mengalir pada tubuhnya darah dengan banyak keharaman, ini akan membuat orang yang memakan harta haram akan lebih mudah berpikir haram, berkata haram, dan berbuat haram. Maka orang-orang yang hartanya tidak halal, kecenderungannya banyak melakukan keharaman yang lainnya. Kalau sudah sering makan yang tidak halal, minuman tidak halal, obat-obatan yang terlarang, nanti kita lihat tidak jauh dia akan melakukan perbuatan yang haram lainnya, berzina, mencuri, dan berbagai. Semoga Allah melindungi kita dan menuntun yang pernah tergelincir siapapun bisa menjauhi apapun yang haram. Oleh karena itu, jangan sibuk memikirkan banyak uang, tapi fokuslah rizqon thayyiban, rezeki yang baik. Sedikit mencukupi, halal berkah, lebih baik daripada banyak kemudian menjadi bencana. Kita sudah menyimak bagaimana koruptor dengan kekayaan melimpah ruah tapi tidak halal, tidak akan bahagia, tidak akan mulia, dan tidak akan selamat. Kalaupun di dunia ini sepertinya tidak tertangkap, pasti nanti di alam barzah, di yaumal akhir,

Al-Baqarah 127 ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba doanya masih ingat? Mohon maaf kalau ada kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah dari kami. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Memohon agar diterima. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi, beramal itu banyak kita lakukan, tetapi belum tentu diterima. Yang paling penting dari amal sebetulnya bukan amalnya, tapi diterima oleh Allah. Mungkin kecil, sederhana, tapi kalau diterima oleh Allah menjadi besar. Karena Allah ridho, itulah puncaknya karunia. Nah, kita ingin sekali kesibukan kita ini diterima oleh Allah, dibimbing agar hati kita ikhlas, yang dilakukannya benar, dan jadi bekal. Disebutkan kalau kita diberi ilmu yang manfaat, maka kita akan terbimbing dalam hidup ini. Kalau kita diberi rezeki yang baik, maka kita akan tersupport, terdukung kehidupan kita ini dengan dukungan yang baik. Dan kalau amal kita diterima, maka kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini doa adalah tiga kunci sukses hari-hari yang dijalani, yang manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi bekal akhirat. Ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal kesibukan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lepas dari doa ini, dan doalah dengan sungguh-sungguh, dengan memohon kepada Allah agar kita dikabulkan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah sedang mendengarkan doa sesudah subuh seperti yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini narasinya Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Terima kasih. Baik, seperempat jam kemudian kita akan bertukar pikiran. Kepada kawan-kawan yang akan mengikuti batch 2, berarti pekan depan mulainya ya, malam Selasa, selama 4 pertemuan insya Allah selang semalam, silakan. Bahaya lisan dan tulisan, walaupun banyaknya dibahas tentang lisan, tetapi dekat dengan tulisan pembahasannya. Baru dua season, satu perkataan yang haram, semalam perkataan sia-sia. Insya Allah malam Sabtu perkataan mulia, perkataan baik. Bagaimana Al-Quran memberikan rambu-rambu perkataan seperti apa yang harusnya kita miliki. Karena perkataan seseorang akan sangat menentukan akhlak seseorang, kehusuan, ketenangan, wibawa, kemuliaan, keselamatan. Jadi lisan ini menentukan sekali. Penghuni neraka sebagian besar itu disebabkan karena lisan dan farjinya, kemaluannya. Artinya lisan yang tidak terjaga bisa menghilangkan kebahagiaan di dunia, menghilangkan kehormatan, memperbanyak musuh, menghilangkan juga pahala, bahkan bisa merusak kesehatan, merusak keluarga, merusak kehusuan, merusak martabat kita.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar sahabatku sekalian? Mohon maaf sedang begini kondisinya, jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baru selesai acara dari masjid salat subuh. Rekan-rekan sekalian, seperti yang sering kita bahas bahwa sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini penting sekali untuk kita pahami tentang arti kesuksesan ini supaya kita tidak salah lihat bahwa dunia ini sebetulnya hanya ujian. Yang sukses itu adalah yang oleh Allah tidak disentuh oleh api neraka, faman zuzziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jalannya kemarin ada dengar ceramah tafsir dari Ustadz Azizi, bagus sekali. Jadi jalannya siratal mustaqim itu sebuah jalan yang besar, dan orang-orang yang berada di jalan itu tentu saja yang sesuai dengan tuntunan rukun dalam Islam, ya, dan rukun iman. Jalan besar itu ya syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, tetapi ada jalan-jalan subuhul salam, jalan-jalan keselamatan yang kecil-kecil, yang orang-orang itu ternyata di jalan tol yang besar ini ada jalan-jalan kecil yang sama bisa menyampaikan ke surga sepanjang dia ada di siratal mustaqim itu. Misal ya, karena setiap orang yang diciptakan Allah tuh kondisinya beragam. Allah menciptakan kita sangat beragam kondisi.

0: cek bersama. Izin A, suaranya tidak terdengar.
1: Bagaimana sekarang, Pip?
0: Sudah terdengar.
1: Oh, kepijit barusan, maaf ya. Hey, sebentar, bantu atu dulu. Maaf ya. Nah, begini, Pip.
0: Ya, sudah cukup, Pak. Sudah terdengar.
1: Jadi, karena tiap orang itu ternyata sangat beragam, lahir di mana, orang tuanya siapa, keadaannya. Nah, Allah Maha tahu keadaan setiap orang yang ada yang di dunia ini karena Dia yang menciptakan. Maka kita tidak boleh suudzon kepada seseorang sepanjang orang itu sudah bisa serius bersyahadat, mengenal Allah, kemudian tidak, wah itu kok bacakan Qur'annya masih hafalannya sedikit, tunggu dulu, jangan sampai merendahkan orang hanya karena dia tidak ikut pelajaran tahsin dan belum hafal banyak Quran, karena ternyata Allah tuh menguji ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Misal ya, kita dengar para sahabat juga jalurnya ada yang lewat kekayaan, lewat jihad, lewat mengajar, lewat kesabaran, ada yang lewat tunanetranya, ada yang dengan lewat pengorbanannya, macam-macam jalan. Nah, ini hikmahnya, kita jangan menganggap remeh ini orang lain hanya karena tidak sefrekuensi dengan yang kita jalanin. Misal begini. Nah, ada yang oleh Allah itu dimudahkan hafal Quran, terkondisi dengan lingkungan, orang tuanya senang, ada pesantrennya, ada yang mendidiknya, jalurnya Quran, Quran. Tapi saat yang sama, misal ya, kemampuan untuk berbaginya tidak seleluasa yang lewat harta. Ada juga yang oleh Allah dibukakan pintu rezekinya, ibadah standar sholat, tahajud, tapi sedekahnya itu luar biasa. Dan yang Quran ini kalah sedekah oleh hartanya. Orang yang kaya ini ya, yang benar-benar menjadikan kekayaannya itu menjadi jalan pendekat ke Allah. Nah, ini tidak boleh dibanding-bandingkan, karena yang Quran jangan meremehkan, tapi dia hafalannya sedikit. Yang sedekah juga, dia ngapalin Quran melulu, tapi sedekahnya dikit, tidak bisa begitu ya. Karena masing-masing ada jalur yang Allah mudahkan untuk berbekal pulang. Atau seperti misalkan Ndud ya, maaf Ndud, aduh disebut nih, berbaring terus. Ah, ini punya jalan sendiri nih, selain Ndud syahadat, sholat, kesabaran menerima takdir. Ndud tidak bisa pergi kemana-mana dengan teh iso, berbaring saja begitu. Dari sini memumpuk bekal pulang, ridho dengan takdir, sabar, lalu keinginan-keinginan dunia yang sudah susah diraih, mau cari jodoh belum dapat, itu juga ada pahala sendiri ya. Dari isto, misalkan ingin jadi istri tapi belum ada yang menikahinya, ini jadi perhitungan sendiri di sisi Allah. Nah, jangan dianggap remeh nih, sepanjang dia beriman kepada Allah dan melakukan jalan-jalan yang ditunjukkan, maka ini bisa jadi jalan mulia di sisi Allah, jalan pulang. Ini serius nih, ada yang bisa berdakwah begini ya, ini juga ujian. Tapi apakah ikhlas atau tidak, nah ini menentukan apakah dakwah ini bisa jadi bekal pulang atau tidak. Atau ada ibu-ibu tuh yang punya 3 anak, tiga-tiganya punya kekhususan, suaminya meninggal, ibu ini harus menjemput rezeki, menafkahi anaknya. Ini Allah yang mengatur. Allah tahu, karena anak-anak yang punya keterbatasan, kehususan ini juga Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, dan Allah yang menitipkan. Dari sinilah ibu ini punya jalan berbekal pulang. Orang lain jalan-jalan dengan anaknya ceria, ini susah karena anaknya tantrum, anaknya bisa jadi masalah. Belum lagi ada orang yang meremehkan, menghina, mencemooh, melihat dengan cara yang kurang enak. Ini bisa jadi penggugur dosa. Macam-macam, ada yang ingin menikah, diuji, belum ketemu aja dengan jodohnya. Tapi kesempatan itu digunakan berbakti kepada orang tua. Kesempatan sendirinya digunakan untuk sungguh-sungguh dalam tahajud dan sujudnya. Dikala ada wanita yang meraih pahala dengan sabar dengan kelakuan suaminya, ya, yang belum seideal yang diharapkan. Ataupun sebaliknya, ada suami yang harus sangat sabar. Mungkin pernah dengar cerita, ada anak soleh sekali, sampai orang-orang menganggap, wah ini pasti lahir dari suami istri yang soleh nih, suami soleh, istri solehah, karena anaknya soleh sekali. Ternyata suaminya saja yang soleh, istrinya tuh nguji sekali kesabaran suaminya, perkataannya, sikapnya. Dan suaminya sangat sabar, ya, menyikapi amanah istri yang kurang, yang belum seideal harapan ini. Dan hadiahnya oleh Allah, anaknya dibuat mulia sekali akhlaknya. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap remeh orang, ya. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing yang Allah punya perhitungan cermat dengan keadaan setiap orang. Nah, inilah subuhul salam, jalan-jalan menuju keselamatan tiap orang itu banyak. Sehingga kita juga jangan sampai putus asa. Kalau kita, aduh, saya hafalannya belum sebagus orang lain, kita berusaha menghafal. Tapi kalau memang bukan bagiannya, memang rada susah. Ada yang ingin ceramah tapi pabaliut aja, ada yang tidak bisa bicara banyak. Nah, setiap di antara kita nih, ciptaan Allah punya keunikan khusus. Kita yang paling penting adalah yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini kuncinya, ya, yaitu ingatlah hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini intinya. Jadi selamat dari kemusyrikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari ujub, selamat dari sombong, selamat dari kedengkian. Ini yang harus kita jaga. Karena inilah yang menentukan jalan-jalan kecil kita di tol menuju sorga ini bisa menyampaikan kita menjadi orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat-sangat menarik kajian tafsir dari Ustadz Azizi semalam, ya. Sayang tidak menjelaskan sebagus beliau memberikan penjelasan, tetapi sangat mencerahkan, yang membuat kita tidak putus asa kalau kita tidak setangguh orang lain. Karena ada yang ingin tahajud tapi tidak bisa karena kerjanya malam, jadi hanya kebagian witir, dia bagian jaga malam. Tapi dia punya banyak kebaikan yang lain, misalkan selalu istighfarnya banyak. Ada juga yang tidak kelihatan hebat, ya, di masjid biasa tidak dikenal, tapi kerja keras sekali untuk menafkahi keluarganya tuh, benar-benar, dan dia ridho. Ya Allah, saya ridho dengan saya harus kerja keras begini, belum juga nyampe ke rumah uangnya udah habis, kerja lagi habis lagi. Itu sama Allah yang menguji, ya. Ada yang susah dapat ini, susah dapat itu, dan terus dia kepada Allahnya tuh tidak pernah berhenti meminta. Dan mungkin juga ada yang mendekat kepada Allah dengan air mata tobat. Misal ya, dia pernah tergelincir berbuat salah, lalu sedih dan menyesal, dan tobatnya itu tiap malam air matanya itu tidak pernah berhenti bersimbah menyesali dosanya. Ini bisa jadi dicintai Allah nih. Orang mungkin melihatnya, oh, orang itu berlumur dosa, orang itu sudah melakukan perlakuan jelek. Padahal Allah melihat orang ini remuk hatinya. Orang ini selalu menangisi dosanya. Dibanding kita tidak merasa berdosa. Kita tidak pernah menangisi dosa. Allah lihat siapa di antara hambanya yang bersimbah air mata, memelas, menghibah, ingin diampuni Allah dari dosanya itu. Mungkin orang-orang yang umum yang tidak tahu hanya fokus kepada dosa dan kesalahannya, tidak tahu remuk hatinya dalam minta ampunan ke Allah seperti apa, tidak lihat bagaimana derasnya air mata tobat. Maka berhentilah kita meremehkan siapapun. Benar, kita tidak tahu derajat seseorang di sisi Allah. Benarlah seperti yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan seorang yang rendah hati itu tidaklah keluar dari rumahnya melihat muslim yang lain itu kecuali dengan prasangka orang itu lebih baik daripada dirinya. Ini penting sekali hadirin ya. Jangan sekali-kali kita punya ilmu, punya amal membuat kita ujub, seakan-akan kitalah paling sorga, kemudian kita sibuk merendahkan, meremehkan orang lain. Ingat, iblis lebih duluan kenal kepada Allah, lebih duluan ibadah kepada Allah. Tetapi hancurnya iblis karena aba wastakbaro, iblis enggan mematuhi perintah Allah dan sombong. Apa yang dilakukan iblis? Yaitu dia menolak perintah Allah dan dia ujub, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ujub inilah yang membuat sombong. Ini hati hadirin. Maka mari kita lebih berhati-hati menilai orang ya. Jangan sampai kita merendahkan orang. Pernah suatu saat ada dialog, ada ya, AA mendengar langsung dari orang yang menceritakan, seorang ustaz. Ah, ustaz itu ilmunya dikit, hafalan Qur'annya masih terbatas, katanya. Ceramahnya juga masih dasar. Tapi kata yang ustadz yang satunya menjawab, iya, tapi dia manfaat buat orang banyak, dia memfasilitasi orang bisa jadi ibadah, bisa jadi belajar, lah kamu bisanya cuma ngejelek-jelekin orang. Luar biasa. Jadi ada yang memang tidak bisa hafalan dalam, ilmunya luas, tapi mendekat ke Allah dengan bermanfaat. Ilmunya bermanfaat walaupun sedikit, tenaganya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Kita tahu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Nah, ini belakangnya agak terlalu putih, pip ya. Terima kasih, ini pengalaman semalam menyimak kajian. Oh, Ustaz Aziz ini masih muda ya, tapi Allah memberikan keluasan ilmu dan kemampuan menyampaikan sehingga masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini seperti begini tuh beliau akan dapat pahalanya nih. Kalau beliau insya Allah menyampaikannya dengan ikhlas, beliau akan dapat pahala karena ilmu yang disampaikannya disebarkan lagi ini hadiah. Beliau mungkin tidak terpikir akan ceramah ini, tetapi semoga Allah menghadiahi beliau pahala karena beliau semoga ikhlas lalu ilmunya menyebar. Kesimpulan, jangan pernah underestimate ya, menganggap rendah orang lain karena kita tidak tahu seperti apa jalur yang Allah berikan kepada orang tersebut untuk dekat dengan Allah, untuk jadi ahli sorga. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Terima kasih. Begitu. Baik, ada 10 menit kita akan bertukar pikiran. Silakan bagi yang akan bertanya.
0: Baik, bismillah. Baik, bagi sahabat yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada yang bertanya dari media sosial TikTok. Izin tanya, kenapa yang sudah fasih agamanya beberapa terlihat merasa diri benar? Kenapa begitu ya, Ustadz?
1: Gak tahu, mungkin kita aja yang memikirkan dia merasa dirinya benar. Jangan-jangan beliau dengan ilmunya udah makin banyak manfaatnya. Tidak ada yang sempurna ya. Kita tidak usahlah sibuk menilai orang lain merasa dirinya benar. Siapa tahu benar betulan ya. Udah, pokoknya mah kita dapat pelajaran, jangan sampai kita ujub. Kita berbaik sangka bahwa ilmunya manfaat, banyak orang yang tercerahkan, orang yang jadi ingat ke Allah, orang jadi sholat, itu kan pahalanya untuk beliau juga, tanpa mengurangi pahala yang mengamalkannya. Tidak ada yang sempurna, pasti setiap orang punya kekurangan. Akan lebih nyaman bagi kita fokus saja kepada prasangka baik dan doa supaya beliau menjadi orang yang dari waktu ke waktu lebih baik gitu. Nah, suatu saat begini, ada orang yang pergi ke satu daerah, di sini banyak perempuan nakal katanya. Lalu bicara ke ulama, ini walaupun tempatnya sepertinya tempat orang baik-baik, banyak perempuan nakal. Lalu kata ulama ini, nah memang kamu mikirnya, yang dipikirnya perempuan nakal, jadi ketemunya itu aja terus ya. Katanya begitu. Ini perumpamaan yang masuk nih ke pikiran. Misal kalau kita ingin sesuatu kendaraan, misalkan motor, apalah, mereknya titik-titik, nanti sepanjang jalan jadi banyak titik-titiknya itu, yang ini ketemu lagi. Nah, kalau kita lebih fokus kepada kebaikan orang, nanti yang ketemu tuh itu kebaikan lagi. Tapi kalau kita agak kurang hati-hati, fokusnya kepada kesalahan orang, nanti kepada setiap orang ketemu aja terus kesalahannya. Mungkin seperti itu. Ya, maaf, silakan. Oh iya, Pip.
0: Ya, BK.
1: Batch 2 itu sudah diumumkan waktunya belum?
0: Sudah ada.
1: Nah, ini dibatasi juga jumlahnya ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan batch 2 tentang latihan menjaga lisan dan tulisan, bahaya lisan dan tulisan, yang pertama sudah hampir selesai, tinggal nanti semalam penutupan ya. Batch kedua ini, kenapa sih ada infaknya? Memang infak ini juga hasil saran ya. Sebetulnya AA tadinya udahlah nggak usah, katanya jangan, karena kita harus melatih umat itu untuk menghargai ilmu. Sekarang beli kopi aja bisa 50.000, makan sebagian, beli hal-hal jajan kecil aja segitu. Ini untuk mencari ilmu yang penting, tidak ada effortnya. Ini akan membuat penghormatan kepada ilmu, kemudian komitmen juga, plus lagi dana ini akan berbuah buku selain ilmu, dan insya Allah digunakan untuk menunjang dakwah. Dan 50.000 itu kecil ya dibanding dengan nilai ilmu yang didapat dan pahala, niatkan sedekah. Namun demikian, sekali lagi, bagi yang memang tidak punya uang, tinggal daftar dan sampaikan ke Apip. Maaf, saya belum ada. Masya Allah, ya.

Alhamdulillah demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun yang menyimak program MK Pagi di hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

0: Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Harapanku. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang menyampaikan interaksinya kualitas siaran di pagi hari ini, kami akan kembali sampaikan informasi kembali sahabat MK.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Bahasanya sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Di waktu
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hai Tuhanku yang Esa, bila
0: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf bisa mengunjungi di wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu ka tiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh beras gula. Gulana teh jigan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mesep satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, kiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarut Alpha Propolis saya setengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, dan terbiasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep teteh, tengah dinten genep teteh, balik kulam genep teteh. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya kokrobut kondisi acara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu dan Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun kana waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha ieu teh nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 asana, entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 taunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 taun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka doktos kanu ka alternatif, sakur nu ngabatosan teh entos di tepangan, pokana mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu, anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu, badan tetes enak kowe.
1: Alhamdulillah. Mak, kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 taun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes

0: banyak, hatur nuhun.
1: Mohon, mohon, mohon.
0: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
0: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.